0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, alhamdulillah wasyukurillah.
1: Sekarang kita sudah masuk hari Kamis, sahabat suara ya.
0: Tanggal Bayar Tewan Sarojeng Bioskop
1: 2 hiji 2 hiji 05.
0: Naon?
1: Ya kan bulan 5 ya teh.
0: Ya, 2 hiji 05, 2 genep ai mane.
1: Bioskop naon 2 hiji 05?
0: 21 ai mane atuh. Heeh, pan aing ngomong tanggalna. Itu jeung mane tambahan bulan 5. Tanggal
1: selalu berkaitan dengan bulan dan tahun.
0: Berkaitan juga dengan hari.
1: Ya.
0: Berkaitan juga dengan jam dan waktu.
1: Itulah.
0: Itulah yang namanya
1: kehidupan.
0: Kehidupan
1: tidak puni. Akan pernah berakhir.
0: Tah, eta mah ngaran rumah makan.
1: Tiga sekte.
0: Naon rumah makan?
1: Ya rumah makan gitu.
0: Eta teh anu henteu tuang daging-dagingan.
1: Betul.
0: Disebutna teh vegetarian. Ya. Tapi saya baru tahu.
1: Daging sudah ada daging lila.
0: Huh? Ya. Sudah ada daging.
1: Asli orang enggak lebih darna sate gulai itu.
0: Sudah daging.
1: Lain sate kan jeung gulai.
0: Sebut ada hukul olahana. Itu kan orang teh karek apa nyawanya bahwa vegetarian eta teh lobana ternyata di budak seni wan.
1: Anu umum dah orang yang memang merasa apa menjaga kesehatan dan mengurangi atau bahkan
0: lolobana mah di budak seni vegetarian teh wan.
1: Teu aya nu budak ieu kantoran ieu.
0: Teu.
1: Aku nang vegetarian.
0: Vegetarian, penggemar tari-tarian.
1: Kesenian kebudayaan.
0: Aduh.
1: Tapi yang pasti hari ini sahabat suara, apa kabar semuanya? Hari Kamis jadul, saatnya Anda request lagu-lagu yang juga punya memori khusus buat Anda ya.
0: Betul, betul. Mangga diantos ah. Seperti biasa 08112210 bisa Anda pergunakan untuk tentunya request lagu, kirim salam dan wan ayeuna teh nya H-2 ente mah.
1: Omel-omel menuju Persib juara.
0: Insyaallah, ya. Insyaallah tuan.
1: Insyaallah. Sabtu ya mainnya sahabat juara ya.
0: Jam 3 jam 3.30
1: sore lah. Ya. Semoga jadi momen yang membahagiakan.

0: Bogor mah hujan. Tak ayeuna mendungna. Tapi jangan sampai mendung ini menghalangi Anda untuk nge-request lagu-lagu jadul.
1: Silakan tetap hormatnya dipakai ya sahabat suara BDG, spasi nama, spasi umur, spasi requestan lagu jadulnya ya.
0: Ayo nonton selamat ya. Ayah Mang Gege ya CS kami ya di SPN Lembang ya. Jamaah Urbaniah yang berbahagia. Moal seueur carios. Nu penting seueur artos ya Mang Gege ya. Iwa lah sana. Wa di mana info nobar Persib?
1: Seueur di mana-mana. Seueur ya hampir di setiap tempat ada daerah mana dirinya Iwa teh.
0: Lain Mang Gege Iwa teh. Nanyakeun Iwa kan ka urang teh nyebutna teh Iwa. Di mana info nobar? Lamun di Bandung Timur
1: mah ujung burung aya. Ya daerah mana si
0: Mang Gege mah Lembang. Gawena mah di Lembang.
1: Oh Lembang mah seueur.
0: Di mana?
1: Kopi Gunung ya.
0: Kopi Gunung mah teraya nobar sih ya.
1: Ayo sok aya
0: sih. Antara aya.
1: Oh sok aya sih
0: teh. Di mana Kopi Gunung?
1: Nya di gunung.
0: Di Cikole di dinya eueuh tempat nonton bareng na oge. Aya ge panggung di dinya panggung alam di dinya
1: teh. Kapal men nonton aya nonton di ditu teh aya mun aya pertandingan teh.
0: Aya mun di dieu
1: konsepna di puncak tiris.
0: Edan euy, tiket VIP ayeuna nepi ka 1 juta leuwih.
1: Ya harga pertandingan terakhir ini naik ya karena penjelasan dari PT PBB kemarin.
0: Mengadit.
1: Karena butuh
0: penambahan untuk
1: penambahan keamanan.
0: Sebenarnya. Ya timur
1: 800.000. Ya. Utara selatan jadi 200 seberapa gitu biasanya tuh 100 seberapa.
0: Tapi kan hese wan resmi sold out.
1: Iya. Sudah ya. Dari kapan itu mah?
0: Darah. Salam Urbannya 10 laguna Peter Pan topeng. Haturun kumaha engko Iwa. Engko eta kumaha teh?
1: Wa meureun lain Iwa.
0: Aing mah.
1: Wa meureun
0: teh. Hanas geus siap kana Iwa aing mah. Eta tuh Iwa,
1: wa naik bakana Iwa ke buat make ka Iwa ke yo anu judulna Wa gitu Iwa ke. Tawa wa meureun geus wa typo jadi naon
0: nya Iwa ya Iwaan. Sok lah aya nama.
1: Jiga rek ieu rek non.
0: Naon?
1: Rek ngetika pamajikan
0: naon
1: aya cepet lagi di mana cepet pulang udah malam ini rek ngetik teh iya tahu gitu nya kalau udah kaketik ku iya tai ngadat sungadat tung
0: makana bahada teh kudu hati-hati enama mah tipe teh bisa beda arti ya ya mas
1: desa bisa tahu kayak gitu
0: naon
1: kuna salah ngetik jadi ini batu tebas tadi.
0: Jawa tuh itu mah tahu HAU ai kan dia tahu mah deket antara A
1: maksud jadi bahasa tahi U na ka salah ku jadi I kan ujung itu deket di keyboard teh nya sok teh U ting I deket
0: mana
1: nya tinggal di mana
0: kapan I makan dino Android mah makan lalaunan mana sih teh
1: salah ngetik
0: ya mas desa lah ya di Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kamis jadul. Cerah pagi hari ini mah di Mekar Bakti. Oh, di Bandung mah ini mendung, woi.
1: Japes nanya requestnya, selamat pagi dan selamat sehat, salam sehat selalu buat Abah Endang, Kang Johan Tasik dan semua sahabat suara dimanapun.
0: Kang Elmi dan Kang Wanda juga sehat dan bahagia selalu. Amin. Dan semoga dimudahkan dalam segala urusan amin. Dan usahanya amin ya robbal alamin.
1: Amin.
0: Matur nuwun nggih. Assalamualaikum.
1: Doakan wayanya insyaallah lah
0: Mas Desa. Saya
1: wae men di mana nya ya.
0: Kan
1: emen teh ieu
0: beungeut teh. Nya beungeut teh.
1: Oh eta teh sih gambarna teh hayang teh.
0: Keur dahar bekakak kitu.
1: Salam Radio Mania tertib selamanya ketika berkendaraan di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI. Kapanpun dan dimanapun harus nuhun. Hatur nuhun. Stay tune on the way. Together and standby monitor Roger Dinamotor. Sampurasun. Ampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: DJ di studio siar kesayangan kita sekalian tetap di Karopian dan dimancarlikan selamanya. Demikian yuk mainkan dan moga pada bahagia dan tambah kebajikannya aja semuanya. Al-Fatihah. Amin.
0: Amin.
1: Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ UY Aselole by DDMN 371 Manon 212 TSM and friend from the big family of KAI Property Management Saparakanca menyapa dengan banyak

0: cinta dan kesetiaan di sepanjang jalur lintasan KAI. Sek.
1: Daun sek.
0: Kanu sek.
1: Sekalian.
0: Oh, sek sek.
1: Kata nulisnya sek an.
0: Ini sekalian.
1: Bravo, Bravo
0: maung manusia dua unggulan.
1: Manusia manusia unggulan Bandung.
0: Manusia dua gitu mana masih kalau.
1: Ya, kata nulisnya gitu manusia Pan, dua
0: unggulan. Ayat tewan ayah maksudnya pro kontra lahnya. Sekolah-sekolah sega SMA 5, SMA 3 disebut teh sekolah maung setuan. Tapi kan Pak Deddy mengungkapkan eta mah hanya landihan saja. Sekolah manusia-manusia unggulan.
1: Oh, maung teh manusia-manusia unggulan.
0: Gitu.
1: Soalnya kunaan ditolak teh bisa diganti mun bener diganti jadi maung karena gak lamang lagi lamang beung.
0: Beuk.
1: Burung hantu
0: SMA 3 mah kan burung hantu teh lambang pengetahuan kudu apal mana teh ya teh Galileo Galilei teh lambang pengetahuan teh burung hantu
1: jadi burung pengetahuannya
0: enggak tak apa kan Galileo tanya Galileo Galilei burung hantu eta ge
1: nyaha naon kumasih silana buat burung hantu jadi pengetahuan naon da tarehnya atuh burung hantu mah
0: unggek-unggek kan lalawara burung hantu mah unggek-unggek kan segala nyahoan
1: ah ditanya nomor teh nyaho bisa itu.
0: Nah, siapa dipakai kalakakanu dipakai togel atuh. Ya, ya dalang tiga di Singapura ya. Assalamualaikum Kang Akang.
1: Waalaikumsalam.
0: Urban, urban kicau mania. Oh,
1: benar.
0: Wilujeng enjing semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Kamis jadwal mantul ngaguruntul. Lagu nama Kang senah Nike Ardila we. Kang wasadaya masyarakat sealam dunia yang siap-siap mau merayakan hat-trick Persib juara Hamin 2 deh ya, benar tuh kan sekarang. Untuk para wisatawan yang Sabtu Minggu ada rencana ke Bandung, mung memacetan, sakirana manena riweur udah reschedule weh. Ya. Untuk baraya Cikapundung nu rencana badai ngayakeun nobar sing dilancarkeun atuh nuhun sami-sami.
1: Ya itu terek di bejaan ya dulur orang ge nu rek ka Bandung teh.
0: Nah.
1: Macet, macet, baik, macet, konvoi Persib, baik. Semua tarik kebejaan, padahal bukan konvoi Persib.
0: Pukul kan dia tarik konvoi sih, sama. Dan soalnya, wan, lo, hotel-hotel itu para linu, kan, itu, wan.
1: Kuno rek konvoi, mi.
0: Berlibur.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarubun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: dari God Bless yang berjudul Huma di Atas Bukit, yang diminta oleh Yusuf Yudhistira. Kang Yusuf, mudah-mudahan ya laguna katampi kalayan kabingahan. Salamna kanggo ingon-ingonku. Gerang ngarendog atau cenah.
1: Oh, sungguh terpeliharaan nu
0: ya. Da emang heuh ingon-ingon peliharaan.
1: Ada asup sih ke yang lain juga nih.
0: Kemarin mah mikirnya kan kitu wae tuan.
1: Karena kan engges aya noga nah berarti lain.
0: Hayam eta engges
2: kitu. Ada Baong juga nih di Cianjur. Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Selamat pagi Doa Urban, suara seru. Biasa mang di Kamis jadul mantul mah hoyong request laguna Iwan Fals. Da aya mah laguna nu judulna Damai Sepanjang Hari. Sami Iwan Fals.
0: Jadi
2: upami teu aya keneh ti Iwan Kancra.
0: Hey. Iwan Falesna ku menanti seorang kekasih we nya geus disiapkeun ku aminya.
2: Salam mangga Dua Urban kru Iswara Bandung sareng sadaya sahabat Iswara saalam dunia. Atuh Dun.
0: Sami-sami. Salam. Dean KBP ya Mang Dean ye. Disebut lagi Dean Mark senaya namanya. Soalnya kan si eta takjub terhadap makhluk.
2: Tapi terancam berarti aja masih dipastikan absen ya.
0: Iya.
2: Yang terakhir ya.
0: Jadi kieu cenah. Jadul mantul Mang Urban. Peter Pan-nya sudah tadi ya, Mang Dean gabung sama Mang GG tadi tuh. Mak masih ngomongkeun Persib kaci tuh, kaci atuh urang mah. Ningali video makloknya di locker room terbaik eta Bang, heuh bener. Teh siga si itu kalah ngehasut tuh. Respect kaptennya.
2: No Bojan tidak ada di sini. Mari kita persembahan ke Pak Induk Bojan.
0: 5 juta ada di punduk kita sih.
2: 5 juta.
0: Warga harapan.
2: Oh, suka teh duit.
0: Coba deh cantama tuh.
2: 5 juta dari Pak Umu.
0: Seletik atuh. 5 juta dari Pak Umu. Pak Haji YIP kamari menang 5 juta komo Persib atuh.
2: Saurang.
0: Oh, saurang. Katanya gini ya, salam aja buat sadayanya Boboto salam dunia. Menghitung hari menuju gelar juara, amin. Nuhun Mang Wanda, Mang Elmi, nuhun sedayana.
2: Tidak lupa juga kembali kita ingatkan buat siapapun Boboto mungkin yang mendengar bisa menyebarkan ini untuk sama-sama kita menjaga ya. Terutama yang datang ke stadion karena di faktor non teknis sangat-sangat mungkin terjadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan masuk ke lapangan sampai semuanya betul-betul beres, apalagi pas saat pertandingan masih berlangsung ya.
0: Eta.
2: Ini sangat berbahaya karena sanksinya bila ini terjadi invasi penonton ke lapangan saat pertandingan belum selesai adalah pengurangan poin.
0: Bisa jadi terjuara.
2: Nah, jadi sekali lagi bisa jaga semuanya, terutama teman-teman yang hadir ke stadion, jangan terprovokasi, saling menjaga satu sama lain.
0: Eta.
2: Yang satu kelompok saling menjaga kelompoknya, saling mengingatkan ya.
0: Pun kalau Anda tidak masuk ke lapangan, ingat jangan ngahurungkeun atau menyalakan flare
2: ya.
0: Karena itu juga bisa merusak pertandingan.
2: Betul, sampai prosesi pembagian hadiah kalau insya Allah Persib bisa menang dan menjadi juara
0: ya.
2: Tetap dijaga, tetap di tribun lah ya.
0: Cari cing, atau cari cing.
2: Kita tahu kebahagiaan teman-teman juga luar biasa pasti, tapi ungkapkan itu dengan hal yang baik ya. Di jalan pun yang konvoi tetap jaga ketertiban, hargai pengguna jalan yang lain.
0: Mudah-mudahan janji Pak Adit untuk melipat gandakan keamanan khususnya di lapang ini bisa terbukti, karena senanya tiket naik teh orang aja kalipat gandakan keamanan. Sok cek orang mah keamanan lipatkeun tadi lapangan, soalnya jelema mah tesarua komo anu punten ya SDM na anu kurang mawan. Hayang we ka lapang teh hayang we
2: ngorok nu bahaya mah da yang bahaya mah aku yang memancing itu kan ngomong ngabrudulna mungkin penonton yang memang dimanfaatkan gitu
0: ya. Aina jeung naon nya mah mama flare kitunya ka lapangan geus jawab teh sanksi berat. Aina teh wan Persib teh wan sanksina selama liga kamari teh 5 miliar cek Pak Adit ge.
2: Total jeung AFC-nya
0: nya lamun miliar 5 miliar eta dipake ngabenerkeun lapangan.
2: Fasilitas stadion
0: alus eta teh.
2: Lamun teu dibayar kumaha geus kudu dibayar
0: atuh. Maneh pan Persib aina mah asup di AFC atuh. Mana?
2: Nya nu kadil liga.
0: Nya teu bisa.
2: Data adil
0: liga. Liga Indonesia na mau asup ka liga selanjutnya juara hiji teh Persib teh lawan jang. King atau king?
2: Sama beda hukumannya juga nolain mah. Ayo nolain mah, Pak Sarwa penonton WA ya tadi hukum Sarwa itu kemarin kita yang tanu
0: nya PSM
2: El Jenggut yang El Toyor ta, kucing ayah sanksi itu.
0: Oh, nya tong licik lah.
2: Iya,
0: El Jeng, El Jamak. Saya tuh bebaturan aja Raja Mut
2: nasional
0: wah. Oh, si mah
1: Cita tangge tarjungat jenggut
0: cita. Sah isi tetang
1: tangga orang.
0: Ya udah lain pemain.
1: Ya tarjungat jenggut.
0: Ayo damai ya.
1: Nasional juga
0: jenggut. Ya guys, gandeng-gandeng ya damai ya. Assalamualaikum Urban.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sobat Iswara Sadayana. Wilujeng enjing. Mudah-mudahan Sadayana sarehat lalancar jekin amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya sarang damai di Cikuda Pateh. Ada barangkali sepatuna damai. Ini bukan terkena big sepatunya. Lagu nama Astuti ti derolis. Aya nage Astuti ye ti gitarolis.
1: Nya sapokalisna unggul. Astuti tuti tuti prima donna.
0: Mang Saswi damang.
1: Gitarolis kapret.
0: Sehingga Mang Saswi juga gitu. Salam nama Kang Urban sareng sadayana sobat Iswara, salam dunya atur nuhun Urban. Sami-sami. Kalau ini mah pertanyaan buat Pak Haji topiknya cewek.
1: Nanti ya insya Allah ada Pak Haji topik di klinik bahasa ya. Ada Nanda di Arca Manik nih ya. Padi request aja sana ya. Semua tak sama buat WHO.
0: Ya sama kayak pertanyaan ini, pertanyaan ya. Pertanyaan
1: nanti kita bacanya kalau pas sudah hadir Pak Haji topiknya ya.
0: Insya Allah.
1: Sedang OTW kesini ya.
0: Jadi anjeunna teh bieu teh nelpon ka abdi. Abdi teh ruas wan. Sugan teh bilih aya naonnya janten tiasa siaran atau napi kumaha.
1: Ternyata
0: mi Mi sabaraha jalmi di dinya Pak Haji keur di tukang soto.
1: Genep gitu genep.
0: Heeh, genep. Urang mah dua cai abi teh abi we hungkul Pak Haji jeung Hendra, heeh. Da wadah masuk dibawa balik ka imah wae nu kamar ge, weh ka era dibawa balik di GH. Buat teman-teman GH kamari dahareuna dibawa balik ku si Wana.
1: Jadi usaha saha sia teh jadi
0: kusir. Eh, usaha saha kumaha?
1: Sancan-cancana urang mah belajar dari
0: keadaan teh. Usaha saha ti mah.
1: Kudu jadikeun pelajaran mi kejadian anu terjadi teh.
0: Naon kejadian naon?
1: Kamari.
0: Naon?
1: Sok.
0: Naon?
1: Eta sabaraha-sabaraha kali?
0: Naon?
1: Nya dahareun ngajugruk akhirna kusir akhirna dipiceun.
0: Eta mah dalain dahareun mana dahareun si Yuni atuh. Keun bae antep.
1: Nya makana kan urang belajar dari
0: keadaan eta. Ngadahar.
1: Di isuk-isuk dibuka kusir mungkul. Mending dibawa balik di kelima pokok.
0: Eh, mana ada ayah jatah baturna sia teh.
1: Kada usah saha di dieu teh.
0: Teu saha da nu sore ge aya Ciridwan aya.
1: Rezeki
0: aya Yuni aya
1: naon. Ulah ngajijikeun rezeki batur
0: mah. Lain ngajijikeun batur eta teh mereta jeung kabeh. Lain kumaha hungku sorangan?
1: Nya teu kesorangan nu lain disisakeun di dieu
0: kurang. Naon tuh Paji
1: datang
0: tuh.
1: Disisakeun dua.
0: Heuh, hebat barudak opat.
1: Mana? 8.
0: Tah eta mah tak disebut. Maruk teh.
1: Daripada ku sireum pan
0: urang
1: mah belajar teu aya mana mah tarap
0: pingas
1: bacakeun tarap peka ka nu lingkungan
0: lain tarap peka
1: sireum di dieu pagar alak mi
0: tahuluna mah da sireum na maneh
1: dahareun nganggur saeutik digembrong mending diamankeun
0: masih awe ta siwa bacakeun siwa
1: fakta na kitu teh mah
0: sok fakta sia
1: fakta na kitu
0: mah lain wan kudu apal maneh teh teteh tuangeun anu sanes. Aya rezeki nu sanes,
1: kade.
0: Kade mane teh?
1: Disisakeun ku urang.
0: Disisakeun sabareji?
1: 3.
0: Heeh, aya jelema sabareji?
1: 1.
0: Coba hiji di mana?
1: Sini dua nunggu.
0: Naon euy Yuni, euy Dodi?
1: Asbes mana mikiran teh si Yuni atuh sih teh. Sok urang ngilu urusan batur mikiran
0: si. Urusan batur eta teh mane nu dahar batur. Eta teh baca siwa.
1: Ayo kasih. Siwa Honda kami jadul mantul. Ayo ke lagu buka lapak eh bukan pujangga.
0: Buka lapak.
1: SM. Spesial kagak akan gua urban. Sing disehatkeun amin dilancarkan rezekina amin. Salam ka budak Honda IBRM Cimahi atur nuhun.
0: Mang Doleng mantap. Iya Mang Doleng. Tah ieu kan jadul kemis jadul ieu. Assalamualaikum.
1: Ayo urang pakai kacamata wae teh Doleng.
0: Da maneh kan maona nu teu di kacamata ya aina. Disuka jadi terlihat cuaca sedikit mendung dan dingin. Request lagunya Slang Hamburger. Eueuh aya ge hotdog. Eueuh aslina Slang Hamburger mah. Salamnya buat 9 orang WNI yang diculik tentara IDF nyata. Lieur menteri-menteri ieu mah lain. Menteri luar negeri orang mah. Itu mah bukan diculik tapi diamankan. Semoga pemerintah kita bisa negosiasi dan dibebaskan pihak keluarga. Semoga ditambah diberikan ketabahan. Amin. Atuh nuhun mang.
1: Kersel ka pemerintahan ayeuna
0: euy. Blunder wae obrolan teh nya.
1: Makana cing ieu mah cing ibadah getol, cing
0: berbuat
1: baik.
0: Amin.
1: Da kunaon menciptakan aman abus neraka makan teh papanggih jeung pemerintahan ayeuna.
0: Sia we.
1: Sia we. Makana cing getol ibarat teh.
0: Siapa?
1: Meunteu papanggih. Cukup ke dieu kerudetan papanggih pemerintahan ayeuna
0: mah. Lain mari cek saja.
1: Ini singgetol ibarat. Itu mana
0: lagi? Oh, betul. Gak usah. Ya, Yanto ya.
1: Selamat pagi Urban, kumaha Damang, hoyong lagu nama pas band ah. Obat Persib, salam salam cing sarehat kasadayana. Urang kawal Persib juara Jawa Barat kondusifkeun, amin. Insya Allah.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Yo, jaga sareng-sareng. Lu bade nonton bareng di Bumi Ageung ya ayahnya di Bumi Ageung ya.
0: Jawa tuan di Tasik
1: kan. Bisa orang Tasik.
0: Mana si
1: Johan Tasik? Ayah sahan di Tasik.
0: Jauh deui di Tasik teh Pak Haji bade Ciawi.
1: Emang si Johan Tasik kan Johan Tasik deket.
0: Emang Tasik teh sigede pelok. Mana bae isuk-isuk teh geus beangkeun piambekeun wae. Ya, si Johan mah di
1: Singaparna.
0: Si Johan
1: tinggal
0: geus mana di Bromo. Mana atuh da teu balik ka mana wae.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: lagu yang legend ini pada masanya ya.
1: Ini ada Niyati.
0: Dari dua duet duet maut Nia nah. dan Niyati.
1: Nah, sorangan ini.
0: Duaan Nia dan Niyati ini.
1: Tapi ini satu nama. Oh, seperti lain. Jalan, jalan.
0: Lain juga Tulus dan Raisa.
1: Itu ya. Mah satu nama seperti jalan lah.
0: Jalan.
1: Badak Singa.
0: Satu nama ya.
1: Satu nama itu. Seperti Ahmad Dani.
0: Ahmad dan I. Si I karena kedua ada.
1: Kasus lah.
0: Nah, kasus lah. Oh. Ahmad Dani ge kamari yo. Oh. Rame ta si Desta langsung ngalempeng ke dan oh, ya, sendiri-sendiri juri idol dari pamajik ek, mantan pamajikan ada di
1: situ. Ya. Sudah Pak De, sudah Pak De.
0: Kita WA lagi yang dibaca.
1: Tania ya.
0: Ada Tania Mat Pagi Awana Elmi Kamis Jadul Mantul.
1: Request lagunya dari Sleng, nanti gabung ya Slengnya loba pisan ya. Salamnya buat Bunda Mary, Arabella Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jamaah urbannya, makasih.
0: Ada juga ini Indra Tiarca Manik. Damang Lua Urban, prediksi Aina, Wanyen lah, 2-0. Lawan Persijap, insya Allah. Lagunya The Mercies. Biar ku sendiri, atau nun, cik sarehat sebenarnya.
1: Sulaiman di Cianjur. Assalamualaikum Bang Urban, Jadul Mantul nyungkeun dari Inka Kristi. Bulan madu di awan biru kanggo Persib anu hat-trick. Itu lagu naon judulnya teh?
0: Bulan madu di atas pelangi.
1: Heeh, naon eta teh?
0: Bulan madu.
1: Heeh, judulna imane bulan madu.
0: Judulna bulan madu bener.
1: Eh,
0: naon eta biru.
1: Naon eta teh? Judulna teh
0: bulan daguan. Ini ada assalamualaikum dua Urban, waalaikumsalam. Pang hayang panganangukeun Iwan Fals
1: ya. Tadi ya. Jadi
0: banyak yang request Iwan Fals sama Sleng ya. Nanti kita pilihin ya.
1: Sudah tadi Iwan Fals mah tinggal Slengeun ya. Yeah. Tetami di Cimoleuit, Leujeung Enjing Mamang Urban kami Jadul Mantul ngaguruntul murudul lagu jadul. Dikusna yang lagu Siti Nurhaliza. Betapa ku cinta padamu.
0: Ini teh kemarin teh jadi inget penyanyi Malaysia Ami Search geus keur di nah, Bandung
1: kemarin. Bandung,
0: eta acara eta ternyata acara kamari kirap budaya teh nu hari kaduana.
1: Make tapanan eta teh wan aya sendrat drama jeung studio Tejo eta teh.
0: Main si Ami Search
1: nyanyi Isabella teh. Dia Isabella gitu.
0: Eta hampir 70 tahun teh 60. Tapi masih jog-jog kene
1: Ami Search teh. Eksis, bagus
0: atuh. Bung Harwe nang bere bisnis nah eta.
1: Ah, naon wae gitu.
0: Iyo nganon. Jadi ke Bandung teh sekalian dalam rangka ke Tasik mi, kasi eta kan boga nyen baju-baju muslim ngabordir teh di Tasik sana. Berpuluh-puluh tahun sana saya bisnis ini belum pernah saya datangi tempat bordirnya di Tasik
1: sana. Tapi amanahnya orang Tasik mah eta teh daerah Gobras Salamawan.
0: Teu diobras mi dari di bordir teu diobras.
1: Daerahna di dinya teh. Aduh lebet deh Andri Abek ya.
0: Andri Abek nih, assalamualaikum. Andri Abek koyong laguna Dulu Sumbang Arti Kehidupan. Kirim buat dua Urban, kru pendengar spesial Bu Febi.
1: Buat Wanda sendiri, arti kehidupan apa?
0: Perjuangan, kehidupan itu perjuangan. Harus kita perjuangkan.
1: Kemudian kehidupan yang benar itu kehidupan yang seperti apa?
0: Kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Mantap. Karena warga Indonesia tidak butuh kaya ya Wan ya.
0: Butuh juga sih.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
0: Iya, saatnya salam on air. Yang mau nelfon silakan. Kita tungguin di 0811-22-1051 ya.
1: Mangga, mangga. Ada yuk.
0: Antos.
1: Sambil nunggu salam on air, Wan, bacakan lah WA. WA deh.
0: Ini mah ada WA dari ya, dari Teddy Mi. Bacaan. Kang Wanda, Kang Elmi, assalamualaikum. Kamis Jadul Mantul. Hoyong terang, Kang. Ay internet nu saya naon. Yeh, Melsa, internet service provider. Jawabannya. Buat yang punya usaha, kantor atau kafe, ada pilihannya Raya Basic dengan teknologi kabel serat optik. Ya, menjadikan bebas gangguan, direct akses ke perangkat Anda dengan dynamic public IP, harganya 600.000, mulai dari 600.000, kecepatannya 250 Mbps.
1: Alright.
0: Untuk penggunaan pribadi di rumah ada namanya fiber Eco Fiber ya, dengan teknologi Fiber to the Home, harganya mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Itu. Baik, kita kembali lagi membacakan WA ada cara Enung Asup.
0: Cenaya,
1: Cenaya. Atan Ciwidey. Assalamualaikum, Mang. Arsenal juara Premier League.
0: Oh, siap.
1: Ke Sabtu disusul ku
0: Persib, amin.
1: Terus
0: lagu nama Teguh Fagetos featuring Tia Afi, salam nama Jang Bobotoh jeung Gunners, Gunners ya. Salam dunia, atur nuhun. Mang Emi jadi darah tinggi gara-gara
1: oh.

0: Iparperosa san.
1: Ya kon itu kurang naon sudah bebas aku nya beng nya soknya.
0: Oh, lawan datang ke datang dekat Siwana can beng.
1: Aduh nya punten kamari nya mengembeng nya aduh.
2: Nya kami jeung Kang Dedi ka ditu teh jauh hujan-hujan.
1: Hampura pisan euy, hampura pisan
0: euy. Untung aya aing geus
1: stokna. Nya euy aduh. Pas eueuh. Insyaallah insyaallah yang namanya. Insyaallah aya. Aya laguna naon Mang Beng?
2: Siap-siap. Sahara satu rasa we.
1: Satu rasa nya.
0: Sahara itu tadi gawe be.
2: Libur enak mah Kamis teh. Yang kali itu yang enggak pernah jeung Pak Haji.
1: Eh, sok atuh udah deket mana emak tuh.
0: Satu rasa eueuh Sahara
2: mah. Nya, tinggal naik angkot oge nya bisa.
0: Lain Saharana eueuh nu satu rasa euy. Ayeuna nu banyak rasa, banyak rasa.
2: Ya tapi nu variasi banyak kan.
0: Hasrat, angin malam biarlah sepi, ek nu mana.
2: Ya biarlah sepi we.
0: Oke. Siap.
2: Oke.
0: Kamu mau kesini, kesinilah, mainlah.
2: Aku udah mau sajian kadetunya.
0: Ulah. Entah bener mau eta we, nan ngagojek Mak Jai.
2: Siap lah kadetu. Mau sajian kadetunya.
0: Ulah kadieu datang kadieu ke di dieu ngagojek Mak Murjaya.
2: Lawan abi teh.
0: Aduh, teu nyaon sia. Si beg-beg mah kopi beng kopi.
2: Oh siap patron. Kopi angkot nya anu dihanapkeun ieu.
0: Nggih.
2: Bayar parkir di sana.
0: Mane mah nya. Da soalna lamun kopi teh beng, kita kan lamun biasa numun kopi nya, nginum kopi. Tergantung ta, nu diinumna kopi naon. Lamun kopi kapal api diinumna. Nah,
2: lamun kopi
0: kopi kapal api.
1: Suara eta
2: oh nya.
0: Lamun kopi gajah nginumna teh, geus nginumna teh.
1: Mun kopi ABC, ABC susu. ABC. Siapa tahu susuna?
0: ABC.
2: Nyawat datang mah.
1: Balik.
0: Salam-salam sok kajeng.
1: Sok Abeng. Salam-salam Beng.
2: Salam-salamna Kang Pak Haji Topi, kareste yeah. Kang Jamaah Urbania sareng sahabat Iswara sadayana mah mangga sarehat sadayana lah.
0: Siap, Bang.
2: Iyalah.
0: Bang sing sehatnya.
2: Amin.
1: Siap, Bang. Ya, yo nuhun.
0: Langsung wan euy, aya nu asup deui ye. Kim Kircor masuk, silakan.
3: Halo,
0: Halo,
1: Kim Kircor. Kim, eta Kim.
3: Betul.
1: Halo, Letik euy.
0: Lain Letik mantul.
3: Cek ngaitan lu.
1: Tasion.
0: Kim laguna naon Kim?
3: Hoyong Pasben.
0: Nya anu aing pendukung Persib nya.
3: Omboro. Hoyong mau kesepian kita.
0: Iya tadi anu mentap aing pendukung Persib.
1: Itu kan kesepian kita atuh da
0: bayatulah sok. Pas gabung
1: tadi. Tadi kesepian oge si angin malam nanti si non Sahara tadi
0: sih. Biarlah sepi.
1: Biarlah sepi ini kesepian kita kunaon itu ini asa merasa kesepian itu marane teh.
3: Betul.
1: Nah kunaon kesepian kunaon mana?
3: Sebagai taya rencang.
1: Oke okay. Rencang sangu.
3: Di dalam keramaian tapi masih merasa sepi
1: ya. Waduh. Tepak kurang diri ya tante.
0: Kadejang. Jadi itu kan filtering terenya pas benetnya.
3: Ya. Tapi alhamdulillah na ayah di radio jadi.
1: Alhamdulillah.
3: Teman gitu.
0: Iswara nama Iswara
1: jang. Mana di nya sepi enak usah sehat atau kumah itu di mana di rumah atau tempat kawe?
3: Di rumah.
1: Sepi usah sehat.
3: Saya
1: sesah. Coba duduk geura sopa mah kursi
0: bentar. Eh, piomongan semua. Minggus ah.
1: Yang rame mah.
0: Salam-salam sok, salam-salam jeung sajang.
3: Kanggo Urban.
0: Mohon.
3: Anu sisa duaan.
1: Mohon.
3: Kanggo Pak Haji Opi.
0: Kota sisa euy ngomongna teh.
3: Buat Teh Yuni.
1: Mohon.
3: Buat Roni Betet.
0: Oh, ya, si Roni Betet di Urban.
3: Oh.
0: Anu gitu ya.
1: Urban Legend ya. Siap atulah ya. Sok cing ieu lah manfaatkan kesepian ini untuk berkarya maneh teh nya. Ulah lamun wae.
3: Hatur nuhun motivasina.
1: Tak kitu naon wae maneh aya maneh naon kabisa naon misalnya daripada cicing.
0: Aya ucing misalkan ngalewat baledog kumaha
1: eta? Di baledog sia teh taun makhluk hidup ucing teh.
0: Aya bae tadi kagak duduk sopa, bae kagak duduk sopa di imah atuh kaurua di mana
1: yang rame,
0: rame tanah. Ya urang eta kreatif, eta teh

0: sarua.
1: Di balik we ucing kan manuk hidup ampihan ucing.
2: Terus
3: atau satu sisin.
2: Satu sisin.
1: Ya. Siapa tuh gitu ya. Kayak diputar lagu aja. Ya,
3: oke.
1: Okay. Siap yo nuhun. Kim.
0: Hampura sih karena mangan duaannya sahabat suara.
1: Karena ayah Pak Haji di tosan-tosannya. Terima kasih buat yang sudah salam on air, yang belum kebaca atau keputar lagunya, sabar nanti kita akan putar ya.
4: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Kalabet Pak Haji.
1: Atos mitos di Lebet, alhamdulillah Pak Haji tos sumping di klinik bahasa di Kamis Jadul ieu teh.
0: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Haji damang Pak Haji.
2: Alhamdulillah.
0: Matak siaran ge nya.
2: Matak siaran.
1: Ima tacan dongkap teh seureun naroskeun Pak Haji mah tadi geus aya nu nanya oge nya tapi yang pasti mah alhamdulillah sahabat suara Pak Haji Tos Paturaman sudah ada di studio Iswara. Silahkan mangga, sekarang kita buka line WA-nya di 0811-221051 untuk tanya-tanya seputar bahasa Sunda ya.
0: Pak Haji, tadi teh abi teh rewas.
2: Nuhun.
0: Aya telepon miss call ti Pak Haji. Aya bilih kitunya ngadadak teu tiasa siaran, ieu tos naik e-flyer. Rek teh, mi, sabar aja mi dirinya, ieu soto.
1: Wah, genep gitu mi ya.
0: Naon itu udah Pak Haji makan opat ya Pak Haji?
2: Opat lima genep sama Pak Haji.
0: Tuh genep.
2: Tah itu teh kieunnya dina bab persotoan teh.
0: Tah kumaha cobi.
2: Aya kacenekan lah. Soto Sunda mah atau soto Bandung paeh.
1: Maksudna Pak Haji paeh ku maksudna teh?
2: Teu payu. Paeh teh.
1: Tapi kan masih seueur ana nu eksis oge aya soto Jepan Kar tapi aja di sebelahan Sepalih King. Anu di Cibadak teh naon sih?
2: Mojolali.
1: Mojolali. Eh tapi teh sales soto Bandung.
2: soto Bandung, soto Sunda, Mojolali mah.
1: Mojolali. Tapi Mojolali bahasa Jawa, Pak Haji. Jangan lupa kan Mojolali.
0: Iya, Mojolali.
2: Cesna ojo ke susu. Jajan soto Bandung teh, soto Sunda teh. Nama lobak, sama kacang.
1: Eta ciri khas namanya bening kuahnya, Pak Haji.
2: Bening. Tak kunaon pae. Kunaon teu digaraleuhan. Awis.
1: Oh. Ada kita daging sapi ya pastinya.
2: Awis, mau di Cibadak kan pingurang dada didinya 40.000.
0: Laras.
2: Dibungkus 50.000 gitu. Tah, sami di Jopan ka aya di Jalan Izah Totogan Braga. Soto Sunda keneh. Awis. Tai soto-soto sanesna tinggal witan soto Madura, soto Lamongan, soto Kudus, soto Boyolali mah mirah.
1: Kan lagi hayam
2: mirah. Mohon dia Pak Haji teh. Mesel genep bungkus teh 28 juta.
1: Waduh. 28 juta. Sakumaha?
0: Jeung gorobakna bigi apal tah mah.
2: 18.000.
1: Saporsina teh.
2: Saporsi sareng sangu lah gitu. Wah, pan kitu teh. Oh, mari lamun terpisah sama dihijikan serang sango gitu 14.000 itu.
1: Oh gitu
2: ya. Nah, jadi ayah nu nyebatkan ah sudah dagingnya sauprit ya satu batur mah gitu. Ya kena diakalan, kena diakalan. Nah itu daging-daging kepala ada benten. Pemirang sapinya daging sapi, serang daging kepala benten pangaosna daging sapi mah. Anu khas mah gitu kan tiasa 150.000, 160. Ayo daging kepala mah 80.000. Pokoknya mah usahakan mah nyai batur tiasa murah ayo urang tuh gitu. Ulah ulah duigen kan naon dina bab persotoan kabon. Tapi dina bidang usahanes mah kuliner di urang lakung punjul.
1: Oh nu peraci-acian Pak Haji
2: pan
1: juara na peraci-acian
2: mah disuna mah. Oh iya silah Bandung Lautan Aci teh.
1: Nah eta uku aci unggul.
0: Api Pak Haji api.
1: Aci
2: ya, kuliner mah.
1: Kuliner mah aci mi.
2: Aci pernah aya cilok, cimol, cibai, cireng. Cibeuh seueur lah kitu nya. Tamong dina ieu unggul dina naon dina soto kawon teh. Sate ya.
1: Tapi sate Bandung mah teh ya.
2: Awis oge sate urang teh nya.
1: Aya sate Bandung.
2: Aya sate Bandung aya.
1: Kumaha
2: sate Sunda teh anu mau kacang. Ayam marangi mah tengah ngok kacang, ku kecap bungkulnya. Ayam sate Tegal, sate Klaten, sate Kelatak. Eta mah tiasa diadu tina ageungna daging gitu pan. Sate Madura, awis dah alipis daging hayamna nya beda sareng sate urang. Eta mah rada bulat-bulat besi lah pesatean mah.
0: Bulat-bulat besi.
2: Mohon imang gedeg lah gitu. Ternyata kena demutan. Jajan kuliner Sunda ke sanes. Sanes basa unggul anu icat teh kuliner ge bakal gaya gitu.
0: Upami teu ngigelan zaman gitu
2: Pak. Oh, ngigelan zaman.
1: Upami anu di kalebetan uti kapungkur aya kuliner Sunda naonnya Pak Ji? Lotek itu atau
2: lotek
1: atau di kapungkur atau saya gitu, atau selami gitu. Atau naon?
2: Ay rasa mah nya pasti bakal diudag. Kamari Pak Haji meser lot ieu rujak kolektoran.
0: Wah, ta 75.000 ta.
2: Mohon ya, tapi nu porsi alit 45.000. Aduh. Satu acan ka kolektoran teh baso gejerot di Singaparna.
1: Baso gejerot.
2: Ayo baso gejerot.
1: Pas dituang
2: baso
1: teh. Oh, ayo. Melting gitu.
2: Mohon. Ya. Mohon. Batur 45 paling seureuh genep paji 15.
0: Oh, jadi aralit.
2: Ditemen ageungna baso urat, baso ieu tadi guntur ku ieu ku jame, pepek jame sareng sereh gitu. Ai baso mah nyata ge berat-berat beusi lah da. Saksanaos baso pan kawita ti Cina tapi sumebarna kan di Jawa heula.
1: Ai baso. Mih sareng baso teh sebenarnya.
2: Di urang seueur baso tah. Di Tasik pan arawis.
1: Nya baso teh samangkok teh
0: pajinya. Laksana eta pajinya jujur laksana
1: 50.000 40.
0: Leuwih ayeuna mah leuwih 60.
2: Laksana 60.000.
0: 60 ayeuna
2: mah. Edahnya. Baso Sumatera ge 45.000.
0: Firman.
2: Firman 45.000.
0: 45.000
2: baso. Eta kantos sawat Paji da kantos bade dagang di Setiabu di Firman teh. Eta anu ngada lagu kehilangan.
1: Hah? Oh nya eta mah idol. Idol Firman eta teh mah.
0: Tapi lamun Fna leungit ayeuna jadi pagawe Pak Haji di Bumi Ageung.
2: Iman.
1: Baso Budi ge atuh anu geus lumayan atuh pinu wae baso Budi di Pak Haji si
2: Aa. Baso Budi teh ayeuna cabang di Bogor.
1: Oh, Bogornya
2: kan berarti. Cakat Pekansari, cakat dia jadi si Ate. Naonnya?
0: Wawi.
2: Bujang dua pangadekna, jadi pan pun itu teh mun putra si Aa di Piwa Mas Antren di Bogor. Oh,
1: sakantenan pangintanya.
2: Cisaeng sakantenan gitu.
0: Jadi satu kali mendayung 2-3 pulau terlewati lah upami bahasa Indonesia nama. Upami bahasa Sunda tadi teh naon Pak Ji?
2: Kujang dua pangadekna. Ya dua keuntungan nah, gitu.
1: Sekali
2: iya sejalan. Iya kayak kupat tahu di Tasik. Itu
1: ya kupat tahu. Singaparna kupat tahu.
2: 20.000, 40.000.
1: Wah kupat tahu? Iya. Jadi 15.000-an biasanya apa sih?
2: Mau.
1: Seberapa porsi?
2: Kapungur ayah di Kesibut lah. Tukang kupat tahu Singaparna. Jadi panjang sepanduk kupat tahu. Di jalan gaji Singaparna ditekuk.
1: Mohon.
2: Jadi kebaca tipoleh kuron sang tibalah tipoleh kidul.
1: Mohon.
2: Eti kuron dibaca kupat singa ti dieu tahu parna.
1: Kapotong.
2: Ditekuk. Dilipet.
0: Kupat singa tahu parna.
2: Tawang suldi karena bab perkulinerannya. Kedemutan ku ahli soto lah ulah. Ulah jeung katumpur pan kabungkur urang ge seueur katuangan. Anu teu aya sapatos rancis teu aya tah. Rancis mun aya lama naon?
1: Naon rancis teh kumaha Pak Ji tah can
2: perang ninga? Garis-garis teh.
1: Lapis.
0: Rancis sapatos kitu gitu.
2: Mohon aja jodog monyet
1: teh aya. Aya aya mah kue bangket teh, roti bangket.
2: Anu jahe.
0: Di Cianjur eta mah ya. Tan kencur.
1: Jadi sebetulnya kalau kuliner-kuliner itu sahabat suara ya. Sebenarnya sama wujudnya di beberapa daerah, cuman beda nama penyebutan. Terus ada beberapa ingredients yang beda juga.
0: Siga risoles diurang, Jalan Kote kan di Makassar.
2: Terus Jalan Kote pak, Kote mah diurang di dia. Kopies tah, terus ada iya pan permen terus.
1: Kopies
2: teh
1: naon?
2: Kopies teh permen.
0: Siga benson lah barat itu kayak permenson.
2: Ciput. Ciput sareng Japilus eta.
0: Ah, Japilus jarang
2: mah. Ma, eta teh kan, gulangkep. Karena aya burang, aya puting. Aya jangkung, aya peneng, aya ciput, aya Japilus.
0: Tah eta.
2: Aya rama, aya
0: cinta.
2: Aya sane sama mah.
0: Hah?
2: Rama sareng tiba. Kan Ramadan tiba.
0: Ramadan
1: dan Dahlia.
0: Beda deui eta para dia.
2: Gaya tah mule. Mule syukur pan aya gayanya ku kacang Garuda di ku dua kelinci ya teh. Eta perusahaan ageung teh di
0: Tangtos.
2: Di Pati ya teh pabrikna teh. Mule aya dongeng teh.
0: Naon Pak Ji?
2: Aya polisi
0: kumaha?
2: Megatruk gitu kan. Ngaku Sukro, pinuh, metung gitu dipegat. Mana sih aya, SNK aya. Itu pinuh cuy ngaku teh ya, supir mau naon itu teh. Yang nyebut aja Sukro ditinggali Sarusan Sukro si polisi teh.
1: Oh namanya polisi lagi.
2: Ya ala-ala si relewenya tinggal iwe aku bapak lah teh. Ketukang si polisi teh dibuka teh. Oh japilus. Mbong mana lagi nyebut
0: Sukro teh.
2: Nyebut Sukro.
0: Tapi kan dia polisi dah. Polisi di Zimbabwe.
2: Di Zimbabwe. Zimbabwe. Sami di Taman Budaya ke Kampung Korpan gitu.
0: Umat.
2: Di Taman Budaya Senegal.
0: Senegal, ya Taman Budaya Senegal.
2: Pan kepala teh Panano S.
0: Senegal teh.
1: S teh Senegal, Minano S teh
0: Senegal. Minano Senegal.
2: Aya iya. Sami lagi mobilnya nak permen nano-nano.
1: Oh, nano-nano gitu ya.
2: Ada. Nah, maksudnya itu ketahuan budaya pakai iya.
1: Yang
2: ada aturan di Senegal mah tuh karena mertung kieu.
0: Iya.
2: Yang dibuatkan nyarak nano-nano dah apa pananonya. Aku bapak wae ningali. Ditinggali teh. Oh, obies.
0: Obies.
2: Nah, Ali mah nyebat
0: obies.
2: Di Senegal.
0: Senegal di Senegal.
2: Tajadan ulah kawan ku Jawa urang teh bau kuliner teh.
1: Ya mohonnya.
2: Saraos ayu urang Jawa mah ada ayat ayat tika ruhuna. Ini cinta kuliner teh. Matakna ya. Ayat paribasa urang Jawa mah anu patanjeung kuliner teh. Witing tresno jalaran soko kuliner.
0: Sanes eta. Kulino Pak Haji.
2: Kulino.
1: Sanes eta.
2: Tapi urang sa kuliner.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Pak Haji. Sebuah lagu dari Padi nih Pak Haji. Dengan semua tak sama. Memang semua harus tak sama. Kalau sama semua berarti tidak ada perbedaan ya Pak Haji.
1: Oh man. Nah kemarin pas saya bentuknya
0: laras pisah.
1: Dina wujud nasami tapi karakter tisa benten.
0: Eta pisah.
1: Kecuali kemar hiji.
0: Kumaha ya kemar hiji.
1: Jalan.
0: Ya, jalan. Jalan. Pak Haji emot kene ka Bayu Kibo teh Pak Haji?
1: Kasa?
0: Bayu Kibo. Nusok bubuligir teh geuning Pak Haji di dinya. Eta produser kapungkur anu rambutna kribo. Selamat pagi suara dari Bayu Kibo nih pengen lagunya tampar aja. Lagu saha atuh si temana mah ikeur jajadulari teh Kibo. Salamnya ini buat tim Pinik Holiday yang mau survei ke Cikarang dan aku ikut biar dapat makan gratis. Ada Wak Haji Rais yang lagi diet, Koko Wildan yang duduk-duduk di depan, dan Pak Bagan yang siap menjalani mobilnya dengan kecepatan penuh tapi pelan. Kumaha tuh?
2: Kumaha itu?
0: Alungkeun si Bayu mata jadinya ngaheurinan.
2: Turunkeun di jalan we lah eta. Nu kribo
1: masa. Kita ningali itu tuh video. Urang teh juga siaran di handapeun Sasak Cirahong.
2: Nah aku naon gitu Pak Ji?
1: Panwana kehalangan ku itu tuh ku.
0: Di mana tuh Pak Ji? Tidak hese
1: Pak Ji. Panwana tuh Pak Ji mah ketinggal.
0: Tuh kianya.
1: Ya, ya anggap di Cirahong lah.
0: Cirahong
2: ya.
0: Pak Ji mah apa?
2: Ini sudah ada beberapa yang kami sawukul sih tadi yang nanya tuh satu di awal deh Cang ya datang Pak Ji harus nanya.
0: Nah iya iya tah Ananda saya teh Ananda.
1: Oh.
0: Pak Ji badena ros.
2: Hartosna nyolok mata.
0: Nyolok mata buncelik. Naon. Hawatos naon. Hariwang naon.
2: Hawatos dan Hariwang bentena naon cenah hanupis.
1: Hatur nuhun. Nyolok mata buncelik teh ngahajakeun.
2: Oh.
1: Juga sareng teh ke tigeratnya hese beas hese dahareun gitu. Semua mata nyolok mata buncelik atuh. Bet sangu diawur-awur. Diperlapkan ke hayam tak gitu nyolok mata buncelik teh.
2: Pame Hariwang sarang hawatos teh nya.
1: Ya Hariwang mah
0: khawatir.
1: Khawatir.
2: Hawatos
1: karunya.
0: Hawatos wanda teh nya geus genut tinggalkeun ku pamajikanna kisahkeun
2: gitu. Saha
0: sih? Kan ima contoh, contoh.
2: Contoh teh nu alus atuh
0: sih. Kan hawatos contohna.
1: Tapi genut teh nyalametkeun.
0: Nyalametkeun ku Haji.
2: Oh gitu Pak Haji.
1: Sare basa kaping tilu sawal. Kan Pak Haji teh ka Asia Plaza. Sareng incung asuh.
2: Mohon.
1: Kanggo ieu teh acuk. Lap, lap.
0: Mohon anu acuk ka meja anu ku Pak Haji disambung-sambung tinu lap.
1: Mohon.
2: Mohon teh.
1: Pan samo teh ningali ningali kitu meureun. Anggap teh jelema teboga gitu. Jelema teboga meureun lebaran teboga. Terus lap jeung baju gitu. Tapi mana jama teboga berseka jeung genut gitu kan.
0: Oh,
1: gitu. Karena jama teboga mah begung tak gitu. Jadi kadang-kadang gendut teh nyametkeun.
2: Makmur robah persepsi orang gitu.
0: Makmurnya Pak Jinya.
1: Kan kadang-kadang sok keuheul mun urang leuwih ka jongko pecelele.
2: Kunaon Pak Ji?
1: Langsung mana teh dirapetkeun kosi.
2: Orang keptilu ya, kerangkep tilu kosi. Kosi plastik teh nya.
0: Kosi ngeborobot. Siga si
2: Nek Carlos dah kerdahar. Bluk. Nek Carlos kan. Amat kiki
1: tuh. Hariwang Hawatos
0: gitu lah. Hariwang
1: Hawatos. Hariwang Hawatos. Hariwang kemana budak teh.
0: Pecah uihnya.
1: Mohon. Itu dah mau dikorek api Hariwang 2 jam gitu.
0: Mesti.
1: Bebek. Apa cek bapak cana. Oh korek api naulah. Nu basah. Nuka beli cobian kabe.
2: Harurung.
1: Harurung.
0: Iya Pak Haji udah lewat dari Tengami sarang Kang Wanda Abdi Atep di Gunung Puntang. Bada tumaros ka Pak Haji topik paturrahman.
2: Hartosna puraga
0: dupi hartosna puraga tambak kadeng dateh. Naon gitu Pak Haji.
1: Eta mah mun di basa Indonesia mah tiada rotan rampun jabi.
0: Akar
2: rampun jabi.
1: Ima nu versi Pakistan. Tiada rotan rampun jabi.
0: Tiada rotan akar pun jabi. Nah,
2: sama artinya serang eta apa aja saminya.
1: Jantan puraga puraga teh teu maksimal peraga tanpa kedenda. Jadi oh iya ayo ya lumayan gitu kan.
0: Tanpa atau tambah Pak Ji?
1: Tanpa.
0: Tuh puraga tanpa kadengda.
1: Tambah.
0: Oh, tambah.
1: Puraga tambah kadenda gitu.
0: Oh, jadi tambah kadenda.
1: Puraga tambah kadenda urang teh janji rek mawa sapi. Ah iya hayam gitu.
2: Daripada eueuh gitu.
1: Mohon tiba-tiba eueuh sapi mah gitu.
0: Nya. Eueuh ting parawan aturanna meureunan.
2: Oh gitu mi.
0: Nyawanda kan gitu
2: mah. Kurang
1: Indonesia tuh. Tapi sapi teh kieu nya pan kantos kajantenan aya kepala dinas peternakan da ieu bade mayuna di ada hapan bade maluruh ka peternakan sapi gitu asa goreng di tanah eta teh nuju naon nuju ngawin-ngawinkeun sapi gitu pande sapi jalu mah tarawami istirahatna teh misalnya lakian sareng sapi bikang 5 menit der deui
2: kana bikang sanes kitu nya
1: 5 menit derdoi gitu sajamnya tiasa 4-5 kali tapi si ibu kadis nyigeng
2: oh ngiring lah ya
1: bapak tinggal itu sapi bapak cerai ku sapi sajamnya mama tinggal 5 kali ajak pak kadis teh oh udah bikin udah beda-beda
0: deh tapi nyepet tetep Haji
1: mohon
2: buat kota ya lima tuh istirahat
1: hula wala tiasa disugesti ya teh
0: umah
1: panaya ibu-ibunya vertigo, aduh vertigo, ah
0: juga habis,
1: juga
0: habis,
1: juga muter bumi alam gitu kan, sumbing ke hipnoterapi, tadi pasien dia, be, para kiai hipnoterapi, alhamdulillah, jadi nawan damang, Res. Damang gitu, kumaha cenah para kiai nama mah, mohon, jadi abdi teh cenah ku instruktur hipnoterapi teh kedah 1000 kali nyebatkeun kuring teu vertigo kuring teu vertigo tak kuring teu vertigo
2: gitu mensugesti diri ya
1: sugesti diri lah gitu coba sama bapak enggak ditu kan bapak cenah lemah syahwat sok cekan jugan pasien terapi gitu nya kan ditu bapaknya teh ka
2: terapi
1: alhamdulillah cek gur lah gitu kan sampai 10 menit beres gerdehi lah.
0: Atana naon
1: bae sugesti teh. Ngalek-ngalek teh si ibuna teh.
2: Sugesaran nya panasaran.
1: Pasien terapi teh kieu.
0: Kumaha Pak Ji?
1: Eta lain pamajikan urang, eta lain pamajikan urang gitu.
2: Jadi we kuat we nya.
1: Sapi jeung sapi.
0: Anas. Lain jadi mainnya teh halusinasi
2: berhasil. Berimajinasinya dengan orang lain. Jadi
1: inilah teori nama urang teh gagaduhan dua otak.
0: Naon?
2: Otak kiri otak kanan.
1: Eca, otak katohu aya otak tangah mah da kabedinakeun ya teori anyar. Jadi otak kenca berpikir mikir. Otak katohu mengingat gitu tak kurang dicekal otak kencana teh disetir gitu. Engke pan tiasa aya hipno steed kau pentas, hipnoterapi kau pengobatan, hipno sailing kau penjualan itu tiasa.
0: Aya.
1: Tah nu eta ge sok joget-joget. Teu sedih hipnoterapi. Sing sae pidatona jadi ulah wae lah.
0: Aya asa
1: saya kuring jago pidato, kuring jago pidato, jadi mah ngacapur pidato nih.
0: Pajit teh aya nu ngawartosan pan eta teh atupan kerah nama
2: aya
0: protokol aya wana lain di stafsus di protokol.
1: Kerah nama aya iya pan aya
0: teks
1: aya juru teks juru kada mah teks. Kapungkur zaman Kang Aher mah kadang-kadang kumun aya pidato bahasa Sunda sok aya ka Pak Haji ge pangdamalkeun. Ti Kang Aher mah ka Kadis Parbud. Ti Bukadis ka Pak Haji keun gitu. Maca we
0: mendingan maca
1: jadi maca bener. Gitu wali aktor samari wali kota Bandung dinami aling pake bahasa Indung
2: mohon
1: di itu tadi correlation Pak Haji ada matek nah sukses
2: alhamdulillahnya
1: tak kena gitu si bapak etage ya jadi
0: sepadas etap Hajinya kaku ahlina Pak Haji mohon
1: begini aduh dia mencerminkan
0: pemimpin
1: mau pemimpin Senegal
0: Senegal kan ku Pak Haji kantos didukung eta pamimpin Senegal teh.
2: Ieu mah urang mah panasaran ya. Ini kan Persib Pak Haji, Persib ya.
0: Lah juga karo Persib
2: ieu urang nanya kan tadi bae sih pertanyaan
0: itu. Aya kira pemimpin Senegal can cinek ai maneh. Mah
2: cete Senegal.
1: Bisa kan make hate. Ari bab Persib nya da aya tilu kemungkinan ieu teh. Lamun ditinggali tina ieu mah tina klasemen.
2: Mohon.
1: Kan Persib
2: kan masih di atas,
1: masih, di puncak. Masih di puncak. Teras kedua Borneo, katilu Persija, keempat Persibayanya, kelima Malut. Malut tah. Gumantung enjing da sajam berjeng tandingnya teh.
2: Ya, bareng-bareng ya.
1: Mohon. Jadi lamun Persib gedeg ya, terus juara.
0: Ya. Seri gedeg teh.
1: Mohon. Persib gedeg, Borneo kenging, masih tetap juara.
0: Juara
1: tapi lamun Persib kawon itu Borneo kenging lasut.
0: Lasut.
1: Mohon. Kan PSSI nyiapkan dua piala di Samarinda sareng di Bandung di dia.
0: Ya bener.
1: Aya duplikatna da. Nemu ayeuna anu naon nu
2: terus bersaing sampai akhir
1: ya. Sami nemu kapenak gitu kan. Jadi aya dua aya tilu kemungkinan juara teh ka Persija katilu kayak bisa juara.
2: Oh, mal mungkin
1: pasti tas. Biasa. Asal Borneo sareng Persib
0: mundurkeun diri.
2: Oh, iya kayak gitu mah.
1: Biasa juga. Biasa
0: masih kena aya kemungkinan. Aya
1: kemungkinan.
0: Tapi eta minim.
1: Mohon.
0: Minim gitu.
1: Mundur atau Persija naik.
0: Kan si eta mah da hayangna kitu wae. Hayangna maralundur urang keduaan gitu.
2: Mun alasan
1: atuh. Tapi da Haji mah ningali kieu nya. Kamari teh lubang-lubang di Aras. Bumi Ageung. Yeuh ngajeleng wae tah. Ngajeleng wae ti kulah teh ka ieu ka eta. Pak Haji ningali dua kali ngajeleng kaluar.
2: Mohon.
1: Teh 12 kilo lubang ti Santolo.
2: Walah,
1: dipotoan ku Iman di video. 12 kilo. Sigana mah eleh hiji dua teh si Jepara teh.
0: Amin.
1: Jadi Persib kenging unggul dua hiji lah mun ningali tina lubang mah gitu.
2: Tapi lah.
1: Ai lubang mah datara ngabohong gitu.
2: Mun Sugarna enak ngajelengna jan tilu hiji, pajih mun ana ngajeleng deui mah nya.
1: Pajih nanti mangan 12 kilo, 12 itu hiji 2, hiji 2, 12 teh. Hiji 2 rasa okah. Ai percaya mah kada ka Gusti Allah tapi wong tingali we.
0: Ima hiburan lah hiburan.
1: Hiburan tina perlubangan gitu.
0: Dan Pak Haji mah ningali itu kan batur mah tino ekek, tino harimau. Pak Haji mah tino lubang.
1: Itu pan tina peranata mangsa itu. Peranata mangsa balik kamari.
2: Pertanda gitu ya.
1: Lamun orang ningali buah ranu bulah kan itu balik baganti musim.
0: Kemarau.
1: Di usum hujan ke usum halodo. Lamun ada awi jeung sulis nyanyi di TV aya iklan sarung atlas sarang ngemarjan.
2: Bade puasa.
1: Ramadan. Lamun budak urang taruna ngelek map juga jual aqua bade
2: Agustusan.
1: Tah lamun di Bumi Ageung nuju moya daun pasti bakal mais lubang. Peranata mangsa. Tah mun lubangna luncat tina kulah eta peranata mangsa. Timang ieu na beratna sabaraha? Tah eta hasilna.
0: Hois beurat. Pak Haji ya ini nu naros deui tadi menanda di Aca Manik. Tanya lagi ya ini bedanya deudeuh nyaah karunya dan bagaimana penerapannya. Terima kasih.
1: Deudeuh nyaah karunya deudeuh. Deudeuh teh khawatir.
2: Khawatir Pak Haji.
1: Mohon.
0: Lain.
1: Khawatir deudeuh.
2: Oh beni deudeuh gitu beni khawatir.
1: Deudeuh teuing eta budak.
2: Kasihan berarti ya.
1: Mohon kasihan ke rumah indungna kesantun gender. Bapana
0: ngantun ke oke.
1: Ngantun ke deinya. Dedeh. Hanya ahma. Tak ada pacamat maka putrana. Siga nanggit nunggu berum na. Nyah nanti kabina-bina.
2: Sayang
1: itu. Margi ya. Anak tunggal. Sayang. Jadi.
0: Tapi maaf sedih kenapa ini dipotong. Upaminya ah. Mana tong diaur-aur wajah teh daharun teh nyah ah.
1: Apa nama homonim? Biasanya kasih sayang, biasanya lebar. Pantiasa lima, ayo manaon? Homonim membasuh mereka koneng kan lima.
2: Koneng bisa artinya lima bisa warna. Lima,
0: apa? Bisa warna
1: apa? Mana nama? Makai baju koneng warna. waktu kuning gering ku emak di pangmarudkeun koneng tutubuhan. Da teh sakola mana muapan geus opat poe katara penyakit koneng.
0: Penyakit.
1: Terus oh ada mana mau kutu loncat tuh komori beureum mana koneng
0: partai eta maunya partai
2: gitu
1: jantan iya katanya ah tiasa tiasa kena barang lebar tiasa kena kasih sayang
0: amun karunya
2: karunya mah karunya weh
1: kasihan karunya mah karunya weh
2: kasihan
1: karunya mah tiasa kena barang karunyanya eta mobil tabrakan tuh tiasa
0: jami berarti
1: kejami karunyanya eta jalma nabrak tuh
0: karunyanya si Wanda misalkan nah,
1: gitu.
2: Ka aing deui
0: sih kan mah contoh atuh mah kumaha tuh kumaha da punya karunyanya si Hendra mun si Hendra geus karunya si Hendra mah karunya
1: naon ieu teh
0: aduh penerapannya ya, tadi mah
1: mun diterapkeun
0: diterapkeun
1: jadi teu naon
2: karunya tadi
1: karunya, terakhir mah karunya dua
2: ilu tadi kan tadi
0: dedeunya ah karunya dan atuh dan dan
1: oh dan mah sareng
0: karena itu dan bagaimana penerapannya Pak Haji
1: ya udah itu model bangsat itu mah tuh ditodong tuh
2: ditodong kumaha
1: pilih rek hirup rek paeh hayang hirup hayang paeh hayang
0: hayang hirup hayang paeh
1: hayang
0: hayang
1: ini hiji pan gitu bangsat pilih usia hiji hayang hirup hayang paeh hayang.
2: Wis pasrah eta bangsat.
0: Pak Haji bari dalos. Ye ti saha jenengna teh?
1: Hawa Allah.
0: Amun kitu eta mah sodako. Pak Haji bari naroskeun pun bapak sok nyarios kieu. Ngaos teh kedah dugi ka ngaci. Janten aya ngaji. Ngaco, ngaca, ngaci. Pertarosanna abdi naon hartosna ngaci. Nuhun Pak Haji.
1: Ngaci teh sing aya hasilna upami sampe biasa ngaci. Mari pun diolah bakal keluar aci.

0: dari sampe gitu Pak Jajak di channel
1: ngaci teh ayah hasil nih ngaci teh
0: ayah mau ngaci tembok
2: kan homonim
1: ngaci tembok
2: mohon ngaci teh bisa kanu tembok bisa kanu iya ayah hasil na teh homonim
0: ngaci
2: beda pada itu lah cabok Pak Ji ya ayam ayam musuh bubuyutan Pak Ji pelatih Jatira ya Pak Ji
1: mohon kumaha
0: Semang Herdi
2: Semang Herdi Adot Wilujeng Enjing duet maut Elmi Urban dan Wanda Urban sampurasun ka Pak Haji sing sehat salawasna Kang Deden Hermawan sing enggal damang deui Pak Haji bae tu maros ari ayeuna Jatira di luhur abdi Pak Haji dihandap abdi abinya cenah kitu ketang Pak Haji bae tu maros hartos katempuhan buntut maung naon tah
1: ketemu ibu tuh mau batur salah orang menerima akibatnya
0: bahasa Indonesia kan nawan tak berarti
1: kan
0: pas di bahasa Indonesia kan
1: tertimpa ekor harimau
2: malah jadi bisa akhir amun Mang Sujana anu ngalakukan kesalahan sebagai asisten pelatih Mang Edot
1: nah, itu pugu-pugu Jatira teh pemainnya teripainkan gitu ayah salapan orang ku cadangan gitu kan ku pelatih kepala tak ayo kolot-kolot siswa nyalahkan teka asisten pelatih
2: Mang Erdi ada
1: ketemuan betul maung sana orang mau
0: ini ini
1: udah ke pelatih kepala anu nurunkan pelatih teh nah, tapi supaya ulah ketemuan betul maung tapi laksanakan kan no. Lawan IPGS main cadangan
0: tuh sana kita Mang Erdi
1: apaan cadangan
2: ada misi ada misi
1: datos aman tos iya tos opat besar
2: alhamdulillah Pak Jinya
1: Jatira IP sehari dua litenya sasko gitu katun Jatira sang uni IP mah
2: leres
1: terus daya pengaruh gitu metak kemarin kita boleh main sarang sarang Jatira tah pun anak cita wah ibu dak sih boleh di bonusan itu cahaya nama dak dan tempat yogi iya ayo kemarin
0: pasti motivasi
1: 5 juta Pak Jitu
2: 5 juta leres
1: sang sasko eh sarang ya sang sasko
2: sasko pas ulang tahun Pak Ji
1: mohon ayo ayo mah ada tegak di bonusan atau aman tangke ningali carahna ya opat besar kumaha gitu kan hiji lawan opat dua lawan tilu anu penting mah dapat juga ente iya ente rugi ngabonusan kayak sebab pun di PLE baru dak mayar ke Pak Haji
0: di cashback ke Pak Haji nya
2: ya Pak Haji kapungkur abi nuju di tim Siwo PWI Jabar sareng An Arif
1: Arif
2: almarhum Mirza kantos pendak sareng Pak Haji beres main Siwo PWI PS pengurus Persib nuju Pak Haji janten ketua harian Persib
0: selami atau
2: tamnya ya yang Pak Haji engke penak di final IP lawan GS Jatira Bandung Soccer U15 satu nuhun duet mengut
1: nah ke orang-orang atur orang atur udah kena nyiasa atau ike spesifik bola teh
0: ya sepada itu ketemuan betul paung tadi ya
2: nah diatur
1: Pak Haji lawan opat dua lawan tilu opat besar gitu lamun Jatira ngelawan Batur IP ngelawan Batur dua nama menang tepang di final.
2: Tah, gitu.
1: Di padagan manusia ku Pak Ji.
2: Gitu. Kami guling deui Pak Ji.
1: Kami guling deui gitu. Tah kada iya kada iya di besi utamanya.
2: Mohon.
1: Di besi. Eta nu 14 tahun memang perang itu.
2: Alhamdulillah tuh.
1: Kamari Akademi Persib Bandung kawon tuh. Esok gedeg dua-dua.
2: Gedegnya.
1: Eta ne mungkin ke masyarakat yang teu jaminan Akademi Persib teh.
2: Leres.
1: Sok bade di Jatira, bade di IP, bade di Sasko, bade di Uni latihan mah gitu kan. Kan di Akademi Persib Bandung lumayan SPP-na ge.
2: Leres.
1: IP mah 100 salawe atuh. Sabulan eta teh. Duka Jatira teh.
2: Nama besar Pak Ji kan eta mah Pak Ji.
1: Mohon Akademi Persib Bandung, Akademi Persib Cimahi, duana ge pan dihapuk ku IP mah tuh.
2: Spirman itu Pak Ji, Spirman kok kan teh.
1: Pakana baso Spirman tasik mah.
2: Eh benten di mah Spirman.
1: Oh benten.
2: Spirman beda di.
0: Beda jalmi.
2: Ieu deui.
1: Lah ya kamari ya Pak Ji rada ambak oge ya.
2: Naon Pak Ji?
1: Pak Ji tukang heureuy di grup PSSI di mana lah sok ieu, tapi kamari mah rada daria ieu.
2: Naon Pak Ji?
1: Dina klasemen nya disebatkeun UPGS.
2: Hah, UPGS.
0: Pasal IP-nya tapi
1: UPGS. Ini namanya cek Pak Ji teh. Mana lima huruf atau lebih kesalah IPGS paling lima huruf jadi UPGS satu kacana
0: orang dina naon apa aja dina

0: Eh saya klasemen saat jadwal pertandingan itu teh. Tebu opat ya IP ngalawan kamari teh lawan mananya sajajan pertandingan gitu. Oh iya lawan Pato. Tebu opat lawan Pato gitu. Itu masih kena UPI sajam sajajan main. Itu budak teh kareueus teh. Jadi si jadwal pertandingan itu disebar geuneuy ka babaturan ke sekolah ke kepala sekolah gitu nya. Hari tamat jadi disebarkeun, baju dah cenah ieu lepat. Hari tinggal sajam ka pertandingan bari ngawitan. Nelpon ka Padang cenah ieu atuh, keun cek baju kol-kol dong kepret cenah ieu kepretan. Ai pek teh anger atuh. Ka Arif teh kumaha cing Arif atuh dipajeuh mantan wartawan atuh. Ayo nami-nami klub mah Janur kata Braja, Karta Braja jadi Janur Karya Braja atuh.
1: Tebih.
0: Salah untung teh jamur ge atuh.
1: Jamur sitak.
0: Tari. Tahulah jeung Pato kenging kamari teh. 2-2 Kamari dibenerkeun. Wajib tos jereskeun percuma cing ah da geus pertandingan untung menang cing barudak teh kitu.
1: Nya padahal eta mah si ketar atunya genep puluh iya. IPGS.
0: Ah gitu. Terus si wartawana teh nyomok ka Paji teh da diberitakeun ceuk Paji. IP cenah mangprang bla bla bla bla bla gitu. Epek teh jerona IPGS. Aduh, IPGS kanal atuh cing.
1: IPGS mer. Ini kata tambahan. Geus da mah daria salah deh kene wae. Iya.
0: Jadi contoh lah tipe-tipe gitu teh kan.
1: Ada editing ya, ada
0: kan editing. Bahaya
1: dikoreksi deh ya, kena di
0: bahaya gitu.
1: Jadi.
0: Kan aya budak awewe-nya jam 11 peuting can datang gitu. Neng, kamu lagi di mana? Sebentar mah. Saya lagi nenenin teman. Tak, kuna M nemenin teman. Ayo nenenin teman.
1: Wanda Urban Baji kamari dugi ka tejanten Baji.
0: Mohon.
1: Mencal baso tahu. Anjeun ge baso tahi.
0: Aduh eta mah. Sembrono.
1: Sembrono. Kasus Baji eta mah Baji.
0: Kasus. Ulah tipe kitu teh.
1: Tah bahaya. Benten harto soalna. Itu
0: Pak. Hati-hati lah ada pengurus PSSI ge wayana cing ku Baji di nya di pusat pembelajaran supaya ngada mau berita teh ulah sagawayah gitu.
1: Laras.
0: Janur Karya Braja beda Karya Braja
1: kata jantan ipis
0: jadi ipis
1: guys
0: Paji channel itu berita channel gue nyombong aja supaya Paji damak kalau kak ipis GS ipis karena lah gue nama cek itu
1: balik jadi lagu kenapa aja ya kalau apa kan gue Paji ya.

0: TVRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebuah lagu dari Dewi Yul. Pak Haji mah atuh apal anomna keneh Dewi Yul mah nya.
1: Apa?
0: Santragan Pak Haji, santragan teh.
1: Sami sama 58 lahirna.
0: Tuh.
2: Sempat terkenal lewat sinetronnya ya, Tuyul dan Dewi Yul.
0: Lain sih teh. Penginapan Bu Broto siapa sih?
1: Mohon.
0: Besar Miku Jaya.
1: Naon teh BRI teh itu?
0: Losmen.
1: Kantor sepanggung Sudong sareng Dewi Yul.
2: Oh, gitu Pak Ji.
1: Di ulem iya Sudong dina ulang tahun di Jakarta ini ulang tahun dokter senior di Cipto Mohon Kusumo gitu.
2: Mohon.
1: Dewi Yul penyanyinya. Oh. Rai sahe tapi
0: eta mah jelas carogena.
1: Mohon.
0: Kepanan pirak. Sareng Rai sahe tapi teh awatos. Ya Pak Ji aya orang Ciamis ya Pak Ji ya.
1: Mohon.
0: Ya Kang Andi ya. Assalamualaikum Mamang-mamang Urban.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ongko Acong, Siti Ongko Andi di Ciamis. Pami kata denda teh berarti tina bahasa Sunda. Kata kahiji upami kaduana sejarah akitira menawi aya bukuna.
1: Ari bahasa mah da sasungapan di luhurnanya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, sareng sami, ari bahasa Indonesia mah pan tina bahasa daerah. Tapi lamun dina bahasa Sunda mah dengda.
0: Dengda.
2: Make ngangge eng gitu.
1: Eng, dengda, dengdaan.
2: Dengda. Harta dengda, denda, denda
1: sami denda di bahasa Indonesia gitu.
0: Oke. Okay. Dengda ngangge ge.
1: Didenda, didengda gitu. Eta mah ayu urang Sunda mah tiba budak diwanokeun kena dengda teh. Bagi sababaraha kaulinan barudak aya nu didengda gitu.
2: Nya lamun salah teh nya.
1: Mun salah teh kitu. Akitirem aya bukuna ngantu papanjangan gitu. Akitirem teh raja Salakanagara. Jadi Salakanagara teh kerajaan Pangkorotna di Tatar Sunda teh. Gilang langkung tahun 170 gitu. Ayah dikabahas di sejarah Jawa Barat diterbitkan ku Geger Sunten.
0: Buku nanti judulnya naon Pak Haji Manawi?
1: Sejarah Jawa Barat.
0: Sejarah Jawa Barat. Anu coklat ya Pak Haji ya?
1: Mohon itu teh ngagabungkan atau ningkeskan di Nawang Sakerta sejarah Jawa Barat teh. Pandi orang ayah naskah Wang Sakerta kepenak lah timona itu gue terasa wala di Cirebon, jadi para ahli sejarah ngempol di Cirebon, gue terasa wala seminar.
2: Mohon.
1: Tak aya hasilnya di Nawang Sakerta, mulai nu keponak di Palembang, Nawang Sakerta teh. Tak gue mang saleh dihijikan di Talung Tikdei, terus di Kuyosep Iskandar disarikan lah. Jadi sejarah Jawa Barat. Jadi lamun orang maca sejarah Jawa Barat teh. Bakal Ebreh, tengawitan Salakanagara, tengawitan Akitirem di kapajajaran runtak tahun 1578 teh eces di Jawa Barat.
0: Jelas, centre, tanya eces centre, eces centre.
1: Kang Acong, ya.
0: Kang Acong di Kang Andi di Ciamis. Kawalernya, tahan salajengna ya. Kang Wanda, Kang Elmi, sareng Wah Haji Topik, Paturahman, Abdi, Ahamdani di ujung Berung.
2: Ahamdani.
0: Ahamdani atau maki al Abdi hoyong terang pamuntu Wah Haji berkawis
2: gerpis non gerpis
0: lain pamuntu mau rarainya Pak Jinya
1: rarai
2: pandangan meren pandangan
0: kamandang we pandangan mah kamandang kamandang ti Wah Haji perkawis gerpis
2: gerpis non
0: basat pemilu tahun 1855 aya partai urang Sunda nunamina gerakan pilihan Sunda disikat gerpis anu pupuhuna nyata M. Sukarna Sutisna Sanjaya anjina pituin di Tasikmalaya. Pak Sutisna Sanjaya ieu kapilih janten anggota konstituante tahun 55. Tapi partai gerpisna keok, eueuh nu nyolok. Nu kenging opat besar nyaeta Masumi, PNI, NU jeung PKI. Nu bae taroskeun ka Wah Haji. Kunaon gerpis bet keok?
1: Ya teu kenging keok teh.
0: Pak Haji kealaman teu tahun ieu?
1: Tuh. Itu Sutisna Sanjaya teh santrake sareng pun aki.
2: Menyendi benda generasinya.
1: Pun aki ke tokoh di Tasik teh. Kiai Husnul Haitami teh, Kiai Jawi teh tokoh. Tokoh ulama lah gitu. Tahalita nuju Pasutsen pengagung di Tasik teh gitu. Aiger Pisma atos tos tilem tos carem tos daya di kieuna dihudangkeun deui ayeuna teh ku Kang Andri gerpis teh gerakan kisuna teh. Ayalah jadi Kang Andri ngempolkeun tokoh-tokoh Sunda sabaraha kali kagiatan pan gerpis teh. Tah jadi rohna mah tina gerpis harita. Cora gerakan-gerakan mali majalah aya majalah Sunda nu anu tujuan karena politik karena ayah majalah Sunda kue mau Kusman ayah majalah Sunda anu kue prosidi gitu. Tapi dua naga terus dia ayah nak jantan kunaon keok ya orang kirang iya kirang
2: sosialisasi pengen
1: sosialisasi kirang guyub
0: wan orang tewan
1: kirang guyub orang Sunda teh gitu sana harus di rambuan atau ku toko-toko Sunda teh satu nota apa ke potois karena dinata anu mau polerkeun pekik merdeka depan pekik
0: merdeka
2: merdeka napa Haji mereka
1: pekik saya pekik
0: tak kan cek Pak Haji ge urang Sunda mah aya ugana ulah leumpang kumaha Pak Haji jadi kirang naon nya atuhna
1: eta dina ieu dina naskah Siksa Karang Karesian eta tahun 1518 naskah sok jajan ieu jantan konsideran sok jantan sumber lah dina bahasan-bahasan sajarah Siksa Karang Karesian teh aya kalima jadi urang Sunda mah ulah leumpang sasambayan ulah dagang papatungan ya. Gitu. Tapi da teh tiasa ieu tiasa luntur lamun urang ulah dagang papatungan beureun urang jeung bang ge ulah ulah papatungan
2: karena bang mah ena mah
1: seueur. Aya teh pan di eta teh dan caeke pan aya konglomerat Sunda Al Maksum. Mending papatungan pan. Janten eta mah sigana mah aya dagang mun ka alaman ku Pak Haji nya. Tekad ucap pola sing hade eta unggul modalna teh.
0: Tekad
1: ucap pola sing hade tekad paniatan ucap omongan pola kalakuan
0: attitude
1: tak kada iya kada kada tilu ya
0: aya kejujuran kumaha Pak Haji kejujuran
1: mohon pan tekad pan teh aya kejujuran di nya teh
0: dilebetna teh
1: aya kejujuran tekad ucap pola teh aya kejujuran lamun kurang ditarik benang mah kitu dai modal mah nu kasabaraha nya ya zaman naon zaman Pak Haji cecarakan dagang mah urang bari ngajuk 1 juta ke toko teh teu dipercaya teh ku Cina-Cina teh. Ayeuna mah puluhan juta ratusan juta bari ngajuk kertas bari ngajuk nyitak naon dipercaya sabab urang pola hade. Bari urang masih ancek teh kada pasti cair tanggal sakitu teh.
0: Ulah ngabohong.
1: Ulah jadi cekcok cek-cek gitu kan. Kejujuran. Tapi Pak Haji mah muji kebun anak si Gagah jujur teh.
2: Maha jujur saya atau
1: Pak Haji? Iya. Di Bandung teh Pak Haji teh pang payuna anu gaduh Toyota Poxy.
0: Oh.
1: Jadi ti gambar kene teh setahun ini terus pesan Poxy teh.
0: Nah terus pesan.
1: Jadi lah pantak Pak Haji tercan kapesan apa jadi teh Poxy teh kan
0: baby
1: apa gitu. Dong kape si Poxy teh. Nama 2 minggu atau ayah nawan ayah karyawan nikah dia itu tuh di pasteur nuju di stopan gitu balik kato cekok teh anu nabrak atuh kentob bisan popoyong kodan saya teh anu nabrak teh aduh siapa pun teh babi teh yang ngarongkong keresek di paling kenca ieu kato wel gas kumaha cing pak abdi sama waler cenah pak bapak ieu balik ka bengkel ieu nomor telepon abdi polisi di Bogor nya dirawatan we tapi pan sabar tahunnya teka naon teka bengkel-bengkel iPad ditunas Paji cina ayah ini pelanggaran tunas Pak ayah dia menger saya coba mirah gitu nah ditelepon si itu si nabrak itu nyamung Pak, iya abdi bade anjing cek bade itu. Terus ayah 2 tahun menya tidak kejadian nabrak teh. Abdi bade iya ke bengkel. Mak si abdi apa aja dongkap-dongkap cek kayak contoh. Masihan 7 juta. Gagah-gagah. Gagah cek sok canak cek ke menger gitu. Ayah teruskan kena 12. Pak kena 12. Wartoskan ada di pasiennya 7. Tapi 7. Mangga cek bengkel teh. Rapi pan tegak-tegak di tapakna gitu. Di tan sore 7 jutanya cek bengkelnya teh. Agung teuing siapa ada maksud abdi mah?
0: 1.200.000.
1: 1.200.000. Tah si gagah galo, si gagah galo nya da. Panhubungana jeung tukang bengkel si gagah teh. Panaya bati.
0: Lumayan agung.
1: 700 jadina mah kan. Jadi ana 7 juta ditransfer. Bayar 700 genep 0,3 pan. Itu bebe jantung kasih papa, bebe jantung kasih papa. Ah bebe jawa gitu. Padahal dina tuh bebe jana kayak mau kepenak. Mau 7,2, 12 masih 7,200. Pada kamari tau orang lakbok, pajib pada gue lisung. Pada ya ogi aya 2 mah itu, yang sebenernya genep belas. Mau atau ingat lisung genep belas. Saya juta genep ratus, pajib dapat ratusan. Tak, itu wani juga dapat ratusan. Disung 2 meteran kanggo di kampung sawah. Kantun bantuna di lapor.
0: Ya nahana batur mah nyarita 12, 16. Jadi urang teh salah persentase. Oh,
1: kada aya dagang kada jelas.
0: Mohon.
1: Hargana tempatna naon patah apa aja capek dina apa di ngadegkeun grup pasar wakal pageurageung di Facebook. Ah, ngabinana teh.
2: Susah bae nya.
1: Mohon. Pan disebatkeun atuh di kamata soal anjing nobar ge. Nobar Persijap. Di pusat pengarageng kampung Belandongan disebutkan Pak Ji di mana cah tempatnya? Siapa macam itu segitu?
0: Budayakan baca membaca atuh. Teh, budayakan literasi teh.
1: Baca tuh.
0: Buku jelas. Isu
1: nama negalak segitu. Negalak sih lah tuh. Buku segitu jelas lah tuh.
2: Lawan mana Persib teh? Tanya dong kita ayat Pak Ji.
0: Itu ayat nobar kita iraha tak gitu dah.
2: Untuk lawan Persib teh. Itu lebih
1: tanya kau deh. Tapi lawan Tobar mah ayat di rompok.
2: Tobar bekas pemain Persib.
1: Mohon Alexander Tobar ke bade nonton monok di ieu sekantan Deden.
2: Alongok gitu.
1: Mohon engke jam 1 operasinya teh.
2: Ah, cing lancar.
1: Cing lancar ya. Ah, lancar dah tuh operasi ringan.
0: Di mana Pak Ji di eta?
1: Di Santosa. Ah, jadi enggak aja nyaketan hadori gitu.
0: Iya. Nyate. Pak Ji ya ugun di ugun ya. Pak Ji saurna Jawa Barat teh bade digentos ku tatar Sunda kumaha?
1: Oh, ada tuh sekarang digentos satu.
0: Tanah naon gitu, Pak Ji?
2: Namina jadi.
0: Namina, Pak Ji, ke
2: prinsip oh, Sunda. Nya ada setuju orang mah.
1: Ai kamari mah pas kan ya Jawa Barat, Jawa Nu Barat pan Banten
2: ya, Banten ya, sekarang mah.
1: Da ke ujung Panang di kota Makassar tiasa wae ai masyarakat sapuk mah gitu. Terus Irian Barat jadi Papua gitu pan tiasa wae digentos tahu orang ge. Jawa Barat digetos ku Sunda tiasa wae tapi Cirebon, Indramayu, Majak Kuning pan protes. Ulah nyamun lamun bade tetar Sunda macan abdi bade misah gitu.
0: Nah aku naon nya kan maena
1: tetar sanes urang Sunda, sanes basa Sunda.
0: Cirebon khususnya Pak Ji ya.
1: Mohon. Tamu deui kamari ta ieu Bupati Bogor nya. Soal tambang gitu lamun tambang ku KDM teh dibuka deui ek misah Bogor. Bisa kumah dah, tu bisa ngomong gitu, ay pan kudu.
0: Iya.
1: Ah ya meren. Oh.
2: Ya persetujuan jadi, padahal proses lagi panjang untuk
1: misalnya. Oh, terbiasa. Tapi lah, mohon Jawa Barat digentos ku tetar Sunda mah pan, terus ramai jika punggur di.
2: Usulkan, usulnya sudah muncul ya, isunya sudah muncul.
1: Hari apa? Haji teh aduh acara sajam di IMTP.
0: Leras.
1: Surasuri sore. Tak kantos nggak wawancara Kang Aji Esa Putra. Padahal salah sayos naon aktivis ngarobi jabatan ke Sunda teh Kang Aji kepanjangan memang sawadina.
0: Sawadina teh kesekedahna
1: teh. Sekedahna. Hayu kapur pan tacan aya komputer tacan aya IT-nya Pak Haji mah bingga pisan cing Kang Aji lamun digantos ku
0: tatar Sunda
1: teh. Sob ke kagagal Sunda enggak mau kop surat gitu.
2: Sisi bisnis
1: gitu ya. Ya ini masih tetiasa. Itu zaman kop surat.

0: Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Di pasihan lagu-lagu anu sendu mah Pak Haji nya emut nuju anom Pak Haji.
1: Leres.
0: Nuju lucu-lucunya. Pak Haji urang saepkeun ieu WA patarosan ti Kang Ahmad Cililin. Punten Pak Haji, ari bahasa pribado, sim kuring, jisim abdi, kumaha nerapkeunana?
1: Aya hiji teori anu nyebatkeun yen proses ngalemeskeun kecap jadi basa lemes teh digentos. Sapertos tatangga jadi tatanggi. Pribadi jadi pribados. Harga jadi pangaos gitu jeung. Eta mah gumantung urang nganggona, biasana upami pribados mah dina biantara sok dianggona gitu. Tapi kadang-kadang aya oge da anu dina obrolan biasa nyebat pribados tapi kirang marana.
2: Pribados.
1: Ai pribados mah da pacamat tapan.
2: Kirang ya kirang.
1: Kirang marana atuh si abdi atuh si
2: kuring
1: mohon. Jisim abdi tiasa dipiceun jisimna. Tiasa abdi, tiasa kuring, jadi sasaji sifat basa nu abitret, anu bebas, anu mana suka, mangga bari nu mana dianggona gitu kan. Okay. Aya ugeran teh merenah henteuna.
0: Leres.
1: Bari abdi mangga, bari jisim abdi mangga, jisim kuring mangga, bari kuring mangga, bari kaula mangga. Bade ana mangen mah ana di pasantren mah ana wae pan.
2: Moknya ada ke Arab-Arabannya.
1: Mohon
2: ana. Ana antum.
1: Ana gitu.
2: Antum teh kamunya,
0: kamu bunda, kan? Bunda, bunda ana.
1: Antum mah maneh
2: gitu. Kan. Antum mah kamu kan.
1: Mong aya ana-ana teh emut nuju perang teluknya.
0: Kumaha apa, Ji?
1: Tentara Amerika sareng tentara
2: Irak.
1: Arab.
2: Oh, Arab.
1: Mun di Irak gitu. Papayun-payun jarak 100 meter dihalangan ku iya ku fisik teh anu ditumpukeun kana
2: eta. Ku di karungan teh maksudnya. Barikade jadi barikade benteng pertahanan.
1: Pada tentara Arab mah jujur gitu.
0: Leres.
1: Kan. Jadi urang kumaha nemakna duarana teh kitu kan. Tadi ieu ya, di jigentraan ku eta ku.
2: Tentara Amerika teh.
1: Tentara Arab heula gitu. Charles cicing we. Aya nu mucungur.
0: Kevin.
1: Kevin teu aya.
2: Thomas.
1: Thomas teu aya. Tah bagian ieu. Bagian
2: tentara Amerika na.
1: Abdullah cenah muncul anak gitu beledak gitu mah. Mata kula jujur teuing di pang perangan mah kitu. Kamu kata populernya Ana Uhibul Supermi teh nya iklan teh.
0: Ana Uhibu Ilahi.
1: Ana mohon. Di pasantren lah gitu. Jadi bebas Kang. Sampurasun
0: Ahmad
2: Ahmad di Cililin. Ahmad
1: mohon. Oleh ayeuna aya kalepon Pak Haji geus sok pun uing.
2: Pun uing ya.
1: Pun uing nya aya kudu sendu-sendu di UPI mah eta cenah teu morena penyebab pun uing. Ah keun bae da aya basa mah ngalemah teh kumaha masyarakat nganggona gitu.
2: Aing mah mah beureuk mah ora mah aing Pak Haji. Jeung basa Indonesia aing mah ya enggak suka ya kalau kamu teh gitu gitu. Aing mah kitu kan
1: beureuk. Mohon. Ayo kita cari tempat yang iuh.
0: Nanti aku antri sempet gang.
2: Kayak bodoh kan gitu aing. Yang bahasa Indonesia aing. Tapi apa namanya? Aing nih lihat kemarin sih kamu ya lagi sama ceweknya ya.
0: Saha itu teh
2: ngomong gitu mau mundur ke zaman aing mah kitu ngomong nanti.
1: Kamu di wajib ngabaso di baso Deni di Pangkalan Ramayana Tasik gitu nya. Ada budak rek. Parobot eta. Kadé kan ku aing senokna cenah. Cok uang aing aja jang cok aing Makassar beri melong ke baju budak teh. Itu senerap uang aing ke barudak itu senerap. Kuma contoh tiluhur dari barudak mah.
0: Leres.
2: Bapak aing sih Paji, bapak aing. Jadi aing dianggap biasa aing teh.
0: Gitu.
1: Aing. Ah mungkas ieu nya, mungkas ieu, mungkas ieu. Ieu mah.
2: Prediksi ya, rasa.
1: Oke. Kala itu khusus ke para bobotoh ya, beberapa Paji mantan ketua panpel dua kalinya.
0: Terus.
1: Karawas pisan lah kumaha PSSI ka Persib pada tika pungkur ge. rada kumaha
2: sensi bajunya.
1: Mohon sensi ka Persib mah.
0: Nya baper lah baper.
1: Tah jeung urang anjing da geus yakin lah. Dua hiji lah bakal eleh Jepara teh nya.
0: Amin.
1: Lamun ieu lamun misalna Persib eleh mah geus urang tong persen mebel ka Jepara teh. Diboikot.
2: Ulah tuh aja dah insya Allah lah kenging.
1: Kenging.
2: Cuman yang harus dijaga adalah ingat ya ada pertandingan teknis. Jadi ayam regulasi Pak Haji kalau sebelum pertandingan selesai penonton sudah masuk ke lapangan bisa terkena pengurangan poin. Iya yang perlu dijagi. Dijagi ku sararea aja dulu nya.
1: Tahu apa petasan, player, terkenging orang ya lah. Orang pesta mangkewe di jalan-jalan orang konvoy.
2: Ya.
1: Orang konvoy.
0: Arek konvoy abi ke Pagir Ageung abi mah.
1: Tah gitulah
2: urang. Ulin sia teh konvoy.
0: Oh dari kota Marudat urang mah yang lalajona di Pak Haji di ditu ngeunaheun coba aya kopi gratis. Kolam renang deket Pak Haji na di Bandung.
1: Tapi ke emut-emut. Tiasa wae nobor lah di ditu terus langsung ke Bandung.
2: Oh capek tuh Pak Haji macet meureun di jalan.
0: Oh lah macetnya di kota di justru. Kota.
2: Kan rencananya kalau menang teh mingguna konvoy resmi mah mingguna.
0: Ya tapi di kota moal mungkin di ditu di Cileunyi
2: moal. Kan rea orang-orang Tasik Garut
0: sarare di dieu, sarare di dieu nyaho teh soalnya nonton bareng nonton heula di dieu di Bandung.
2: Oh wan. Lain orang Garut teh mana atuh sae teh di mana sok
1: tahu. Jadi intina mah ulah ka lapang ulah ngalajeun ka lapang we.
2: Ya tetap di tribun, tetap di tribun.
1: Di tribun sok bade motah kumaha di tribun mah. Eta da lumayan denda nanti atuh ratusan juta teh.
0: Ayeuna kita siap 5 miliar Pak Ji.
1: Mohon. Ayeuna ge.
0: Pemilu karena mengalaskan stadion tes biasa.
1: 5 miliar dipasangkan apa isi lubang sebenarnya oh. Jangan
2: kau cetak. Sabar kali mahal sampai apa sih 5 miliar? Hah? Biasa sabar kali mahal.
0: 12 kali.
1: Saliga ya nak 5 miliar.
2: Ini cicil dah. Tapi ini mahal dan apa?
1: Dan
2: cicil biasa.
1: Mohon.
2: Ya 12 kali lah gitu. Ke tahun payu lunas nak. Sebulan.
0: Bili Pak Haji biasa.
1: Pokoknya mah orang pesta mah anjing lah weh dan minggu nak gitu.
0: Pak Ji, anuun Pak Ji.
1: Iya, sami-sami.
0: Katampi Pak Ji-nya. Katampi sotona, alhamdulillah.
2: Eta langkung hiji Pak Ji sotona teh Pak Ji.
1: Mohon canak we. Ah,
0: lain mah canak atuh jeung Nuridwan Pak Ji.
1: Kadang-kadang mah urang sok ieu nya sok aya tatarucingan cah.
2: Kumaha tah?
1: Naon bentarna soto jeung Siti. Panjorang eta nya.
2: Mohon.
1: Tah kewajiban urang dilemeskeun.
0: Naon Pak Ji?
2: Maha Pak Ji mun
1: soto mah kacang ngaloba.
2: Tah Siti.
1: Ai Siti mah nu dagangna.
2: Aman.
0: Almi Urban pamit.
2: Wanda Urban juga pamit.
1: Siti juga pamit.
0: Pak Haji Topik pamit. Suara seru.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Memainkan musik pilihanmu.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
0: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai Farah Fairuz, sahabat suara ya, hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
2: Bye.

makin menipis kayaknya ya kalau ngintip sisa-sisa saldonya. Enjoy aja sahabat suara ya. Semoga makin banyak lagi keran-keran yang bisa menghasilkan pundi-pundi bagi kita. Satu lagu dari Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Enna featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret ya. Bakal nemenin siangnya kamu abis hara dulu nih. Memulai perjumpaan kita Tamasya di Angkasa.

kembali barengan sama Farah Fairuz. Ya bener kan, aku akan kembali. Ya iyalah, karena baru aja jam 11 lewat 19 sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Makanya saya masih balik lagi untuk nemenin siangnya kamu. Gak hanya di on air, tapi saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang ingin seru-seruan di TikTok, bisa langsung melipir aja ke iswara.network. Dan dilanjut 10 lagu keren bakal ada NPD, Sempurnanya Aku ya. Nemenin siangnya sahabat suara, habis satu lagu dulu nih dari Nuh featuring Bass Boy, Young.

Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Virus. That was Mario Geklau dengan Salah Kaprah. Lagu yang baru aja dimainkan di 10 lagu. Keren ya. Sambil nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan ini cukup terik sahabat suara. Tapi feeling saya sih ini cuacanya gak akan bertahan lama panasnya. Karena kalau dari ciri-cirinya cielah sih paling tahu cuaca banget Farah ya. Tapi biasanya nih kalau yang panasan model kayak gini sahabat suara ya, yang kayak nyelekit di kulit gitu tipe panasnya dari cahaya matahari, gak lama akan hujan biasanya. Tapi ya sejauh ini Jaksel masih terik ya, panasnya masih bikin kepala lumayan pusing kalau kena langsung sinar mataharinya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau mau ngarah ke Jaksel menggunakan kendaraan seperti motor gitu ya, atau mungkin naik transum, udah harus siap-siap juga tuh topi, masker gitu ya, supaya bisa tetap nyaman dan aman ketika berkegiatan. Sekarang Farah Virus mau lanjutin lagi siangnya kamu dengan satu lagu dari Fionita nih, biar gak terlalu menggebu-gebu gitu ya hari Kamisnya, agak chill sedikit. Kita mau dengerin satu lagu dari Fionita, Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu ya. Temenin sahabat suara di Isuara. Enjoy!

0: Indonesia.
1: Suara. Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu,

0: dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar! Hah, yang ini yang benar, makanya jangan emosi. Oke?
1: Okay? Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram at akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
2: Sahabat suara, pernah gak sih kamu ketika mendengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Ingat sama suatu kejadian di momen-momen itu. Kalau misalkan sering dan pengen lagu kamu diputerin, terus juga kamu throwback gitu ya ke masa itu, barengan sama penyiar-penyiar suara, ini adalah saatnya ya. Karena di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak nih kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Dimana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, terus nanti kamu ceritain secara detail kenapa lagu itu spesial gitu ya. Tapi ini benar-benar harus pengalamannya kamu ya. Nanti kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, lagu apa yang dipilih dan cerita di balik lagu itu seperti apa. Kemudian tungguin aja, nanti bakalan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu supaya diputerin terus jadi nostalgia bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa nih, dengerin terus perjalanan nostalgia Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Dan ada yang baru juga dari Aktifet, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Eh, depan.
2: Ow. Gila, jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

104 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 99,3

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali sahabat suara ya. Dan gak berasa nih studio Isuara siang ini semakin ramai. Kenapa ya Far kira-kira ramai? Karena sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Akfest 2026. Ngobrolin tentang film anti korupsi. Mantap banget nih isu yang lagi dibahas banget terutama di generasi kita ya. Cie kita, emang kita segenerasi banget sahabat suara. Ya. Cuma nanti kita bakal bahas lagi lebih detail barengan sama teman-teman Akfest habis satu lagu dulu ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Malik and Essentials, kita bikin romantis. Stay tune.

0: coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat Suara ya. Siang hari ini Studio Suara kehadiran teman-teman dari Akfest 2026 yang ini adalah Akfest Movie Day, bisa dibilang seperti itu. Kita langsung aja lah ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Hai.
1: Halo.
0: Selamat siang Mbak Wina dan Mas Adit.
2: Selamat siang.
0: Tadi sempat ngobrol sedikit juga sahabat Suara ya soal Akfest yang saya cukup penasaran. Tapi sebelum sampai ke obrolan saya tadi, mungkin boleh nih Mas Adit dan Mbak Wina memperkenalkan lagi ke sahabat Suara sebenarnya Akfest itu apa sih gitu.
2: Oke, Akfest adalah salah satu kompetisi festival film, tentunya festival film yang menyelenggarakan kompetisi yang tertua di Indonesia yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga negara.
0: Oke.
2: Kami sudah 12 tahun hadir memeriahkan, mewarnai festival film di Indonesia. Dan ya, ini adalah wadah bagi para
0: sineas
2: calon-calon atau filmmaker yang nantinya mau masuk ke industri film gitu. Dan tentunya Akfest ini merupakan dari bagian edukasi dari anti korupsi gitu. Jadi kami melakukan pendekatan melalui film yang memang temanya terkait value-value anti korupsi.
0: Oke, nah ini juga mungkin berhubungan dengan namanya sendiri. Tadi tuh saya sempat ngobrol juga sahabat Suara ya, karena Akfest ini secara ejaan tuh ACFest, bacanya Akfest, ternyata itu akronim ya Mas ya?
2: Iya, betul.
0: Yang adalah akronimnya
2: Anti Corruption Film Festival.
0: Oh, gitu sahabat Suara. Ini bacanya ACFest atau gimana? Ternyata Akfest itu Anti Corruption Film Festival ya. Dan tahun ini adalah tahun ke-12.
3: Iya.
0: Akfest dilaksanakan. Bagaimana antusiasme teman-teman sejauh ini nih, Mas dan Mbak?
3: Oke. Sudah berjalan 12 tahun ini, semakin tahunnya tentunya semakin banyak ya masyarakat. Jadi segmennya kompetisi Akfest ini kan bukan cuman masyarakat umum, tapi juga kita udah mulai menggait pelajar gitu kan. Terus komunitas-komunitas film yang ada di daerah.
0: Okay.
3: Dan yang paling baru nih di tahun ini kita mulai masuk ke kementerian dan lembaga untuk buat film anti korupsi juga gitu.
0: Oh, okay. Secara kategori meluas gitu ya.
3: Meluas, betul.
0: Anak sekolah boleh ikut juga?
3: Boleh belajar, ya. Tapi SMP ya, dari SMP ya? SMP sampai SMA sederajat.
0: SMP dari SMP?
3: Iya.
0: Oh, wow. Ini baru di tahun ini kah atau dari awal kategori SMP itu boleh ikut?
3: Belajar di tahun lalu. Tahun lalu tuh mulai dikategorikan gitu, tapi tahun-tahun sebelumnya dia masuk ke kategori umum, udah mulai tuh anak-anak sekolah juga

0: nanti makin semangat nih, ada wadahnya nih gitu. Okay, okay. Dan untuk kompetisi yang pelajar ini memang film yang disubmit ke kami adalah film-film yang memang sudah pernah diproduksi oleh mereka.
1: Oh, oke. Okay. Yang memang relate nih kaitannya dengan anti korupsi tadi.
0: Iya, oh. Yang tentunya mempunyai value-value nilai anti korupsi gitu kan.
1: Sejauh ini yang pelajarnya, aku penasaran banget sih, maksudnya seantusias apa mereka untuk mengikuti kompetisi ini so far?
0: Ya, sejauh ini alhamdulillah mereka sangat antusias ya. Mm-hmm. Karena memang itu submissionnya dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, kayak kemarin aja kami dapat dari Kalimantan, dari luar-luar Jawa ya tentunya, di mana ternyata passion untuk ikut kompetisi untuk membuat film itu ada di luar sana gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita happy banget dengan adanya kompetisi ini gitu.
1: Wow, atau mungkin karena sekarang social media, terus maksudnya ini bisa aja syutingnya dengan handphone dan lain sebagainya gitu kan ya. Secara alat-alatnya gitu ya, sekarang juga udah mulai banyak gitu Sahabat Suara. Nah, kalau agak throwback sedikit, apa sih yang akhirnya membuat Akfest ini hadir? Artinya yang anti korupsi, bahasan anti korupsi ini di media kan atau mediumnya tuh sebagai film disampaikannya gitu.
0: Iya. Jadi memang sahabat Iswara ya. Itu kita harus tahu bahwa di kompetisi film Akfest ini ada kita namanya value anti korupsi. Nah, itu akronim lagi nih ceritanya nih.
1: Okay.
0: Jumat bersepeda kakak. Artinya apa? Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepedanya berani, sederhana, peduli, adil.
1: Kakaknya
0: kerja keras.
1: Wow. Gitu. Oke, Jumat bersepeda kakak.
0: Iya.
1: Wow, oke. Okay.
0: Nah, dalam kompetisi Akfest ini 9 nilai itu tersebut adalah salah satu tema yang memang harus ada di dalam materi film.
1: Di gitu. Tiap tahun ya?
0: Iya, gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan harus sepertinya ini bukan value yang susah ya, kayaknya semua film ada salah satu unsur film terkait kejujuran atau keberanian, kayaknya ini umum deh, jadi nggak sulit-sulit banget gitu.
1: Okay.
0: Tapi paling tidak semua dari materi yang disubmit ke kami mengandung unsur tersebut.
1: Yeah. Oke, okay. Kalau pertimbangan akhirnya mediumnya berupa film, itu seperti apa kalau akhirnya memutuskan kayak perlu nih film nih, difilmkan?
0: Ya, tentunya kita juga melihat selain dari sisi value nilai tadi, kita melihat isu apa nih yang diangkat gitu ya. Perspektifnya ada perspektif misalnya, oh ternyata lingkungan kita nggak baik ya, ternyata hal ini kayaknya perlu menarik diangkat nih.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya sih.
0: Atau dari wilayah mana nih ada isu di daerah ini kayaknya ini perlu deh kita suarakan gitu kan. Nah, mereka mungkin memasukkan itu sebagai ide cerita gitu. Nah, kami melihat, kami mengkurasi dan kayaknya oke nih gitu. Ide ceritanya nih.
1: Gitu. Kalau dari Mbak Wina,
2: mungkin tambahannya kenapa tadi mediumnya film gitu ya? Karena memang kita lihat perkembangan ya, Mas Adit, saat ini kan masyarakat Indonesia itu lebih senang segala sesuatu hal yang berupa audiovisual gitu kan ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, kadang kita menyisipkan gitu materi-materi anti korupsi itu udah nggak melalui kayak, kita udah nggak mau menggurui gitu kan. Orang tuh kadang kayak
1: boring,
2: kita sosialisasi
1: boring.
2: Gitu, terus misalnya kita pasang banner-banner sebesar apa yang tolak korupsi misalnya kan, kayaknya itu udah terlalu bukan inilah ketinggalan zaman, tapi kita pengen masuk ke apa sih yang sekarang sedang digemari oleh anak-anak muda khususnya gitu. Karena kan pendidikan anti korupsi itu memang harus dimulai dari
1: dini ya.
2: Dini gitu. Kalau kita istilahkan tuh dari pendidikan yang mulai PAUD gitu kan, nilai-nilai anti korupsi sampai dengan nanti kita mau menjelang MAUD gitu kan.
1: Iya, iya.
2: Nilai-nilai anti korupsi itu harus terus tetap ada gitu. Makanya film nih salah satu media yang memang sepertinya menarik nih gitu.
1: Okay.
2: Untuk kita bawakan menjadi salah satu media edukasi anti korupsi. Karena film ini kita bawa sosial, kalau kita sosialisasi gitu ya, kita puterin nih film. Abis dari situ nanti biasanya diskusinya kita itu apa sih nilai-nilai yang ada di film itu, kita tanya balik gitu ke audiensnya. Jadi kan lebih masuk gitu dibanding kita yang ngasih materi gitu kan, berat gitu, pasal-pasal gitu.
1: Iya, iya, iya.

0: Kayaknya kan anti korupsi itu nilai-nilainya tuh ada di keseharian kita sebetulnya. Itu sih.
1: Banyak mungkin hal-hal yang sebenarnya kita anggap itu biasa, tapi sebenarnya itu korupsi gitu kan.
0: Betul.
1: Kalau dari teman-teman Akve sendiri, apa hal yang sebenarnya itu sepele ya bagi sebagian orang, bahkan sekarang udah dinormalisasi, tapi sebenarnya itu korupsi? Dari yang paling kecil dulu, apa?
2: Ya, mungkin konteksnya kita bikin sederhana aja kan. Ketika misalnya kita sedang mengantri gitu ya, tiba-tiba kita diselak gitu kan, tiba-tiba dia masuk ke depan kita. Ya kan, artinya memang di situ value-value apa kejujurannya tidak ada gitu kan. Tidak adil artinya gitu kan. Atau misalnya ketika kita teman-teman yang masih kuliah gitu ya, suka titip absen. Nah itu kan value-value yang memang tidak jujur gitu ya. Itu ternyata memang sering ada di sekitar kita. Atau mungkin yang
1: kita
2: lebih,
1: melakukan juga bahkan gak jarang
2: gitu. Kita gak sadar
1: itu,
2: mungkin kita, melakukan itu tapi gak sadar kalau ternyata itu sebenarnya hal yang tidak baik atau salah gitu kan. Atau misalnya hal yang paling kecil lagi, ketika orang tua kita nyuruh kita beli sesuatu, ternyata harganya lebih gak mahal, tapi kembaliannya kita kantongin.
1: Dikasih 50 ribu belinya cuma 25, tapi 25-nya lagi masuk kantong gitu ya. Oke. Ya sebenarnya banyak banget hal-hal sepele di sekitar kita yang sekarang mungkin kita anggapnya normal, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari, selain itu tidak baik, ternyata masuk dalam kategori korupsi juga gitu ya.
2: Perilaku koruptif
1: gitu ya. Oke. Dan ini penting banget sebenarnya sahabat suara. Jadi kalau menurut saya sih dengan adanya Akfest ini luar biasa, bisa mengeksplor lagi pemikiran kita terhadap yang tadi-tadi tuh, perilaku koruptif tadi ya, sesepele itu ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit, ngomongin tentang Akfest Movie Day 2026. Kalau sahabat suara punya pertanyaan, bisa langsung aja drop di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau gabung ke TikTok juga boleh ya. Kita sekarang lagi live TikTok di isuara.network.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Isuara.

0: Masih bareng sama Far Virus di Suara, dan siang ini saya masih bersama dengan Mbak Wina dan juga Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Jadi ini sebentar lagi ini sudah berjalan berarti Akfest ya?
1: Sudah, kompetisinya sudah kita buka.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini buat sahabat Suara yang punya ketertarikan atau ngerasa passionnya suka bikin film gitu, atau ya film-film pendek ya, bikin apa ya, biasanya tuh A Day in My Life gitu-gitu ya kan. Kalau sekarang ini mungkin bisa nih kamu ikutan kompetisi ini, karena memang ternyata kalau ngomongin tentang perilaku koruptif tadi gitu ya, itu sangat dekat sekali gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dari yang sudah berjalan, karena ini adalah tahun ke-12 ya, berbagai macam karya pasti udah disaksikan, udah disubmit juga masuk ke Akfest. Adakah nih tema atau cerita yang paling akhirnya membekas, atau Mas Adit sama Mbak Wina ngerasa ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari yang akhirnya diangkat sama teman-teman yang gabung di Akfest? Yang paling memorable?
1: Kayaknya semua film ini ya, apa memorable ya, tentunya apa isu-isu yang dekat dengan kita sih sebenarnya semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ya semua
0: relate ya.
1: Relate. Hasilnya bagus-bagus ya.
0: Padahal memang kalau ngomongin tentang korupsi sekarang, mungkin ada beberapa sebagian yang ngerasa itu kayaknya berat banget deh secara isu. Tapi sebenarnya enggak ya, Mas ya, Mbak.
1: Karena mungkin buat beberapa orang, kok korupsi kok itu kan areanya pemerintahan ya. Gitu. Tapi mungkin teman-teman Suara enggak paham kalau ternyata sebenarnya dampaknya ke kita juga gitu. Perilaku koruptif itu ya ternyata mungkin jangan-jangan kita dalam siklus itu gitu kan. Jangan-jangan kita pernah melakukan hal tersebut gitu. Okay. Kan. Dari hal yang kecil-kecil ya.
0: Betul, yang kita normalisasi. Yang padahal itu adalah salah satu perilaku koruptif, sahabat Suara. Nah, kalau menurut KPK sendiri, apakah budaya anti korupsi ini sebenarnya harus memang makin dicanangkan tuh sedini mungkin, atau seperti apa baiknya?
2: Iya sih.
0: Seperti memang, yang tadi kita udah sempat bahas juga ya.
2: Iya benar. Tadi kan memang pendidikan anti korupsi itu memang harus kita mulai sejak dini, dari kalau bisa gitu kan, anak-anak di apa TK gitu tuh udah mulai kita tanamkan, karena kan ternyata pendidikan anti korupsi itu yaitu nilai-nilai yang ada di keseharian kita kan, sepertinya tidak jauh dari itu. Misalnya dengan jujurlah yang pertama tadi kan, salah satu nilai anti korupsi itu kan jujur gitu. Itu kan bisa ditanamkan dari anak-anak yang masih kecil gitu, bahwa kita harus berbuat jujur, ini gini gitu. Nah, itu sih sebenarnya memang harus dari tingkat yang paling bawah gitu.
0: Setuju saya ya. Karena memang kaitannya mungkin kalau pas masih kecil enggak apa-apalah kalau bohong-bohong gitu. Padahal itu udah menanamkan hal-hal yang kurang baik ya, sahabat Suara ya. Kalau ngomongin tentang nilai-nilai integritas yang ditanamkan di spesifiknya Akfest ini, apa aja yang menjadi poin pentingnya?
1: Kita punya akronim Jumat Bersepeda.
0: Sembilan poin tadi ya. Nah, sejauh ini apakah 99 poinnya itu udah akhirnya diangkat sama teman-teman jadi film, atau lebih banyak yang mengangkatnya tentang apa nilainya?
1: Jadi sebenarnya yang kita akan pilih itu adalah memang salah satu unsur, dua unsur, tiga unsur dari sembilan nilai tersebut.
0: Okay.
1: Tidak harus ada sembilan gitu. Karena nanti kita malah bingung kalau semakin banyak unsurnya, ini mau angkat yang mana nih gitu. Cukup satu atau dua, tapi kita bikin powerful nanti gitu.
0: Yang paling sering akhirnya dipilih sama teman-teman, nilai yang paling sering dipilih apa?
1: Kayaknya banyak ya gitu. Artinya nggak selalu
2: nggak ada spesifik ini, gitu.
0: Rata tuh ya, rata. Dari sembilan nilai tadi ya.
1: Betul.
0: Wow, jadi memang sebenarnya kita secara mandiri dan sadar tuh sebenarnya sudah menyadari mungkin ya. Dan ditambah adanya Akfest ini, makinlah lagi mendevelop nih apa yang kita pikirkan, sahabat Suara. Dan tadi seperti yang kita udah obrolin pada saat sahabat Suara lagi dengerin lagu nih, Mas Adit, mungkin boleh disounding lagi bahwa Akfest itu seperti apa sih, kompetisinya ada berapa, dan bagaimana kalau misalkan mau ikutan?
2: Okay, jadi kompetisi Akfest di tahun 2026 ini ada 5 kategori. Yang pertama adalah kategori ide cerita film pendek. Nah, sahabat suara ini bisa submit nih, bentuknya nih masih ide cerita gitu kan. Misalnya punya ide cerita menarik tapi belum punya biaya lah ya untuk memproduksi, boleh submit ide ceritanya. Nah, lalu yang kedua adalah regional kompetisi yang, ide cerita regional barat. Nah, kalau yang regional barat ini, yang Jakarta nggak bisa ikut nih, karena memang hanya di wilayah regional barat saja, Kalimantan dan Sumatera. Nah, lalu yang ketiga adalah film pendek fiksi. Nah, film pendek fiksi ini yang disubmit adalah sahabat suara yang udah punya film nih, durasinya maksimal 15 menit. Ternyata film yang kalian punya itu ada unsur tadi, nilai-nilai yang disebutkan tadi oleh Mas Adit, itu boleh submit aja, daftarin ke kita gitu, nanti kita kurasi. Lalu yang keempat adalah film pendek pelajar. Nah, yang film pendek pelajar ini yang boleh ikut adalah pelajar SMP, SMA atau SMK sederajat. Nah, yang terakhir adalah film pendek vertikal untuk kementerian dan lembaga. Nah, ini khusus nih kita buka kompetisi di tahun ini untuk kementerian dan lembaga yang ada di pusat, tapi vertikal ke bawah gitu. Maksudnya dia bisa ada di perwakilan di daerah, itu boleh ikut. Gitu, ada 5 kategori
0: yang bisa diikutin ya. Dan yang paling mudanya untuk usia itu kategori yang SMP tadi berarti. Iya, itu ya Mbak, betul. Ya bisa join di situ sahabat suara. Nah, kriterianya seperti apa orang-orang yang boleh ikut di film ini, atau boleh submit aja asal sesuai sama syarat-syarat itu seperti apa Mbak?
2: Iya, kalau kriterianya boleh siapapun masyarakat Indonesia yang punya ide-ide kreatif gitu kan, pengen juga turut serta nih dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi gitu melalui media film, boleh siapapun. Cuman tadi kan tergantung nanti mau masuknya ke kategori apa. Betul. Kalau yang pelajar berarti hanya boleh di pelajar. Tapi kalau yang kayak ide cerita nasional, fiksi, itu boleh siapapun.
0: Jadi gak harus kamu sineas profesional, gak harus sahabat suara ya. Karena siapa tahu ini adalah pintu kamu menuju ke mungkin cita-cita kamu mau jadi filmmaker, sineas, atau scriptwriter gitu ya. Yang nantinya ternyata kalau misalkan kita ngomongin salah satu kategorinya yang submit ide cerita tadi ya, Mbak, setelah itunya kalau misalkan terpilih akan diproduksikan. Betul, gitu ya karyanya. Tuh sahabat suara ya, ini adalah satu kesempatan banget yang bisa kamu ikutin. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi secara detail soal Akfest bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit. Sahabat suara, jangan kemana-mana ya.
3: Memainkan musik pilihan. Suara
4: Warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara, dan siang ini juga saya masih bersama dengan Mbak Wina, juga Mas Adit selaku program koordinator Akves 2026 dari KPK. Kita lagi sahabat Suara jangan dari KPK gitu, santai aja, santai ya. Karena ini kita ngomongin soal movie day yang dilaksanakan sama Akves 2026, dan sekarang sesi submisinya masih berlangsung ya.
1: Masih.
0: Sampai nanti 29 Mei 2026. Jadi buat sahabat Suara yang punya ketertarikan mau bikin film atau punya ide cerita yang kaitannya ngomongin tema besarnya itu anti korupsi, ini bisa semua ikutan di Akves ini. Ada yang nanya dari TikTok nih, Mbak Wina dan Mas Adit, katanya pusat acara Akves di mana dan berapa lama? Nah, mungkin kepikiran festival tuh kayak festival musik mungkin ya. Tapi kalau secara gambarannya seperti apa sih Akves itu?
2: Ya, baik. Kalau acaranya terpusat di mana, tahun ini kita akan fokus di Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Setelah kompetisi film Akves nanti, dan tentunya setelah film diproduksi, kita akan ada festival film di KPK.
0: Oke. Okay.
2: Itu pelaksanaannya di gedung KPK. Nah, nanti setelah itu di bulan November kami ada awarding, di mana awarding ini adalah bentuk apresiasi kepada pemenang-pemenang di kompetisi Akves tahun 2026.
0: Oke, okay. Nah tadi kalau Mas Adi sempat bilang akan ada festival film ya, itu untuk umum kah atau
2: umum?
0: Oh ya,
2: umum. Ya.
0: Oh, wow. Untuk umum. Cara joinnya gimana tuh Mbak, biar bisa ikutan?
3: Sebetulnya semua informasi Akves itu ada di Instagramnya Akves tuh. Nah, pelaksanaan apa namanya festival film itu kira-kira nih, biar tadi sahabat Suara tuh wah kapan nih mau siap-siap nih buat ikut apa festival film di KPK gitu, itu di awal November.
0: Oke, estimasinya November.
3: Estimasinya di bulan November lah ya, karena warningnya juga kemungkinan di bulan November. Nah, itu untuk umum. Nanti biasanya kita informasikan di
0: Instagram gitu ya.
3: Instagramnya kita, boleh dipantengin aja terus di situ. Itu
2: follow,
3: boleh
2: ya?
3: Kok.
0: Di follow, harus di follow
3: juga. Boleh kok dari umum tuh kita buka juga ya.
2: Buka.
3: Ininya apa? Pendaftaran untuk mau ikut kapan lagi kan?
0: Bener,
3: nonton film
0: di KPK lah gitu.
3: Nah, ya kan.
0: Jadi sahabat Suara ntar tinggal tungguin aja informasi lebih lanjutnya ya. Tapi berarti itu gratis kan Mbak, atau ada?
2: Gratis.
0: Of course gratis sahabat Suara ya kan. Kita bisa menikmati film-film yang dibuat sama kita-kita sendiri. Jadi sebenarnya dari kita untuk kita ya filmnya. Ya nanti bisa dinantikan di sekitar bulan November. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin lagi tentang Akves gitu dan kategori-kategori yang ada, sejauh ini yang paling banyak submit itu di kategori apa nih, Mas Adit?
2: Di ide cerita film pendek.
0: Ide cerita ya? Oke.
2: Okay. Karena memang itu lingkupnya nasional, gitu. Memang dari seluruh Indonesia banyak submit di kompetisi itu, kategori itu.
0: Oke. Jadi yang punya cerita, ide cerita ya kaitannya dengan anti korupsi nih, kau bisa langsung aja submit gitu. Karena siapa tahu, sahabat Suara. Soalnya nanti setelah itu tahap apa namanya kurasi, kalau terpilih nanti akan diproduksikan ya. Sampai beres, sampai rilis nonton film sendiri kapan lagi.
2: Jadi kapan lagi ketika teman-teman Suara ini punya ide, jangan cuma diem aja gitu. Jadi submit, ayo submit. Lalu apa namanya, ini salah satu jalan ya media buat teman-teman Suara. Siapa tahu the next Joko Anwar dari program ini, kita nggak pernah tahu.
0: Toto kayak gong ya kan, nggak tahu sahabat Suara ya. Jadi kalau kamu punya ide cerita, mending langsung aja deh. Nah kalau dari tahun-tahun yang sudah dijalani Akves gitu, apa hal yang paling Mbak Wina dan Mas Adit rasakan yang akhirnya terdampak nih ke masyarakat setelah adanya Akves ini?
2: Ya, kalau kita bicara dampak, sebenarnya film itu hadir di awal. Karena film itu kami melihat sebagai untuk membangun fundamentalnya dulu. Bahwa kita membangkitkan kesadaran, oh ternyata perilaku korupsi kayak begini ya.
0: Sepele ini ya.
2: Iya, ternyata saya deket ya dengan circle yang seperti ini gitu ya. Itu dulu. Kita mulai dari film. Kalau untuk dampak, bicara dampak itu mungkin nanti ketika teman-teman Suara udah nonton, paham, tahu, dan ternyata nanti menempati posisi di mana, artinya dari materi film kami juga nanti ada dampaknya gitu. Maksudnya pola pikirnya berubah. Dari mengetahui dulu ternyata itu perilaku koruptif, akhirnya kita bisa sadar, oh saya harus begini, jangan begini gitu. Dan itu bisa secara jangka panjang nanti membuat perubahan kepada karakter kita. Jadi intinya perubahan dari kita dulu nih. Kalau kita bicara dampak, ini nanti jangka panjang pastinya.
0: Nah kalau kaitan sama film-film yang udah mateng itu ibaratnya ya, ini tuh bisa disaksikan umum gak sih?
2: Bisa. Jadi untuk film-film yang sudah diproduksi AFES selama 12 tahun, teman-teman bisa buka tuh di,
0: bisa diakses,
2: bisa
0: ya?
2: Diakses bisa. Di YouTube Suara Anti Korupsi. Atau dibuka di AFES.com. Gitu.
0: Di YouTube yang paling gampang sahabat suara ya, kalau bisa nonton tuh.
2: Nah, tapi mungkin perlu diinfokan juga nih, ini ada kita 2 tahun terakhir untuk film-film yang menjuarai di tahun, anggaplah tahun ini ya, di kompetisi AFES 2026, kita nggak akan publish selama 1 tahun.
0: Karena
2: kami memberikan kesempatan kepada filmmaker untuk bisa lebih berkembang lebih luas lagi. Dalam arti memberikan kesempatan filmmaker untuk bisa ikut festival film di Indonesia maupun
0: di luar Indonesia, dengan materi film yang dimenangkan di AFES.
2: Karena sayang sekali, kita biasanya permasalahan filmmaker itu adalah kita udah punya film tapi buat distribusinya kemana?
0: Bingung gitu. Tuh setelahnya, apalagi stepnya.
2: Jadi kami keep silahkan teman-teman filmmaker untuk bisa ekspansi lagi portfolionya, mengembangkan lagi portfolionya biar bisa terkenal dulu, dikenal gitu kan karyanya. Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Dan itu sudah terjadi ya?
2: Sudah terjadi. Sudah
0: sama teman-teman yang join di AFES ini.
2: Betul.
0: Ya?
2: Jadi beberapa alumni AFES yang beberapa tahun belakang sudah banyak yang memang menang di kompetisi internasional gitu, kompetisi film gitu, festival film gitu.
0: Luar biasa ya sahabat suara, ini mumpung masih ada waktunya, kau bisa langsung aja mungkin kalau sekarang aku tertarik nih mau join, nah kamu mungkin bisa dimulai dari follow dulu Instagramnya AFES gitu ya, supaya tahu lebih lanjut, nanti setelah itu baru kamu melangkah ke step selanjutnya. Tapi abis ini saya masih bakal ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit ya soal AFES. Sahabat suara jangan kemana-mana, dan kalau punya pertanyaan sekali lagi bisa drop aja di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau ke TikTok yang paling gampang iswara.network.

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz yang sekarang lagi dengerin di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi ya, atau yang lagi streaming siang hari ini. Saya masih barengan sama Mbak Wina dan juga Mas Adit dari Akfest 2026, persembahan KPK gitu ya, di mana sekali lagi sekarang masih berjalan untuk kamu submisinya gitu ya, sampai tanggal 29 Mei 2026. Nah, kalau ngomongin tentang apresiasinya, selain penghargaan, itu benefit menarik apa lagi yang bisa didapatkan sama peserta yang ikut Akfest 2026 nih?
3: Oh, banyak banget. Tentunya benefitnya itu kita membuka jejaring ya, jejaring kepada industri film di Indonesia, di mana teman-teman nanti bisa kenal nih dengan sutradara-sutradara nasional, dengan mentor-mentornya, nanti bekerja sama langsung gitu ya, dimentori oleh sinias-sinias yang memang sudah nyemplung di industri film nih gitu. Dan tentunya juga kita produksi filmnya gitu, untuk kategori yang memang
2: cerita tadi gitu
3: dan regional barat. Jadi benefitnya cukup banyak ya gitu, dan juga mungkin untuk kategori yang memang mengirimkan film mungkin ada hadiah juga gitu. So don't worry, jadi ayo ikut, ayo submisi ke kita.
2: Nah gitu. Kalau dari Mas Adi sama Mbak Wina, kalau misalkan masih ada nih sahabat suara yang ngerasa, aduh tapi kan aku bukan anak film, aku takut deh, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi ngerasa itu sekarang nih? Sebenarnya pengen ikut tapi khawatir.
3: Iya, kayaknya nggak perlu ragu ya, karena di Akfest itu teman-teman yang belum punya pengalaman tapi punya ide cerita yang kuat, itu nggak masalah. Karena apa? Teman-teman nanti ketika masuk ke kompetisi Akfest tentunya akan didampingi oleh mentor. Itu dimana nanti ide cerita teman-teman suara itu bisa dipoles lagi, dikembangkan lagi, dan emang nanti bisa layak untuk bisa diproduksi gitu.
2: Bakal ada mentoringnya, sahabat suara, tenang aja. Jadi mulai aja dulu ya kan, karena nggak tahu, siapa tahu ini menjadi jalannya kamu, karena sekarang masih berjalan juga waktunya, tapi kurang lebih minggu depan ya, tinggal minggu depan ya. Jadi silahkan tuh kamu maksimalkan waktunya. Nah kalau mungkin kita agak nge-recall lagi, nanti bagi sahabat suara yang pengen dong ikutan datang ke festival filmnya, itu seperti apa tuh yang harus dilakukan dan apa aja yang kira-kira bakal didapat kalau misalkan datang ke sana?
4: Tentunya kalau misalnya datang ke festival filmnya KPK, kalian bisa nonton film yang terbaru, justru yang baru diproduksi di tahun ini, yang belum ditayangkan di media manapun gitu. Nah itu, terus selain itu juga kita ada penayangan film-film lain juga sih sebetulnya. Kita kolaborasi juga dengan festival film lain. Nah terus ini kita sekalian mau informasikan, pokoknya semua informasi mengenai Akfest ini tuh kalian coba follow IG-nya Akfest di akfest.com, akfest.com gitu. Nah, di situ semua informasi nanti mengenai festival, mengenai kompetisinya itu ada semua di Instagram-nya Akfest.
2: Gitu. Detailnya bisa langsung aja ke social medianya Akfest, sahabat suara ya. Oke, terakhir nih Mbak Wina dan Mas Adit, apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan supaya bisa ikut menjadi bagian dari gerakan Dari Lensa Integritas Terjaga, gimana? Silahkan.
3: Ya, kalau dari saya buat sahabat suara, ayo manfaatkan kompetisi Akfest ini sebagai media sahabat suara untuk bisa berkembang, dimana sahabat suara nih yang udah punya ide-ide yang mantap nih, yang udah brilian, jangan cuma disimpan aja. Ayo daftarkan, submit ke kita. Siapa tahu dengan mengikuti kompetisi Akfest ini, peluang teman-teman suara nih masuk ke industri film terbuka lebar, terbuka luas gitu. jejaringnya bertambah, dan ya siapa tahu the next Joko Anwar nih dari kompetisi ini, siapa tahu ya, kan.
2: Iya,
3: dan betul. Juga lalu berikutnya kami mau infokan juga, ayo hadir di kegiatan Movie Day Jakarta. Itu dalam waktu dekat ada di mana, Mbak?
4: Di R Patra ya. R Patra itu tanggal R Patra itu tanggal 23 lalu di, kalau yang terdekat sih besok tuh di SMP
1: 125
4: Kalideres. Tapi tuh itu ya nggak umum ya. Terus yang satu lagi di apa tuh?
1: Di Gripa Studio.
4: Gripa Studio. Sorry nih agak-agak lupa nih, Gripa Studionya
3: nih,
4: hari
3: nih,
4: satu
3: dari,
4: ya?
2: Dari Simatupang, deket banget.
4: Benar, deket banget Gripa Studio ini.
3: Yang di Jakarta Selatan, mampir yuk.
4: Datang,
2: supaya melipir ya.
3: Iya, nanti di situ kita bisa nonton film Upfest, ketemu filmmaker, sama diskusi.
2: Diskusi. Jadi kita bisa seru-seruan bareng tuh, atau mungkin dari sosial medianya aja kali ya, Mbak, ya, untuk detailnya ya.
3: Betul.
2: Rangkaiannya banyak dan panjang, sahabat suara ya, Movie Day, terus kemudian juga Akvesnya sendiri yang sekarang sedang berjalan. Ada lagi yang ingin ditambahkan untuk sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini?
4: Cukup ya, Mas Adit, cukup.
2: Cukup, oke. Terima kasih banyak untuk Mbak Wina dan juga Mas Adit sudah mampir ke Iswara siang hari ini. Okay, lancar untuk Akvesnya, dan semoga benar yang tadi dikatakan sama Mas Adit ya, dari Akves nih muncul Joko Anwar,
3: berikutnya.
2: Atau pokoknya filmmaker-filmmaker Indonesia bisa mendunia kayak yang udah beberapa terjadi di beberapa teman-teman yang join di Akves. Sekali lagi sahabat suara bisa langsung aja follow semua sosial medianya Akves ya, atau kalau misalkan Akves gimana tulisannya, ACFES ya, itu kamu bisa langsung aja search ya. Terima kasih sekali lagi, dan sahabat suara kita mau lanjut nih nemenin siangnya kamu sama satu lagu dari Tulus, Sepatu.
5: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di antaranya apabila si korban itu tidak mau menyalurkan hasratnya, nah itu si korban itu mengalami kekerasan.
3: Melihat geografis kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor dan luapan Kali Cijurai putus akses jalan nagrak Logi Kaum di Kuningan. Warga minta perhatian pemerintah. Selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologis santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Polisi bakal sanksi tegas bobotoh yang langgar aturan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Empat rumah di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan akibat longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Material longsor dan pohon bambu yang tumbang menghantam atap dan tembok rumah warga.
5: Tim Desana Pasir Jambu bersama TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi dan membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Satu rumah yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan dan penghuninya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga menyebut longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Senin sore.
6: Ya, Umi ngeliat ini dulu, ini jam 10, Umi jam 11, cuman Umi lagi tidur, kaget, Umi apa lemes gitu dalam rokok, Umi kayak sekarang nih, hati mah ganti gitu ya, langsung takut Umi ya, itu dalam bagian Umi mah ke bawah gitu Umi.
5: Pohon bambu di tebing sungai tiba-tiba longsor dan menimpa bagian dapur rumah warga. Setelah kejadian, warga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Babinsa dan tim Destana yang langsung datang ke lokasi.
3: Itu di tempat kami telah terjadi beberapa bencana, Pak, karena melihat geografis di wilayah Pasir Jambu ini kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan. Empat rumah, Pak, dua rusak berat, yang duanya rusak ringan.
5: Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Petugas juga mengimbau warga yang tinggal di kawasan tebing rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras turun.
4: Akibat banjir, infrastruktur vital berupa jalan penghubung antara Desa Sedong Kidul dan Desa Karangwuni amblas dan putus sepanjang 40 meter. Terlihat longsoran dan retakan jalan yang semakin menyempit akibat tergerus arus deras sehingga membuat akses transportasi masyarakat lumpuh total. Peristiwa ini mengganggu akses utama warga yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Sedong hingga Kabupaten Kuningan.
7: Selain mengikis badan jalan, luapan air juga sempat masuk ke pemukiman warga di sekitar lokasi terdampak. Sekretaris Desa Karangwuni, Febi Apriyadi Habi, menjelaskan hujan deras mulai turun sejak selepas sholat isya hingga menjelang tengah malam. Pemerintah desa bersama unsur Muspika dan instansi terkait langsung melakukan koordinasi penanganan darurat di lokasi bencana. Petugas gabungan dari PUPBWS, Polsek, Koramil, serta pihak kecamatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanggulangan sementara agar akses jalan tetap dapat dilalui, khususnya kendaraan roda 2.
8: Tadi malam intensitas hujan itu cukup deras, Pak. Kurang lebih pukul 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai hujan. Air dari Kali Cijurai itu meluap, Pak. Dan karena dengan tekstur tanah di sini labil, nah sampai terjadi seperti ini. Bahkan ini bukan titik pertama, Pak. Ada juga titik berikutnya itu bahkan berdampak sampai masuk ke rumah warga air itu. Dan terus untuk penanggulangan sementara itu sudah kita lakukan tadi dengan teman-teman dari PU, PBWS, berikut dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, dengan Pak Kecamatan. Itu kami sudah koordinasi, Pak, terkait penanggulangannya nanti. Dan alhamdulillah respon cepat, kita sekarang sedang menunggu dari PBWS Kabupaten Cirebon untuk penanggulangan lebih lanjutnya, Pak.
7: Menurut Febi, jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat karena menjadi jalur tercepat penghubung warga Sedong dan wilayah Kuningan menuju pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pihak desa berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan permanen di area rawan longsor dan banjir. Hingga kini, warga dan petugas gabungan masih bersiaga sambil menunggu langkah penanganan lanjutan dari pihak terkait.
4: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang.
9: Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut, Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus seorang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
2: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
9: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN 45 tahun yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sedikitnya 3.000 personil aparat gabungan disiagakan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei.
2: Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan dalam pertandingan penentu itu pihaknya

0: petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh penonton, termasuk pengecekan tiket dan barang bawaan, guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area stadion. Polisi bersama panitia pelaksana dan kelompok Boboto juga telah menyepakati sanksi tegas bagi penonton yang melanggar aturan, yaitu jika penonton kedapatan dalam pengaruh minuman keras atau membawa barang berbahaya seperti flare dan benda-benda yang bisa dilempar. Maka petugas akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan hak menontonnya meski yang bersangkutan telah memiliki tiket menonton.
1: Bahwa ketika ada yang tertangkap, ada yang diketahui, ada yang didapat, yang pertama tentu bawa minuman, ya, sudah minum di luar, kemudian mabuk datang masuk menonton. Yang kedua tentu barang-barang berbahaya, membawa flare tentunya itu salah satu barang berbahaya, dan barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melempar. Ini kita akan lakukan tindakan tegas mencabut hak nonton yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita dapat, kita tangkap, ini kita akan cabut hak nonton, mereka sudah tidak punya kesempatan untuk masuk nonton dengan tiket yang sudah ada.
2: Peresmian proyek wisata air Kalimalang di Kota Bekasi resmi ditunda dari jadwal semula pada Mei menjadi Agustus 2026. Penundaan dipicu oleh kondisi ekonomi makro, salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
3: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi Idi Susanto mengungkapkan progres pembangunan saat ini baru mencapai 40%. Hambatan utama bersumber dari lonjakan harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga material bangunan sehingga jadwal pengerjaan menjadi agak molor. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan tetap berjalan berdasarkan desain perencanaan. Target penyelesaian total proyek ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan sehingga sisa waktu yang ada dinilai masih aman.
4: Dari skedul awal memang rada molor, karena kan minyak dunia pada naik, material udah pada naik, tapi tetap berjalan, tapi rada molor dikit lah.
5: Molor berapa bulan nih, Pak?
4: Kita lagi ngecek skedul mereka yang terbaru nih, kita lagi diskusi
5: dulu. Ini berapa persen banget nih progresnya?
4: Sebenarnya kan jembatannya JPO 2 sama jembatan 1, itu kan udah 40%-an lah jembatannya ya.
3: Ini menyebut Pemkot Bekasi tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Kehadiran wisata air Kalimalang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus memberikan citra yang lebih positif bagi Kota Bekasi di masa mendatang.
2: Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Prabowo Subianto resmi dikonfirmasi telah siap untuk disembelih. Sapi raksasa jenis simental yang diberi nama Predator itu menjadi sorotan karena bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 170 kg.
6: Pemerintah Kota Sukabumi memastikan hewan kurban tersebut dalam kondisi sangat sehat dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem bergiliran guna memastikan pemerataan manfaat bagi warga di berbagai wilayah di Sukabumi.
7: Sapi yang dikasih oleh Presiden kita Prabowo Subianto beratnya 1 ton 117 kg atau 1,117 ton, dan tadi sudah saya lihat dan insya Allah akan dipotong di pondok pesantren di Gunung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di suara. Satu lagu dari Fintonic, Gunting Kertas Batu, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sambil dengar lagu barusan, saya tuh lagi scrolling timeline sosial media dan ketemu sebuah berita yang sebenarnya dari kemarin tuh lagi rame jadi perbincangan. Pun saya di rumah jadi cukup aware dengan hal ini ya, yang kaitannya begal-begal itu loh sahabat suara. Terus juga kemarin banyak banget beritanya orang-orang yang jadi korban dan parah gitu ya, yang dirasakan sama korbannya. Ada yang dilarikan ke rumah sakit karena cukup parah kondisinya dan lain sebagainya gitu. Dan semalam, pas banget semalam, jadi ceritanya tuh pasangan saya lagi pengen ngambil motor di bengkel daerah Jakarta Barat, lebih tepatnya Kebon Jeruk, situ tuh sahabat suara Jalan Panjang. Nah udah tahu sekarang berita lagi rame banget tentang begal-begalan gitu kan, walaupun memang kalau dari update-nya polisi juga sudah bergerak gitu ya, tapi saya masih aja ngerasa parno gitu. Secara waktu sih memang gak terlalu malam, rencananya pengen berangkatnya tuh abis maghrib gitu, tapi akhirnya saya diskusi lagi, kayaknya kurang bijak ya kalau ngambilnya sekarang. Better kalau misalkan mau berkegiatan daerah barat, terutama Kebon Jeruk situ, mungkin sore aja kali ya atau siang. Dan keputusannya akhirnya gak jadi ke sana ngambil motor, karena menurut saya kayaknya lebih baik kita ini aja deh, preventif aja deh gitu kan, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sahabat suara. Ini kalau dari rangkuman scoop media ya, ini ada beberapa titik rawan begal di Jakarta yang perlu kita waspadai. Di antaranya tuh ada Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk tuh dekat Universitas Esa Unggul situ ya. Terus juga kawasan Palmerah, Taman Sari, Tambora, juga Grogol Petamburan, Kuningan, Flyover Kampung Melayu, Duren Sawit, Underpass Senen, kawasan Kemayoran, terus juga di Ancol ya, dan juga Peluit. Jadi memang nih ada beberapa titik yang kayaknya dari satu berita soal begal itu kayak menjamur kemana-mana sahabat suara ya. Makanya kita perlu banget ekstra hati-hati dan juga ya berdoa ya yang paling penting gitu. Kalau dari update sendiri memang Polri nih sudah mengambil tindak tegas dan terukur gitu ya. Sejauh ini sudah membentuk tim pemburu begal yang bersiaga 24 jam di titik rawan gitu. Karena memang makin kesini nih berita begal lagi rame banget gitu sahabat suara ya. Sekali lagi jadi kamu perlu berhati-hati. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dimanapun berada ya. Stay safe.

0: sahabat suara. Siapa bilang belajar integritas itu harus serius. Nih, ayo kita mulai dari nonton film bareng di Akfest Movie Day 2026 ya. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK. Ini gak cuma ngajak kamu buat nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akfest Movie Day ini hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu untuk ikut bersuara. Dan selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film nih, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, sampai ke kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan profesional. Hadiahnya sampai 60 juta rupiah dan juga mentoring. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan dan kamu bisa menjadi bagian dari gerakan ini. Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow juga nih Instagramnya @acfest.kpk dan kunjungi acfest.com atau untuk info lengkapnya lagi kamu bisa langsung cek di semua sosial medianya Acfest 2026.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Evaluasi by Hindia barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu ya. Satu lagu yang direquest sama Caca dari Makassar nih, katanya lagi relate banget sama keadaan di lagu tersebut. Akhir-akhir ini fase mencari jati diri dan overthinking lagi dihadapi banget. Aduh, kata Caca, vibesnya kayak capek, bingung, tapi tetap nyoba grow buat buktiin kalau diri sendiri juga bisa. Kayak aku harus belajar kuat sendiri, but it's okay. Asik. Caca semangat ya. Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi gak baik-baik aja, itu gak apa-apa kok. Sama kayak Raisa bilang kan, it's okay to not be okay. Jadi kamu maksimalin dulu apa yang kamu rasain sekarang, setelah itu baru beranjak dari tempat tersebut ya. Jangan kayak denial. Karena kalau dari obrolan Gen Z zaman sekarang, ketika kita mencoba untuk menghindar, itu biasanya kita akan ketemu di situasi yang sama dan bikin kita gak nyaman. Pokoknya apapun yang sekarang kamu lagi rasain, jalanin aja Caca. Semoga ekspektasi dan harapan yang udah kamu bangun itu bisa tercapai satu persatu ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Dan sahabat suara, perjalanan kamu siang ini masih ditemenin sama Farah sampai nanti jam 2. Bentar lagi saya mau mainin satu lagu dari Juicy Lucy ya. Elu-elukan.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Warga Indonesia.

0: Flexing kok harta? Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
2: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan.
2: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
2: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
2: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: sama banget lagi kayak Iswara yang tak mampu hidup tanpa sahabat suara. Gombal aja siang-siang Farah ya. Anyway, Mario G. Klaus, Selamat Tak Karenamu, lagu yang menjadi penutup di perjumpaan kita siang ini sahabat suara. Thank you banget ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah Virus. Udah WhatsApp, udah ramein TikTok. Terima kasih sekali. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan berhati-hati ketika berkegiatan ya. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan. Stay safe dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dan Polrestabes Bandung siapkan 2 skenario pengamanan Persib. Bobotoh tanpa tiket jangan memaksakan diri ke stadion. Daya tampung sekolah di Jawa Barat mencapai 100% lebih. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kelas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sudah mempersiapkan 2 skenario pengamanan, yaitu pengamanan jika Persib Bandung menang dan meraih juara pada tahun ini, serta skenario kedua pengamanan jika Persib Bandung kalah dan gagal meraih juara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, jika Persib keluar sebagai juara, maka konvoi kemenangan tersebut akan mengikuti rencana yang sudah disepakati bersama Wakil Gubernur Jawa Barat. Farhan menambahkan sudah berkoordinasi dengan Kapolrestabes Bandung untuk menjaga situasi keamanan di Kota Bandung tetap kondusif.
3: Satu, insya Allah mudah-mudahan ya Allah kita diberi rezeki lagi oleh Allah untuk jadi juara. Maka konvoynya ikut hasil rapat dengan wagub yang kemarin. Tetapi bagaimanapun juga ada skenario tetap dijaga apabila tidak sesuai harapan. Tahanlah kita kalah, Borneo menang. Maka tetap harus ada antisipasi agar ekspansi kekecewaan tidak kemudian menjadi sebuah kerusuhan.
2: Sementara itu secara terpisah Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan jajarannya siap mengamankan 2 hajat besar, yaitu pertandingan penentuan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api, dan juga konvoi seusai pertandingan dan konvoi kemenangan Persib Bandung.
4: Rencana pengamanannya, kemudian personilnya sudah dihitung, kemudian logistik dan segala perlengkapan sudah kami siapkan, kemudian harapannya tentu kepada Boboto ataupun para pendukung Persib dapat berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban.
2: Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar meminta para pendukung atau bobotoh tidak memaksakan diri datang ke stadion jika tidak memiliki tiket saat Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Jika hasil pertandingan tuan rumah menang atau imbang, maka Persib menjadi juara, sekaligus meraih hat-trick atau 3 kali juara berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Umuh yang juga komisaris Persib khawatir penonton akan membludak melebihi kapasitas stadion yang berujung pada sanksi dari PSSI. Umuh berharap para bobotoh lebih dewasa untuk menyaksikan Persib di rumah saja tanpa harus datang ke stadion dengan alasan ingin ikut pawai kemenangan.
5: Jangan masuk ke lapangan atau memaksakan diri. Nanti malah akan ada kekacauan mungkin ya. Karena orang bisa 3 atau kali 4 kali lipat yang biasa 30.000, bisa orang ratusan ribu datang.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 tingkat Kota Bandung menjadi momentum pemerintah Kota Bandung meluncurkan sejumlah aplikasi atau program. Usai memimpin upacara Hardiknas di Balai Kota pada Rabu 20 Mei 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan aplikasi yang diluncurkan adalah sipisan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil berupa layanan admin duk khusus untuk memudahkan warga disabilitas dan lansia yang tidak bisa mobile termasuk warga yang dalam keadaan sakit. Sedangkan aplikasi lainnya adalah Karasa Sirkular sebagai program penguatan ekosistem pengelolaan sampah berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan Buruan Sae dan Dapur Sehat Atasi Stunting.
7: Nah, untuk layanan Dukcapilnya maka diterapkan aplikasi Sipisan menggunakan teknologi Google Form dan prosesnya semua serba online dan nanti akan diterima di perangkat dalam bentuk identitas kependudukan digital. Itu nomor satu. Nomor dua, Karasa Sirkular ini adalah sebuah bentuk pematangan ekosistem program pengolahan sampah di wilayah. Hasilnya berupa kompos dan medium tanam lainnya dimanfaatkan oleh Urban Farming Buruan Sae, yang mana hasil panennya kemudian dimanfaatkan oleh Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, ini adalah satu wilayah. Tujuan utamanya adalah bukan langsung memberikan nilai tambah ekonomi, tapi sistemnya jalan dulu. Ketika sistemnya sudah jalan, baru kita akan bisa menghitung skala ekonominya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin semua lulusan SMP sederajat di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tingkat SMA sederajat di Jawa Barat tahap pertama akan dilaksanakan pada 29 Mei hingga 8 Juni dan tahap kedua mulai 30 Juni hingga Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan daya tampung sekolah SMA sederajat negeri dan swasta di Jawa Barat mencapai atau 109% dari jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Barat.
8: 826.996 lulusan SMP-MTS sesungguhnya kalau mau melanjutkan itu insya Allah tertampung baik di negeri maupun di swasta. Jumlah daya tampung kita itu ada 909.183. Negerinya ada 363.067 dan swasta ini daya tampung sebesar 546.116.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengharapkan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 ini tidak ada lagi kegelisahan dari para orang tua siswa. Erwan juga mengajak kepada seluruh jajaran pendidikan yang ada di Jawa Barat untuk lebih semangat dalam melayani dan penuh empati.
9: Memang setiap tahun, setiap penerimaan murid baru selalu terjadi polemik, selalu terjadi menjadi kegelisahan masyarakat. Tetapi insya Allah dengan ditandatangannya komitmen bersama ini dan juga keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kita perbaiki terus sistem penerimaan murid baru ini sehingga betul-betul meminimalisir hal-hal yang membuat masyarakat gelisah.
2: Para pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Ahmad Yani atau kawasan Cicadas, Kota Bandung sudah mendapatkan pemberitahuan sebelum dilakukannya pembongkaran terhadap lapak mereka. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tulus Afiandi mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan pemerintah Kota Bandung terkait rencana penertiban PKL di kawasan Cicadas jauh hari sebelumnya. Tulus menduga informasi pembongkaran tersebut terlambat sampai kepada para pedagang sehingga mereka merasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
10: Dari Kota Bandung kan sudah disampaikan ya, pemberitahuan-pemberitahuan. Memang biasanya rantai untuk mencapaikan informasi sampai ke bawah itu yang sering terjadi. Tapi kalau bagi kami kan itu sudah dilaksanakan oleh Kota Bandung dan pelaksanaannya akan dilaksanakan untuk hari ini. Dan hari ini pedagang mungkin masih ada beberapa yang barang-barangnya ada. Jadi barang-barang ada nanti akan mereka simpan. Jadi mereka minta waktu satu hari ini. Gitu. Karena memang ada tadi kita juga bijaksana, semuanya ada yang sudah siap-siap dagang.
2: Saatnya bagi
11: bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gini.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

104 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @ Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan.

0: 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada ya, ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang
0: iya.
2: Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi
1: ini
0: yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara,
3: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

151 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai edisi hari Kamis, guys. Udah Kamis lagi nih. Saatnya Yuni memutarkan lagu-lagu Indonesia jadul pilihan terbaik buat menemani sore harinya kalian. How is your day so far, guys? Semoga semua hal baik dan menyenangkan yang mampir di hari Kamisnya kita. Biar moodnya lebih oke, request lagu jadul favorit kalian di 0811 22 10 51.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Meliasari guys di Suara Santai edisi Kamis jadul, siap buat temenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Request kesalak ya Allah. Aku tuh lagi ngomongin seseorang tadi sama Ridwan. Ih, wah dosanya langsung wah. Ya Allah, makanya jangan suka ngomongin orang. Enggak, bukan ngomongin orang, lagi ngomongin sesuatu. Terus keselak. Ada apa ini ya Allah? Request guys lagu jadul favorit pilihan kalian ya. Pengen dengerin lagu apa sih hari ini sama Suara? Boleh banget. Yuni buka WhatsApp-nya. Sekali lagi buat yang baru saja mendengarkan siaran Suara Santai, pendengar baru yang mungkin gak tahu ini teh muterin lagu apa sih di requestnya Teh Yuni di jam siarannya Teh Yuni hari ini. Hai buat semua yang baru aja mendengarkan. Jadi siaran Suara Santai dari Suara Bandung hari ini ya, edisi hari Kamis di jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari nanti, kita muterin hanya lagu Indonesia jadul. Berarti kan kalau jadul tuh kayak 90-an, 2000-an. Sebenarnya 2000-an, 2001 aja ya sahabat suara. 2001 aja teh kan berarti udah 25 tahun loh lagunya. Bener gak sih? Kalau 2006 aja berarti udah lagu 20 tahun yang lalu. Masuknya udah jadul. Jadi silakan mau mendengarkan lagu jadul pilihan apa sih? 0811-22-1051. Please, karena kalau lagu jadul tuh panjang-panjang dan pendengarnya alhamdulillah jauh lebih banyak ya di hari Kamis biasanya sahabat suara. Jadi requestnya satu lagu favorit aja ya, satu lagu jadul favorit. Jangan minta dua. Nanti kalau aku puterin satu, kalian pundung. Ih, kok diputerinnya satu? Kan emang konsepnya satu requestnya, biar yang lain juga bisa kebagian ya. Kalau misalnya mau ngedengerin yang apalagi, dengerin aja sampai habis nanti di jam 7. Siapa tahu di playlist hari ini di luar lagu yang kalian request juga ada lagu jadul favoritnya sahabat suara semua ya. Yuri bareng sama Upi Pion di Trituan hari ini, senang banget temenin kalian dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 2. Hello panas, hello hujan. Hello panas, hello hujan. Gitu aja terus, tapi jujur yang kerasa di badan tuh rasanya gerah sekali sahabat suara. Humid gitu, lembab, kayaknya keringetan, ngoprot. Tapi tuh aneh rasanya. Gimana sih? Aduh, susah ya menjelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan di tubuh kita. Aduh ya. Jadi teh bingung, ih ini teh apa sih cuaca teh? Udara teh kayak gimana sih? Gitu ya. Tapi nikmatin aja lah. Ya yang pasti mah ditemenin sok. Mau cuacanya lagi kayak gimana pun, mau lagi hujan, lagi panas, lagi banyak kerjaan, lagi kena macet, lagi udah nyampe ke tempat tujuan, yuk ditemenin sama lagu-lagu Indonesia pilihan favorit di 0811-22-1051. Yuk langsung cicil baca request aja ya di edisi Indo Jadul hari ini. Hello, selamat sore, ada Kang Damai. Assalamualaikum Teh Yuni dan sahabat Iswara semua. Semoga kabarnya selalu sehat dan baik-baik saja. Amin dong. Kang Damai di Cikudapate mau request lagu Suratku Suratku itu lukisan luka di hati itu ya. Lagunya lucu, gemes, suka banget sama lagu ini juga sama ya. Salamnya buat Teh Yuni beserta OPP dan juga sahabat Iswara serta Indo Jadul semua. Makasih Teteh, sama-sama. Aku mau langsung cari lagunya. Bentar ya, Hedi Yunus. Kang Hedi ini lagi lucu-lucunya nih. Hedi Yunus. Aduh, Hedi. Nah sih. Guys, ngasih judulnya yang jelas ya, biar aku bisa cari lagunya dengan mudah ya. Dan penyanyinya juga ya, ada Hedi Yunus Suratku. Aku bakalan putar sebentar lagi ya guys. Alright dong. Okay, lanjut request yang kedua. Assalamualaikum Teteh, kumaha Damang? Alhamdulillah. Mau lagunya Andi Liani, Antara Kita. Semoga Persib Bandung juara deui. Nuhun, siap, mantap. Kemana nih nobar hari Minggu nanti? Mana tuh ya? Takut macet pulang bubar nobarnya. Jadi kayak di rumah aja gitu nontonnya. Aduh. Halo, ada Teh Siti di

DM-nya tuh wow, dia berapa hari kemudian. Iya, jadi tuh gak sengaja Dirga, gara-gara suamiku. Kan kita seneng main ke hujan, hujan ke tempat yang ijo-ijo gitu ya. Tadinya memang mau sampai ke Pangalengan aja gitu. Ah udahlah ke Pangalengan aja, pengen lihat kebun teh Batur, terus mau ngopi makan aja gitu. Terus suamiku bilang, lanjut yuk 3 jam lagi yuk, kita ke pantai yuk, cina gitu. Jadi ya aku tuh gak bawa persiapan apapun, ngeng aja tiba-tiba ke Kabupaten Cianjur. Akhirnya kita ke pantai Cemara, abis itu nginep, udah malam ya, mau pulang ke Bandung serem, terlalu gelap gitu, terlalu jauh juga jarak tempuhnya. Akhirnya nginep, paginya lihat matahari terbit, pantainya sebentar sekali karena memang pasir pantai di pantai Cemara tuh hitam ya, jadi bukan pasir putih gitu. Jadi mainnya sebentar aja, habis itu ngebubur Cianjur, habis gitu udah pulang lagi ke Bandung, langsung makan dan main lagi di Pangalengan. Duy, wae ya, meni resep teh ya, hujan panas dar dar dor ya. Makasih ya Dirga, nanti Yuni puterin lagunya ya, hatur nuhun. Yang lain ini requestnya udah banyak banget yang masuk, tapi nanti Yuni baca di segmen yang kedua ya, sayang-sayangku ya. Kita mulai perjalanan mengingat masa-masa indah zaman dulu dengan lagu requestan kalian. Yang pertama dari Hedi Yunus dengan Suratku. Bahulah suratku, sekarang mah apa, WhatsAppku cenah.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore Sabah Suara Yuni Meliasari dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Masih menemani hari Kamisnya Sabah Suara di Indo Jadul Special. Jadi hari ini tuh khusus Yuni puterin 3 jam siaran lagu-lagu Indonesia jadul pilihan favoritnya kalian. Lagu jadul tuh benar-benar bringing back the memories ya. Zaman kita sama yang mana? Ada. Zaman kita sama siapa? Zaman aku SMP ini, SMA, kuliah tingkat berapa gitu ya, lagi ngeceng siapa, terserah Sabah Suara. Pokoknya lagu jadul yang ngingetin kalian akan memori-memori masa lalunya Sabah Suara. Mau sambil cerita di balik lagu itu kenapa kalian suka, boleh banget. 08 11 22 10 51. Aku punya utang banyak sama Sabah Suara, baru aku puterin 2 lagu, request baru aku baca 4. Biasanya masih banyak banget. Tenang Yuni, tunggu sampai jam 7 malam hari nanti. Tapi 1 jam ini ya, aku yakin banget kalian udah tahu karena udah follow Instagram kita di @iswara.bdg. Seperti yang tadi Yuni bilang, kalau hari ini bertubi-tubi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu gitu ya. Kita tuh kedatangan musisi-musisi Indonesia keren yang bakalan berbagi cerita dan juga tentu saja berbagi kabar dengan kalian semua mengenai karya terbarunya mereka yang udah dibikin dan wajib kita apresiasi. Karena apa? Karena mereka benar-benar bikin rame playlistnya kita nih Sahabat Suara. Siapa tahu butuh referensi baru untuk nge-request ke sini gitu ya. Nah, pengen lagu apa? Sesuai dengan mood yang mana? Pengen yang lebih kayak apa sih? Nah, kangen sama sosok yang satu ini. Terakhir aku ketemu sama Bunda. Aku bilang, "Bun, saya terus ketemu lagi ya di karya yang berikutnya." And it happen now. Ada Bunda Sarwanda di studionya Suara Bandung.
1: Balik lagi ya. Kita kesini selalu. Selalu ada launching lagu.
0: Iya kan? Ya enggak, terus kata Sabah Suara gini lah, "Iya Bunda mau ngapain main ke studionya Teh Yuni kalau Bunda lagi kagak ada lagu yang mau dirilis gitu. Tapi main-main aja ya Bunda."
1: Iya, bener ya.
0: Bunda makin cantik deh.
1: Makasih.
0: Oh, so happy. Aku tuh kayak malah lebih GR kalau dipuji perempuan. Karena kalau dipuji laki-laki ya udah harusnya ya lo puji gue gitu. Gitu ya. Tapi kalau kayak woman support woman tuh kayak Bunda cantik lebih banget. Ya. Kayak lebih ya, happy kan? Loh. Bun, tapi sebelum nanti kita ngobrol mengenai karya terbarunya Bunda, mungkin Sabah Suara pengen disapa dulu sama Bunda Sarwanda.
1: Halo semuanya. Sabah Suara, apa kabar? Gitu, jangan lupa ya kalian request lagu aku.
0: Bo, ini belum dikenalin. Oh, belum, Bunda ya. Udah tiba-tiba request ya, guys.
1: Iya benar dong.
0: Bunda, tapi kita tahu kesibukannya Bunda dari sosial media. Mungkin selama ini follow Bunda di Instagram, terus nontonin Bunda misalnya lagi live gitu ya, atau misalnya nungguin aja kabar Bunda. Kayaknya tuh si pendengar lagu-lagu dan karyanya Bunda ataupun mungkin penikmat segmen ataupun kontennya Bunda tuh udah kayak ngerasa, kok gue ketagihan ya. Maksudnya kayak pengen ketemu sama Wenda terus, pengen tahu update kehidupannya Wenda tuh lagi sampai di mana dan gitu ngapain ya. Gitu ya. Nah, Bunda gimana sih cara menjaga engagement itu sama fansnya Bunda? Karena jujur kan Bun, sebagai manusia biasa, Bunda kan punya banyak kegiatan, ngurusin anak, rumah, ini itu, usaha. Tapi terus harus ada waktu yang Bunda sediakan untuk menyapa fans Bunda.
1: Sebenarnya beberapa hari belakangan ini gitu, emang aku lagi hiatus lah bahasa ya gitu, lagi rada tidak muncul di sosmed gitu.
0: Membatasi dulu ya Bun?
1: Iya, lagi kayak ya udah deh gitu, lagi mau santai dulu gitu. Baru hari ini emang benar-benar baru kegiatan lagi.
0: Baru
1: gitu.
0: Kegiatan lagi. Jadi biar ada gongnya gitu Bun, ada refreshnya.
1: Iya juga, cuman kayak kemarin menurut aku daripada ngelihat berita-berita yang gak jelas gitu ya kan. Karena kayaknya kalau di dunia aku diem aja banyak berita gitu ya kan. Mau berita positif atau tidak, cuma tetap aja banyak berita gitu. Jadi kayak menurut aku kayak segala sesuatu yang toksik dan gak penting menurut aku gak mau aku lihat dulu. Jadi aku benar-benar kayak rest dulu sebentar gitu. Dan akhirnya ya udah, ini kan emang kita mau promo lagu. Terus udah ya udah rest beberapa hari, menurut aku udah cukup.
0: Udah cukup gitu. Ya untuk mengembalikan mood lagi dan lain-lain sebagainya gitu ya. Makanya jago tapi ya Bunda ngilang dulu biar bikin kangen gitu ya. Terus tiba-tiba pas nongol gong, gue punya lagu baru gitu. Ujuk-ujuk aja pas aku lihat press release, oh my god, ada Bunda Sarwanda lagi gitu ya. Termasuk produktif dong berarti hitungannya. Dari karya sebelumnya sampai ke karya yang ini
1: udah setahun, setahun sih sebenarnya. Setahun ya,
0: tapi kalau lagu setahun ke setahun lumayan dong sebenarnya, maksudnya kayak
1: terlalu jauh ya,
0: Kak? Itu Bun, itu mah curhatan label.
1: Labelnya gitu. Ya labelnya juga suka ini menerima serakan dadakan gitu. Aku mau launchingnya tanggal segini, bisa dong gitu. Kenapa kamu tiba-tiba? Ya tiba-tiba aja.
0: Tapi buat Bunda sendiri, apa yang akhirnya menjadi alasan gitu ya di balik Bunda yang memberikan waktu gitu dan lagu yang sebelumnya ke yang sini lumayan nih jedanya setahun kan?
1: Sebenarnya kalau lagu yang kemarin kan menurut aku itu aku tulis sendiri gitu. Jadi pertama kalinya aku nulis lagu sendiri dan akhirnya udah kayaknya itu kan lagunya lebih ke
0: mellow, sedih.
1: Gitu ya. Kayaknya aku udah gak mau bersedih-sedih lagi, mau mengganti segala sesuatu yang baru, yang happy gitu. Akhirnya makanya ini kita launching lagu baru lah deh.
0: Nah itu dia.
1: Yang lebih happy gitu.
0: Yang feelingnya juga lebih bisa membawa Bunda nyanyinya lebih tuh lebih,
1: bener, lebih gitu dapet. Ya. Setelah aku pikir-pikir ya, selama ini kan kalau lagu kan aku ditentuin orang gitu ya kan.
0: Bener.
1: Baru lagu yang kemarin sama lagu yang kali ini yang aku tentuin sendiri gitu loh. Jadi menurut aku setelah aku nyanyi sekian lama gitu, baru aku ngerasa kayak ternyata gue tuh emang vibesnya tuh kalau gue nyanyi emang sesuai dengan mood aku gitu loh. Jadi kalau mood aku lagi happy ya aku lebih seneng nyanyi lagu happy.
0: Bener.
1: Gitu. Mood aku lagi sedih ya aku lebih seneng nyanyi lagu sedih. Jadi feelnya tuh lebih nyampe gitu loh. Entah itu sedih karena keadaan apapun gitu ya. Nah jadi menurut aku sekarang feelnya tuh gak cocok di aku buat aku nyanyiin lagu sedih itu lagi. Dan kita hidup juga gak boleh sedih mulu kan.
0: Pengen move on dong gitu ya.
1: Gitu. Jadi akhirnya aku telepon lah Feli gitu. Feli bilang gitu, aku bilang, "Fel, bikinin dong suami lu Mario Kacang kan." Bikinin dong lagu gitu yang happy gitu. Kalau kali ini otak aku lagi tidak bisa berpikir untuk lirik. Lirik apa yang bagus.
0: Gue gak bisa nulis nih, gitu ya.
1: Kalau itu kan tiba-tiba kayak ada ide aja gitu ya kan, curahan hati atau apalah gitu ya. Kalau ini kayak gak ada ide gitu ya kan. Jadi ya udah aku minta tolong gitu. Akhirnya dibikinin dan kebetulan kan mereka ya udah kenal lama lah. Mereka juga tahu tipikal suara aku kayak gimana. Dan aku cuma titip kayak kali ini mau nyanyinya yang simple aja ya.
0: Simple and happy ya.
1: Bener, yang gak susah-susah banget. Yang orang denger bisa ngikutin nyanyi dengan santai tanpa harus teriak-teriak aku bilang gitu.
0: Jadi mengalun aja gitu ya. Feeling happy, santai. Chill tapi happy, bener. Soalnya kan dari terakhir ketemu sama Bunda, lu bayangin aja ya sahabat suara kayak, "Bun kenapa Bun?" gitu. Kita dengerin Bunda ngomong aja kayak masih sembuh banget gitu ya. Apalagi pas Bun nyanyi dong, "Gak bisa Yun, kenapa? Kenapa?"
1: Gak bisa. Karena bisa di ya kan Bun gitu, karena
0: aku gak bisa, karena baru lirik bait pertama Bunda udah
1: Iya, kayaknya aku emang gak bisa deh nyanyi lagu itu gitu. Jadi kayak tiap kali disuruh nyanyi di ini kan kayak misalnya TV ngundang buat nyanyi, aku susah buat nyanyi lagu itu gitu. Nah terus kayak kalau sekarang masa gue nyanyi lagu itu lagi?
0: Iya. Jangan dong, jangan bring back the memories gitu kan.
1: Jadi
0: yaudah
1: gitu, jadi ganti sesuatu hal yang baru gitu.
0: Lewat deh gitu ya. Nah akhirnya sekarang kembali lagi dengan satu single baru. Dengan mood lagu yang baru. Yang harapannya bisa ngebawa Bunda juga di real life-nya lebih happy. Gak beban nyanyinya, sesuai dengan mood dan perasaan yang saat ini memang lagi dirasakan ya. Judulnya Melangkah Lagi. Tadi Bunda udah kasih bocoran kalau ini lagu diciptain sama sosok sahabat Mario Kacang ini. Bener. Yang kalau kita ketemu juga pasti kalian tau lah, ini tipikalnya Mario tuh lagunya yang kayak gini loh ya. Yang dia bikinin tuh meledak loh semuanya. Jadi loh gitu ya. Nah pas Bunda dikasih nih workshop sama Mario gitu saat itu gitu, Bunda ini nih lagunya, Bunda pas baca liriknya, pas mulai dinyanyiin dikasih demonya, Bunda langsung klik atau gimana saat itu Bun?
1: Kebetulan mayoritas langsung klik. Revisinya sangat minim banget, hampir gak ada kayaknya menurut aku. Jadi benar-benar minim banget gitu. Jadi kita pas lagi workshop diskusi, udah gitu doang. Terus akhirnya jadi, akhirnya recording lah.
0: Recording saat itu langsung tuh.
1: Enggak, cocok workshop nih. Dulu, kemudian baru recording.
0: Recording. Makan waktu berapa lama Bun saat itu dengan feeling yang berbeda? Kalau dulu kan kayaknya berat banget mau nyelesain.
1: Dari telepon minta bikin lagu sampai recording kayaknya cuma sebulan ya.
0: Oh ya? Oh lumayan cepet ya.
1: Bener.
0: Jadi kenapa mau nunggu setahun, Kak?
1: Enggak juga karena kesibukan itu ya.
0: Kesibukan itu ya.
1: Kesibukan yang sangat melanda ya kan. Apalagi kalau misalnya kita kerja kan biasanya kayak Q3, Q4 gitu.
0: Bener.
1: Kayak bulan 6 ke atas kan.
0: Betul.
1: Bulan 7 itu udah mulai
0: hektik banget.
1: Hektik banget gitu sampai bulan 12, bulan 1 anak-anak liburan gitu. Akhirnya tuh baru santai gitu di bulan 1-2 lah gitu. Habis itu belum hari raya dan lain-lain kan. Bulan 2 tuh tiba-tiba aku baru teringat kalau aku tuh masih jadi penyanyi ya.
0: Eh gitu, gue gitu. Apa sih profesi gue ya, sebenarnya? Gitu
1: ya. Jadi akhirnya oh harus ada lagu baru nih gitu. Ya. Baru kita rilis lagu baru.
0: Wow, gitu. Berarti ini lagu melangkah lagi resmi menjadi lagunya Sarwenda untuk solo single yang keberapa?
1: Single yang keberapa ya? Kalau yang benar-benar sendiri ya, ya kedua lah. Kalau dulu kan udah ada album lagi gitu kan.
0: Terus ada beberapa kolaborasi.
1: Benar ya. Gitu. Nah, kalau yang benar-benar kita ngerjain sendiri, project benar-benar dua.
0: Yang kedua yang ya. Melangkah lagi ini juga mungkin bisa menjadi sebuah doa ya, Bun.
1: Benar.
0: Enggak cuma buat Bunda tapi juga yang mendengarkan. Ya, karena maknanya luas ya Bun.
1: Bener.
0: Tapi kalau dalam lagu ini saat Mario Kacang tawarin ke Bunda, Bunda memaknai lagu ini buat hidup Bunda ataupun yang Bunda harapkan dari pendengar Bunda, biar mereka seperti apa sih Bun?
1: Aku udah bilang sama Mario sebenarnya pas bikin, emang mau lagunya kayak gimana? Mau lagu happy, simple gitu, gampang dinyanyiin orang, didengar orang juga gitu, nggak terlalu ribet, dan maunya tuh motivasi orang gitu. Misalnya walaupun kamu di keadaan sedih gitu, tapi harus ingat kamu tuh ada saatnya kamu harus bisa berani melangkah lagi untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Kita gak tahu gitu kan, kita mencoba sesuatu hal yang baru kan gak ada yang tahu apakah itu akan lebih baik atau lebih buruk gitu. Tapi minimal kita gak stuck di keadaan lama yang kita udah tahu itu toksik gitu loh.
0: Iya. Semoga juga yang lagi ngalamin masa-masa itu dengerin lagunya Bunda jadi lebih semangat.
1: Bener.
0: Dan ngerasa yakin juga bahwa masa-masa itu akan terlewati.
1: Bener.
0: Dengan langkah baru
1: sih
0: maunya sih begitu, semoga ya Bun ya.
1: Bener.
0: Nah kalau vibes yang Bunda hadirkan di lagu yang ini setelah vibes yang kemarin udah mah lagunya ditulis sendiri, vibesnya sedih banget, gloomy gitu ya. Di sini catchy banget musiknya, sesuai yang Bunda minta, pengen benar-benar bisa dinyanyiin sama siapapun dengan ringan dan santai tapi feelingnya happy, menyemangati dan lain-lain. Tapi dari touch suara atau musik atau mungkin alirannya, genrenya ada yang berubah nggak sih Bunda dari karya-karya yang sebelumnya?
1: Mungkin kalau yang kemarin kan lebih sedih ya, kalau ini lebih ya chill aja gitu,
0: chill
1: gak
0: aja.
1: Ada yang kayak gimana sih.
0: Masih tetap pop.
1: Iya benar ya.
0: Ini feelingnya aja yang berbeda gitu ya. Emang beda ya di setelinnya tuh. Gue pokoknya mau lagu happy, happy deh.
1: Ya,
0: jadinya bawaannya happy deh gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Kedengarannya kan.
0: Kedengarannya happy enggak? Pokoknya gak ada boleh bete-bete, harus siap melangkah lagi gitu ya. Dan semoga juga lagu terbarunya Bunda ini bisa menemani langkahnya sahabat suara.
1: Amin.
0: Yang mungkin lagi ngerasa gila, langkah gue berat banget, entah mungkin karena urusan pribadi.
1: Bener.
0: Masalah cinta ya Bun, bisa jadi gitu.
1: Iya gak semuanya harus cinta sih. Kadang-kadang orang terpaku kayak lagu ini mungkin karena untuk cinta doang.
0: Bener.
1: Tapi menurut aku di kehidupan tuh banyak gitu.
0: Kerjaan,
1: ya.
0: Kerjaan, lagi banyak layoff dan lain-lain ya Bun.
1: Aduh, luar biasa ya ternyata ya.
0: Bener ya kan. Ekonomi misalnya lagi ngerasa
1: gak lagi
0: gitu ya, atau apapun lah pokoknya yang merasa kok kayaknya langkah gue berat banget, lu dengerin lagu ini.
1: Bener.
0: Siapa tahu bisa sedikit memberikan motivasi dan rasa hangat.
1: Minimal
0: ya.
1: Energi positifnya itu bisa dapat. Jadi kita tuh walaupun kita lagi sedih, ketika ada energi positif yang kita dapat bisa menjadi positif sedikit lah gitu.
0: Nah itu dia. Jadi pengen dengerin lagunya, nanti bakalan aku puterin buat sahabat suara. Cuman karena ini lagi Indo jadul, Bunda ada gak sih yang kepikiran sosok favorit musisi zaman dulu yang Bunda suka dan selalu terngiang di kepala? Meskipun ini udah tahun 2026, tapi ada lagu tahun 90-an, lagu 2000-an.
1: Kalau lagu Selawan Seven termasuk jadul?
0: Termasuk jadul dong. Yang mana coba Bun?
1: Dan bila esok, itu judulnya apa ya?
0: Yang mana gimana?
1: Dan ya? Judulnya Dan?
0: Dan.
1: Dan judulnya Dan ya?
0: Ini kayaknya
1: emang aku
0: rada-rada lupa ya. Tapi ini lagu kayaknya kalau Yuni gak salah ya, di tahun 2000-an. Means ini lagu udah flashback memories ke tahun 2000.
1: Ini jadul gak termasuk?
0: 26 tahun yang lalu Bunda.
1: Oh,
0: gokil gak sih Bun?
1: Oh,
0: Kita lagi masa-masa lucu-lucunya enggak tuh saat
1: lagi,
0: itu.
1: Lagi banget itu mah. Lagi dengerinnya masih pakai kaset.
0: Ya ampun, Bunda dengerinnya pakai kaset. Gue siaran udah muterin lagu ini pakai kaset pun. Astaga, ngeri ya zaman ya. Bener-bener
1: Bunda
0: deh.
1: Bunda tua dong.
0: Bunda tua gue apa Bunda? Jompo kali ah kita. Satu lagu favoritnya Bunda dari Indo Jadul edisi hari ini sama suara Shilon Zafon dengan Dan. Buat kalian yang juga mau request lagu Jadul pilihan terbaik, 0811 221051. I will play your song after Sarwenda interviews.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Happy banget ya Kecilwalk, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan step belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Ih, seru ngobrol sama Bunda Ma kesana kemari ya. Dari mulai ngobrolin makanan, vitamin, bener, perawatan ya Bunda.
1: Bener.
0: Sampai ngomongin berbagai macam hal yang emang ya namanya ibu-ibu. Karena ya, dunianya betul, sama ya Bun. Tapi se-ibu-ibu itukah Bunda? Karena banyak yang bilang, hah gak percaya ya Bunda ya, kayak awet muda banget. Padahal banyak yang nanya, Bunda treatment kesehatan dan kecantikannya apa? Sampai tadi pendengar gue ada satu yang nyeletuk, Teh Yuni tolong liatin dong Bunda hari ini datang interview pakai baju biasa atau pakai daster. Terus gue ngikik, lah enggak Bunda pakai baju biasa, nanti lihat aja ya aku foto yang
1: bilang gitu ya. Kan. Maksudnya gitu, itu kan juga satu rasa menghargai gitu loh.
0: Mungkin juga karena mereka kayak penasaran ya, iya, ya Bunda pakai baju pakai daster gitu ya. Nah Bunda hari ini datangnya pakai baju biasa ya, ya teman-teman ya, yang nanya ya gitu. Nah Bunda mungkin juga sahabat suara penasaran nih, untuk seorang Bunda yang aktivitasnya banyak banget, dari mulai urusan pribadi, urusan keluarga, pekerjaan, karir, profesional dan lain-lain. Bun, satu hari 24 jam cukup gak sih Bun waktunya Bun?
1: Ya kalau misalnya dibilang cukup ya harus dicukup-cukupin lah gitu. Tapi ya gimana caranya kita manage waktu aja. Pasti kalau misalnya makin banyak kegiatan, waktu tidur makin sedikit, waktu me time juga makin sedikit.
0: Bener.
1: Gitu aja.
0: Tapi nanti,
1: kan ada apa? Maksudnya menurut aku ya, kalau misalnya kerjaan kayak aku gitu, ada fasenya kita lagi rame-rame.
0: Bener.
1: Ada fasenya lagi santai-santai gitu. Pas pada saat santai karena kebiasaan rame, pasti ada muncul stres awal-awalnya gitu. Tapi kalau sekarang aku tuh udah bisa kayak lebih relax gitu, karena mungkin ada bisnis beberapa yang emang udah
0: lagi jalan.
1: Udah jalan sendiri gitu. Jadi kayak ya udah, pada saat itu adalah pada saat gue break.
0: Okay.
1: Pada saat aku waktunya me time sama anak-anak, waktunya jaga badan lebih ketat lagi, karena kan makin banyak waktu berarti aku ada waktu buat olahraga.
0: Betul.
1: Kan. Nanti ketika capek kan, ketika full nggak bisa olahraga gitu.
0: Itu sih ya. Jadi memang gitu, dinikmatin aja gitu ya Bun.
1: Aja, walaupun pasti ya pasti ada rasa, aduh ini jangan-jangan gini, nah, pasti ada overthinking gitu. Tapi ya dibawa enjoy aja lah.
0: Nah gitu, itu dia, dibawa enjoy ya. Salah satu tips dari Bunda biar bisa menjalani semuanya
1: kehidupan ini ya.
0: Di kehidupan ini dengan balance gitu ya Bun, yeah, ya. Seimbang segala sesuatunya ya. Apalagi kan sekarang kayaknya anak-anak udah mulai tumbuh gede.
1: Bener.
0: Terus juga mungkin udah bisa diberikan pengertian yang
1: betul,
0: yang sebaik-baiknya biar mereka Bunda kerja gitu.
1: Apalagi Cici Talia udah mulai main sosmed soalnya.
0: Tuh jadi tahu nih Bunda lagi kemana, kepoin dulu ah gitu kan.
1: Tapi aku kasih dia limit gitu, karena kan ya dia kan udah mulai gede ya, mau kita larang jadi serba salah. Coba sebagai seorang ibu ketika kita larang terus udah sampai umur 10 ini, dia kan udah mau 11
0: betul
1: nih. Tapi teman-temannya sekitarnya udah ada
0: main sosmed,
1: udah main gitu. Jadi lebih baik aku kasih dia pun kan sebenarnya ada sosmed dia sendiri.
0: Betul.
1: Kan yang dijalanin sama aku ataupun tim gitu kan. Tapi ya akhirnya aku ngobrol sama dia gitu. Dia pun tanya baik-baik gitu. Dan akhirnya aku bilang, yaudah Cici pegang sendiri aja.
0: Dikasih gak kepercayaan apa-apa. Itu
1: aku
0: justru
1: aku kasih kepercayaan, cuman sehari cuman boleh 20 menit ya.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi cuma boleh lihat 20 menit, gak boleh lebih. Kalau lebih ya berarti ada suspend gitu istilahnya.
0: Ada ininya ya, konsekuensinya gitu ya. Tapi namanya anak-anak sih memang kayaknya kalau dilarang terus salah. Yang paling jalan tengahnya adalah dikasih kepercayaan, tapi how to handle.
1: Bener,
0: the trust ya, negosiable lah gitu ya. Oke, Cici udah 20 menit selesai gitu.
1: Bener.
0: Ya, kayak gitu-gitu ya. Nah kita juga harus ngerti dunianya mereka itu ya Bun ya.
1: Serba salah kan ya. Jadi kayak pada saat itu aku juga galau banget, aku juga berkonsultasi lama bagaimana aku harus gimana.
0: Ini gue konsultasi soal anak nih, please banget tolong help gitu ya Bunda ya. Aduh luar biasa lah Bunda, hebat banget dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Di sela-sela waktu sibuknya masih tetap produktif. Karena keingetan, tadi lucu banget ya, ini gue masih penyanyi apa bukan?
1: Bener.
0: Tadi
1: ya
0: gitu.
1: Masih penyanyi ya.
0: Sorry gue kan menyanyi ya, ya gitu.
1: Harus keluarin lagu.
0: Nah sampai akhirnya Bunda ngeluarin lagu. Tadi udah cerita ya kurang lebih di segmen 1 barengan sama tim yang memang sudah tidak asing juga sama Bunda, yang memang bener, sudah tinggal telepon aja ibarat kata, yuk dibikinin lagu yuk gitu ya sama mereka aja
1: ya.
0: Untungnya gitu ya. Akhirnya lahirlah si Melangkah Lagi. Tanpa kesulitan yang berarti Bunda melakukan workshop, masuk ke studio, recording dan lain-lain. Dan lagunya sudah resmi di rilis ya Bun ya. Bulan apa sih?
1: Juga ada.
0: Tuh, rilis tanggal berapa sih Bun?
1: Rilis tanggal berapa?
0: 1 Mei. Oh, sekarang baru tanggal 21
1: ya,
0: berarti
1: 1 Mei, baru
0: 20 hari yang lalu. Gak kerasa loh
1: 1 Mei itu karena tanggal itu adalah tanggal anniversary-nya Sergio gitu.
0: Oh, Jadi
1: karena kita gak ada acara gitu, bener. Jadi kita rilis lagu satu
0: pas
1: Mei
0: di tanggal itu, bener. Gitu ya. Nah, so far gimana Bun? Setelah satu tahun gak ngeluarin lagu, tiba-tiba ngeluarin lagu di momen spesial, lalu pendengarnya Bunda yang mungkin, Bunda mana sih lagu barunya, mana lagu baru, tiba-tiba dikasih lagu dengan mood yang happy tadi gitu ya. Apa pendapat mereka?
1: Iya, responnya sih oke-oke aja gitu. Karena kan iya, dari dibandingin lagu yang kemarin terlalu sedih ya.
0: Tadi aku puterin, aku minta izin loh, Bunda-bunda, gue takut lo melo lagi deh. Gue tapi ada di tracklist gue nih, gue puterin ya, Bun.
1: Iya,
0: enggak
1: apa-apa ya kan. Terlalu melo gitu, tapi sekarang menjadi sesuatu hal yang baru. Semoga itu juga pada saat orang denger itu bisa menjadi motivasi buat mereka juga.
0: Wah, gitu. Itu dia. Terus mereka happy karena ternyata idolanya akhirnya gitu ya, mengeluarkan mengeluarkan karya terbaru lagi gitu ya. Nah, si pencipta lagu Mario Kaca atau saat itu tim yang membersamai Bunda saat rekaman dan lain-lain gitu ya, pendapat mereka sendiri setelah Bun ini nih gitu, lebih chill, lebih ceria ternyata.
1: Ya pasti cocok. Lagunya lebih ceria gitu udah gak usah kita terlalu sedih-sedih lagi gitu.
0: Lagunya hangat, tulus dari hatinya Bunda yang terdalam gitu ya. Melangkah lagi, semoga bisa sampai juga ke telinga dan juga hati pendengar musik Indonesia gitu ya. Nah Bun, abis ini tadi kata label Bun, masa setahun lagi sih?
1: Ya tahu deh, nggak jamin kayaknya sih.
0: Nah buat Bunda sendiri akhirnya gimana, mau menargetkan untuk dirimu bikin lagi dalam waktu dekat karya lain atau seperti apa?
1: Buat nyanyi sih belum ya, karena kan baru keluar. Tapi nanti tanggal 20 Juni aku akan adain fan meet buat Sargios gitu.
0: Okay.
1: 20 Juni ini gitu. Jadi ini pertama kalinya kita mencoba mengadakan event gitu.
0: Oh wow, apa aja yang akan nanti Bunda kasih di eventnya ini?
1: Ya mungkin ada bintang tamu juga, ada penyanyi ya kan, ada MC juga yang pastinya teman kita juga gitu ya kan. Aku udah langsung booking gimana jadwal kalian gitu.
0: Aman gitu, ya.
1: Terus yang pastinya ada aku, ada Opa juga, terus ada WTS juga gitu. Jadi kayak terus ada satu penyanyi ya, dan ada satu MC yang kita udah
0: siapin,
1: udah siapin juga.
0: Acaranya di mana Bun?
1: Di Jakarta.
0: Di Jakarta. Aduh, ini yang di bagian dunia lain kecewa nih gak diajakin.
1: Di Jakarta tapi semuanya boleh datang.
0: Boleh datang.
1: Jadi gampang banget, kayak kalian beli nanti purchase apa aja pada saat kita live, nanti kita akan kasih tahu. Jadi pada saat purchase itu nanti kalian dapat kayak tiket gitu. Dan dengan tiket itu kalian udah bisa masuk dalam free aja.
0: Jadi manfaatkan momennya. Kalau misalnya
1: terus ada banyak door prize.
0: Tuh kan, itu sih Bun yang ditungguin ya kan.
1: Door prize-nya lumayan sih.
0: Ada, pokoknya tungguin aja.
1: Banyak door prize-nya, pokoknya banyak ya.
0: Banyak door prize-nya, makanya nanti di-update aja ya. Apa-apa yang mungkin nanti akan diinformasikan sama Bunda atau sama tim di sosial media mengenai event yang akan diselenggarakan kurang lebih 1 bulan ke depan lagi nih. Jadi persiapkan dari sekarang,
1: bener,
0: ya kan?
1: 1 bulan loh.
0: 10 lah Bun, aku ngitung Bun, ya kan? Jadi
1: itu aku emang dadakan aja,
0: ya kan? Tiba-tiba spontan gitu.
1: Idenya, biar tim yang pusing aja.
0: Iya, inilah emang kalau bos mah harus begitu. Bikin tim pusing pokoknya gitu ya, mending acara gue jalan gitu ya. Nah Bunda, berarti kan tadi Bunda bilang ya, dari banyak karya kolaborasi, banyak karya yang mungkin memang Bunda juga diminta untuk mengisi suara dalam bernyanyi gitu ya. Atau mungkin karya yang Bunda nyanyikan secara single, baik yang diciptakan sendiri ataupun bersama dengan teman-teman musisi. Akan tiba gak sih Bun sampai di saatnya nanti Sarwenda bikin album gitu?
1: Kemarin kan udah
0: lagi
1: beberapa tahun yang lalu kan.
0: Lalu
1: kayak kalau buat sekarang album aku
0: gimana?
1: Gak tahu sih, kayak belum sih.
0: Jadi mau ngeteng dulu ya.
1: Kayak belum. Secara aku tahu bikin album, mini album minimal 5 ya kan, full album 8 sampai 10 gitu ya kan. Wah, ini aja baru 2 ya, berat guys.
0: Lumayan jauh gitu.
1: Ini udah
0: ya,
1: mau akhir-akhir, udah mau pertengahan tahun lagi, bener, gitu. Kerjaan udah mulai full lagi nih. Betul. Pastinya gitu. Jadi kayaknya waktu buat yang lain harus dibagi-bagi kan, gitu. Jadi ya yang penting tetap masih maintain gitu. Gak tahu nanti tahun depan moodnya kayak gimana lagi lagunya.
0: Jadi bener ya kalau Bunda ya, working based on mood gitu. Nyanyi lagu apa? pokoknya mood gue lagi happy, lagunya kita bikin happy gitu ya. Cuman kita sih besar harapannya semoga penikmat musik Indonesia tuh gak harus nunggu lama ya bun. Amin, jadi ya kan? Aduh gila, gue harus nunggu taruhin sampai Idul Adha tahun depan deh gitu ya. Udah mau Idul Adha kan besok lusa kan, beberapa minggu ke depannya. Jadi kayak apakah gue harus menunggu tahun depan lagi nih gitu ya. Semoga tidak selama itu sahabat suara ya. Kita doakan semoga bunda mendapatkan inspirasi lebih cepat ya,
2: ya semoga ya.
0: Dengan rasa bahagianya ini biar dia bisa nulis lagu lagi gitu ya. Bun, ini semuanya kayaknya udah bunda lakuin, udah bunda kuasain ya. Maksudnya dari awal kita mengenal sosok kehadiran bunda di girl band dulu.
2: Bener.
0: Lalu bunda setelah itu menjadi entrepreneur, entertainment sejati, jadi soloist, jadi seorang ibu dan lain-lain. Apalagi sih yang pengen bunda kerjain?
1: Itu pertanyaan yang ditanyain juga sih ke tim, kita harus ngapain lagi sih? Ya kan? Aku tuh mau ngapain lagi ya?
0: Gitu. Apalagi sih yang belum? Ya kan?
1: Ngapain ya? Dan mereka juga nggak bisa jawab gitu. Mau ngapain ya? Mau apa?
0: Kita bikin apa guys?
1: Ya, bunda, ini sesuatu yang baru.
0: Iya kan? Event. Okay. Atau bikin showcase gitu ya guys? Iya nggak sih?
1: Showcase apa?
0: Bunda nyanyi dong, possible ya kan?
1: Ya showcase nyanyi kita udah pernah belum sih? Udah ya?
0: Bikin lagi kan? Lu punya lagu baru ya? Bun.
1: Showcase live ya, biasanya kita showcase 6 hari.
0: Iya kan.
1: Udah pernah, ya udahlah nanti kita pikirkan lagi ya.
0: Atau kalau bunda secara personal, maksudnya sebagai Saroenda, apalagi yang pengen lu unlock? Kemampuan bunda yang mana lagi nih? Maksudnya kalau sebagai seorang pengusaha, udah terbukti dong, penyanyi udah dong.
1: Mungkin
0: gitu ya.
1: Sekarang karena kan tahun kemarin kan papi aku pass away gitu. Dan
0: tut beruka ya bun.
1: Iya. Dan dia kan kontraktor basically gitu. Dan dulu sebenarnya cita-cita aku tuh pengen jadi desain interior.
0: Karena ngeliat papi.
1: Iya. Terus tapi papi suruh aku ambil sastra Mandarin lah gitu. Karena dia mau aku fokus di Mandarin. Ya udah aku ambil sastra Mandarin. Tapi sekarang kan berarti kontraktornya itu yang nge-handle antara sama partner papi sama aku juga gitu kan. Jadi ya mungkin menyisihkan waktu untuk ngerjain itu sih.
0: Wow, gak kebayang ya, kliennya banyak nih pasti. Promosinya gampang kalau bunda mau udah ada
1: jadi gitu. Itu sih gitu. Sekarang sih maksudnya proyek yang berjalan masih banyak banget gitu. Cuman ya bersyukurlah gitu. Cuman ya mau ikut coba kayak gimana gitu, lebih dalam lagi. Biasanya kan handle-nya cuma ya kayak simple-simple doang gitu. Kalau ini lebih handle lebih dalam lagi.
0: Pengen gitu. Lebih terjun lagi gitu ya, tapi tetap mengutamakan bidang usaha ataupun bisnis. Bener. Dan karya lain yang sudah bunda kerjakan lebih dulu juga. Kebayang ya bagi waktunya, bagi perhatiannya, bagi segala sesuatunya. Tapi buat seorang Saroenda yang juga mungkin memaknai lagu Melangkah Lagi ini sebagai doa biar kedepannya bisa seimbang segala sesuatunya. Bener. Begitu juga harapannya buat pendengar musiknya Saroenda yang mungkin kayak gila gue disemangatin banget sama bunda, thanks bun, lagi berat banget nih hari-hari dan langkah gue. Nih lo dengerin lagunya pokoknya. Bener. Gitu ya.
1: Maunya sih kayak gitu,
0: maunya sih kayak gitu, semoga ya. Nah jadi buat sahabat Sora yang suka sama lagu terbaru baru dari Saroenda yang sebentar lagi juga bakalan ini putarkan gitu ya, judulnya Melangkah Lagi, silahkan di request Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari Kamis karena hari ini hari jadul tapi spesial karena bunda lagi hadir, tetap aku puterin gitu ya. Nah boleh
1: nanti
0: kapan aja. 10
1: tahun lagi nih lu jadi lagu jadul.
0: Jangan dulu dong Mon, kita 10 tahun berapa bunda namanya.
1: Oh iya, kepala 4.
0: Aku udah 4 sekarang.
1: Oh udah 4 ya.
0: Aduh bun.
1: Iya gak berasa sih emang.
0: Iya kan, waktu cepat berlalu gitu. Betul. Ya. Nah bunda, video klipnya tadi bunda udah cerita juga udah dibikin?
1: Udah bikin.
0: Dibikin di mana bun?
1: Jadi video klipnya dibikinnya juga dadakan.
0: Kok bisa? Ya, kan?
1: Jadi aku dikasih surprise sama opa gitu. Dikasih surprise kita ke Eropa.
0: Wow, oke. Okay.
1: Dan kebetulan kerja juga di sana gitu. Jadi sambil kerja, kerjaannya untungnya kerjaan banyak yang bisa dibawa. Jadi liburan sambil kerja gitu. Terus kayak cuman itu doang. Sayang ya pemandangan yang bagus ini.
0: Ngapain
1: ya kan.
0: Ngapain lagi dong kita?
1: Jadi aku
0: gitu
1: ya. Ya udah enggak apa-apa deh sekalian syuting video klip sambil jalan-jalan gitu. Tapi ternyata pada saat kita emang karena kegiatannya tuh ternyata gak dikit-dikit banget, banyak gitu ya. Pada saat kumpulin gambar, kok kayak gambarnya stock shotnya kurang ya gitu. Akhirnya kita ambil lagi satu hari di Jakarta juga. Jadi kayak di Florence, Milan, Lake Como, sama di Jakarta.
0: wow, sampai di 4 tempat.
1: Benar.
0: Untuk memenuhi kuota waktu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Akhirnya Jakarta juga, kalau di Jakarta bikinnya lebih proper lah. Ada yeah. Ayan Menir, ada Herdu, semuanya rapi gitu ya. Kalau di sana kan bikin sendiri.
0: Dadakan ya. Semua ya. Tapi hasil akhirnya sudah bisa disaksikan dan dinikmati bisa. Sama apa? Bunda manggilnya apa sih fansnya Bunda?
1: Sergio ya.
0: Sergio apa gitu enggak pun ada ya. Sergio cabang Bandung.
1: Oh, mereka udah ada cabangnya sendiri masing-masing.
0: Dia cabang
1: ya.
0: Bogor gitu ya. Cabang mana lagi gitu ya. Jadi bisa disaksikan di YouTube-nya Bunda.
1: Iya benar. Nah,
0: yang mungkin baru ngefans sama Bunda sekarang-sekarang ini dengan berbagai macam ya karya-karyanya Bunda, mau follow di social media Instagram, mau following Bunda di TikTok, mau cari tahu kegiatannya Bunda di YouTube atau video klip yang mungkin dibikin juga sama Bunda, silahkan di search aja semuanya. Boleh. Sarwenda ya.
1: Iya.
0: Nggak ada yang lain ya?
1: Sarwenda Official kan namanya?
0: Sarwenda Official. Iya. Dia nanya loh. Sarwenda Official kan? Iya, benar. Bun, sejauh ini video klip pas sudah resmi dirilis, udah berapa viewersnya?
1: Berapa tuh?
0: Tunggu, jangan nanya. Tunggu, Kak, bentar. Challenge buat lo. Lihat, Kak. Lihat ya. Bunda harus nebak, oke? Okay? Ini baru berapa hari? 20 hari. Bunda tebak ya. Tebak, Bun. Coba. Lu udah lihat, Kak? Udah. Kasih, kita kasih pilihan deh. Video baru berapa hari sih?
1: 2 minggu.
0: Baru 2 minggu karena musik duluan. Coba, Bun. Kita mulai dari likes. Berapa likes-nya?
1: Aduh.
0: Likes-nya?
1: Viewers aja kagak tahu nah, apalagi gini, likes-nya.
0: Likes-nya 4K, 5K, 6K.
1: 5.
0: Likes. Salah. Likes-nya 6K.
1: Wow.
0: Terus sekarang ini apanya, Kak? Viewersnya. Viewersnya ya. Di atas 100.000 atau masih di bawah tipis 100.000?
1: Di bawah mungkin ya.
0: Di bawah tipis sekali menuju 100.000
1: viewers. Oh, berapa sekarang?
0: 95.000 something. Wow. Bunda baru berapa hari doang loh, luar biasa. Itu kayaknya akibat efek-efek angin luar negeri, Bun.
1: 96K Mami gini ada yang komen.
0: Iya, iya, tuh kan, bener kan? Iya kan? Bun, itu mah kayaknya akibat angin-angin Eropa.
1: Oh iya, iya bener ya.
0: Angin-angin Eropa yang membawa
1: ini, kepedaran. Ini editornya, ini
0: videografernya. Gokil, seru ya. Bunda, Sahabat Suara juga pasti senang banget ya hari ini bisa ketemuan sama Bunda Sarwenda langsung gitu ya. Beberapa ini fansnya Bunda yang
1: iya,
0: dari Jawa Bandung ya, Bun ya.
1: Betul.
0: Bahkan lucu. Jadi mereka itu ngirimin ngebikin kue sus.
1: Betul nih.
0: Dengan gambarnya Bun.
1: Coba kasih lihat.
0: Nih Bun, lihat.
1: Ada banyak. Ada banyak. Yang berdua.
0: Nah, ada yang berdua. Mana lagi, Bun?
1: Lucu banget gitu. Thank you, aku udah cobain. Nih,
0: ada berapa, Bun?
1: Udah banyak ya? Banget gambarnya. Aku udah makan.
0: Bunda udah habis berapa, Bunda?
1: Dua. Habis ini mau makan yang bener dulu karena dari tadi baru makan nasi goreng Mami sama tadi ada beli pempek di jalan ya kan.
0: Ya ampun, sekarang Bunda rencananya mau ngebaso.
1: Ngebaso nah, gitu. Tadi kan dia. Udah tanya-tanya kamu kan,
0: iya,
1: makan
0: kan?
1: Apa aja. Aduh, udah banyak banget.
0: Udah banyak banget yang mau ya. Bun, tapi selalu happy ya kalau misalnya Bunda menyempatkan waktu untuk menyapa fans-fans Bunda di kota-kota besar
1: jujur
0: Indonesia.
1: Jujur aku happy banget gitu. Maksudnya ya karena kan aku ngerti perasaannya ketika kita enggak selalu ada kesempatan buat ketemu kan.
0: Benar.
1: Dan enggak tahu juga lokasinya di mana kan. Jadi once ketika kita bisa bertemu terus mengapresiasi apa yang mereka kasih, pasti apapun yang mereka kasih pasti aku lihat, aku buka gitu. Terus makanan apapun pasti aku cobain.
0: Bunda
1: gitu.
0: Hari ini udah dapat apa aja dari Bandung dari kemarin? Kuesus sudah
1: nih.
0: Ini kebagian, guys.
1: Iya.
0: Ini dibagi. Thank you, Bunda.
1: Sama-sama. Sama tadi ada apa tuh namanya ya?
0: Apa?
1: Kayak bentuk lumpia gitu tapi aku belum makan gitu. Lumpia karena tadi aku mikir ya udah aku mau abis ini mau makan berat terus makan itu
0: cemilan
1: lagi, makan kue susnya lagi,
0: lagi. Bunda udah ada yang ngasih nasi tumpeng loh.
1: Susah bawa pulang ya,
0: mau dipotong dulu nggak nih tumpengnya ya. Dan berbagai macam hal yang akan menjadi keseruan kalau ketemu sama fans-fansnya Bunda di setiap Bunda Roadshow keliling Indonesia.
1: Benar.
0: Ya salah satu yang paling sering Bunda kunjungin adalah kota Bandung.
1: Bandung kayaknya setiap tahun sekali ya. Kalau misalnya lagi ada promo atau lagi ada kerjaan aku ke Bandung. Tapi aku jujur aku jarang sih ke Bandung kalau nggak kerja.
0: Ih, padahal.
1: Karena satu yang aku ingat tuh selalu apa macet.
0: Karena bunda datang di hari orang-orang liburan juga.
1: Bener. Terus ya, udah kayak gitu pas kita kerja kan biasanya orang libur.
0: Bener.
1: Jadi macet lah.
0: Jadi ya udah deh, bunda belum sempat keliling-keliling, tapi belum. Nanti akan datang ke Bandung untuk menikmati kulinernya doang, view-nya doang, tanpa harus kerja sama keluarga sama anak-anak ya bunda datang ya, ke Bandung
1: itu
0: lagi.
1: Berarti kan waktu anak-anak liburan. Semua lagi liburan.
0: Ya susah juga kata bunda gitu ya. Tapi anyway, kita happy banget menyambut bunda kapan saja datang ke Iswara Bandung, ketemu sama fansnya bunda yang ada di Bandung gitu ya, dan menyapa kalian. Hari ini juga bunda bakalan secara live meminta sahabat suara yang ada di Bandung nih bun, tapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat. Mereka sedang mendengarkan kita melalui streaming.
1: Wow.
0: Bunda boleh ingetin lagi buat request lagu terbaru bunda. Silakan bun.
1: Oke, buat kalian jangan lupa request lagu aku yang judulnya Melangkah Lagi, lagu terbaru aku, dan semoga ini menjadi salah satu lagu di playlist kalian untuk kalian pada saat lagi senggang, chill, mau moodnya happy, supaya ini bisa menjadi salah satu lagu motivasi juga.
0: Wuh, ya, seru ya.
1: Bun, apa nih?
0: Siapa nih bun? Ada Nabila.
1: Oh gak apa-apa, itu biasanya kalau misalnya kayak gitu, makanya dia ini. Nabila mau aku sebutin gak nomor kamu?
0: Kita spill aja bun. Kita spill aja bun.
1: Gak biasa.
0: Enggak, cinta kita mah semuanya sama bunda ya.
1: Aku udah terbiasa gitu. Kalau misalnya orang namanya cinta sama benci itu beda tipis.
0: Beti ya bun?
1: Gitu, beda tipis. Atau iri hati dengki itu beda tipis gitu. Kadang mereka tidak bisa menjadi kita, akhirnya mereka jadi benci gitu.
0: Betul.
1: Kadang orang tuh ya yang negative vibes itu karena dari hatinya mereka, mereka tuh tidak happy. Jadi mereka tuh menularkan ke orang tuh tidak happy gitu. Padahal gitu ya, kata-kata dendam itu, kata-kata benci itu adalah sebenarnya perasaan mereka sendiri yang mereka kecewa gitu loh. Jadi sebenarnya aku lebih kasihan sih dengan orang-orang seperti itu.
0: Mari kita kasihan mereka bun. Benar. Karena mereka gak bisa makan sus yang enak hari ini. Kita bisa makan sus enak jalan-jalan keliling kota Indonesia kemana-mana ya. Kamu daripada kamu komentarin yang enggak-enggak ya, mendingan kamu keluar jajan cilok ya, biar moodnya happy, dengerin lagunya bunda Samuenda, lebih happy lagi nanti moodnya gitu ya. Bunda, terima kasih banyak sudah hadir sekali ke studionya Suara Bandung. Aku mau mengucapin kata-kata ajaib lagi.
1: Apa
0: setiap
1: nih?
0: Kita ketemu selalu diakhiri dengan bun, ketemu karya berikutnya ya bun. Terus kata bunda, buset Yun, beban banget setahun lagi gue ketemu lagi.
1: Setahun lagi kayaknya
0: gitu.
1: Ya.
0: Kayaknya enggak lah, dalam waktu yang lebih cepat ya bunda, insya Allah semoga. Ya, besar harapannya kita semoga sahabat suara bisa mengapresiasi lagu-lagu yang dihasilkan oleh penyanyi Indonesia pilihan favoritnya kalian. Salah satunya karya terbaru dari Sarwenda dengan Melangkah Lagi. So please request banyak-banyaknya di Suara Bandung, dan juga bisa didengarkan di semua platform digital.
1: Betul.
0: Ya, bisa mau yang berbayar boleh, kalau mau yang gratis lu request aja ke sini. Gitu ya bunda ya. Dan yang masih video klipnya juga udah bisa ditonton, pengen dekat lebih pengen lebih dekat sama bunda, bisa follow semua sosial medianya, Instagram, TikTok, ataupun mungkin mau ke channel YouTube-nya Bunda Sarwenda. Thank you ya bunda.
1: Thank you. Seru banget tiap kali kesini.
0: Happy ya. Masih live?
1: Masih live.
0: Ya udah.
1: Terima kasih.
0: Bunda mau ngebaso dulu, cenah sahabat suara.
1: Abis ini aku mau ngebaso dulu, baru kita lanjut ke radio berikutnya. Wah. Terus kita pulang
0: karena bunda udah harus ketemu sama anak-anak.
1: Benar.
0: Gitu ya. Oke, kalau gitu sahabat suara, Yuni juga harus sudahi dulu sesi ngobrol sore barengan sama Sarwenda. Setelah ini Yuni bakalan putarkan lagu dari Sarwenda dengan Melangkah Lagi, dan langsung abis itu Yuni bacain lagi requestan lagu jadulnya sahabat suara. Kalau ada yang hate comment di acaranya aku blok. Oke. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ya sahabat suara. Aku bakalan balik lagi dengan lagu-lagu requestannya sahabat suara.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Dulu cina 105.1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagu Indonesia, jadul pilihan terbaik sudah Yuni putarkan satu persatu untuk nemenin aktivitas malamnya sahabat suara. Dari tadi sore sih aku cicil puterin ya sahabat suara. Tadi ada Bunda Sarwenda dulu, jadi aku habis ngobrol, interview, foto-foto, tuker-tukeran makanan dulu. Terus habis gitu baru bisa balik ke studio untuk muterin lagunya sahabat suara. Requestannya sambil aku cicil ya, tadi Kang Damai udah aku baca dari awal, bahkan lagunya juga sudah diputarkan. Terus Teh Siti di Sukajaya Lembang juga sudah dibaca dan lagunya sudah diputar. Lalu ini ada request dari Dabang di Cianjur. Assalamualaikum, sore Teh Yuni. Request lagunya Tugu Pancoran dari Iwan Fals juga sudah Yuni putar. Salamnya buat Teh Yuni, kru Iswara Bandung, sama semua pendengar Iswara Bandung aja. Nuhun Teh Yuni, wassalam. Sami-sami, nuhun juga. Assalamualaikum Teh Yuni, gimana kabarnya? Kabar baik, udah lama nih aku gak request. Dari kamu siapa ya namanya? Sebutlah aku Bunga, karena kamu gak ada nama di info kontaknya ya. Mau lagu Reza Artamevia dong Teh, yang mana aja yang enakan. Makasih Teh Yuni, semangat. Salam buat semua yang mendengarkan. Teh Yuni, lagunya judulnya Keabadian dong, tapi aku tuh sudah terlanjur karena kamu bilang yang mana aja. Rezanya Berharap Tak Berpisah sudah diputar ya, semoga happy. Ada juga Teh Ari Sayang. Assalamualaikum Teh Yun, mau dong lagunya Pupus, udah diputerin barusan Teh. Mengenang pernah nyanyi sampai kan nyeri hati lagu eta. Aku naksir cowok terus deket hampir jadian, Ari pek Teh suddenly cina. Jadi anak tirinya, wah aku Allah sih. Impossible cina untuk bersatu, Pupuslah harapan. Udah diputerin ya Teh. Teteh masih dengerin gak sih? Semoga tadi lagunya mah sempat kedengerin ya. Tapi ini requestnya aku bacain setelah maghrib, karena kagok pisan kejeda oleh kumandang azan maghrib, lalu puterin lagu requestan dulu. Tiba tante diputerkan lagu-lagunya, iya kan? Harusnya mah lagunya Teh yang nyente sih, iya benernya. Pupus udah, Pupuslah sudah, alias metong. Semoga sekarang mah sudah tidak bertepuk sebelah tangan atau ya, aduh enggak meren. Ada Kang Antek di karantina. Kang, berapa kali Yuni bilang bukan kanton tapi katon. Cinta Putihnya sudah diputarkan ya, salah ngetik juga nama ya. Kang Pian di Cililin, Teh Yuni boleh gak diputerin lagunya Pixel 1001 yang janji ngingetin pada masa SMP, sudah Yuni putarkan juga tadi ya setelah jeda maghrib, semoga masih bisa dengerin tadi ya. Fajar, halo Tata, request lagunya Peri Kecil dari Cherry Bombshell atau Rida Sita Dewi yang Terlambat Bertemu. Akhirnya tadi aku puterin dari Rida Sita Dewi yang Terlambat Bertemu, karena bentar ya, aku sambil cek nih. Karena yang Cherry Bombshell itu judulnya bukan Peri Kecil Aku Punyanya, tapi Langkah Peri. Aku takutnya kamu yang salah apa aku yang gak punya lagunya ya. Jadi sudah aku puterin tadi yang Rida Sita Dewi da eta ayaknya, dan tidak mungkin salah gitu ya. Dea, mau lagunya Amburado. Ini pasti rekasan mama ya. Sudah diputarkan ya lagu dari Tante Ruth Hanayanya. Salam buat Teh Yuni aja. Terima kasih. Ada Mas Dese di Mekar Bakti Residence Pamulang Sumedang. Assalamualaikum Teh Yun, lama gak masuk di Suara Santai. Ini apa kabar? Kabar baik Mas Dese, gimana kabarnya? Semoga baik-baik juga ya. Teh, barusan aku ngantri pakai motor di SPBU Pamulihan. Ternyata aku lihat di sampingku mobil ngantri juga. Aku lihat di monitor mobilnya lagi dengerin 105.1 FM. Pasti dengerin Teh Yun deh. Request lagunya Terlalu Kurasa, udah diputerin tadi ya. Gitu aja Teh, terima kasih Mas Dese, laporan pantauan dari kawasan Pemulihan Sumedangnya. Sehat dan bahagia selalu, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Matur nuwun Teteh, wassalam. Sama-sama Mas Dese, terima kasih juga untuk requestnya. Semoga masih mendengarkan tadi ya lagunya pas diputarkan. Terima kasih juga untuk kabar-kabarnya yang dikirimkan, karena memang udah lama ya gak nge-request kesini. Hatur nuhun sekali lagi, doa yang sama untukmu dan juga keluarga, sehat dan happy selalu ya. Sore Teh Yuni dengan Wahyu di Ciseeng Bogor, mau request lagunya Java Jive yang kelima.

0: terkenah.
1: Udah ya, diputerin lagunya tadi Kang Wahyu di Ciseeng. Sukses dan sehat selalu Teh Yuni. Thanks, sama-sama, terima kasih. Kang Indra Permana barusan request, Assalamualaikum Teh Yuni, lagunya The Mercies Biarku Sendiri. Aku teh gak punya lagunya. Nuhun, semoga sehat, amin. Nah, aku udah WA kan tadi tim Suara Santai, tapi gak dibales. Mau lagu apa Kang Indra Permana diganti apa tuh ya, biar ada lagunya duar gitu. Tuh Fajar WA lagi. Iya teh bener langkah peri. Lu salah berarti. Sampai pusing deh aku nyari. Cari bomsel. Kemana iya cari bomsel? Peri kecil. Asa Marcel gak sih itu mah ada? Ari Marcel apalagi ya? Bukan peri kecil ya kalau Marcel mah apa sih? Bentar. Peri cintaku. Beda dewa ya, eta peri semuanya. Ya Allah. Udah tapi aku udah puterin lagu yang pilihan keduanya ya. Jadi semoga happy dengan lagu yang aku puterkan ya. Nah sekarang ini bakalan puterin lagi dong pastinya lagu-lagu jadul pilihan yang lain. Tapi yang udah request mah udah keputar semua. Lagunya juga sudah masuk playlist. Terus requestnya sudah aku bacakan. Kalau belum masih ada susulan, boleh kok, masih sempat nanti bakalan Yuni kasih ya buat sahabat suara. Nah aku cinta banget sama lagu ini selamanya sahabat suara. Gak tahu suka banget sama lagu ini. Kita lanjutkan yuk perjalanan menikmati masa-masa romansa zaman baheula dengan satu lagu dari Fatur, selalu untuk selamanya buat sahabat suara. Lagu lainnya tungguin ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 104,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Lagu-lagu jadul pilihan sudah diputarkan untuk menemani sore hari sampai dengan menjelang malam harinya sambil suara. Termasuk lagu favorit aku sepanjang masa, Kahitna, Seandainya Aku Bisa Terbang. Ingin ngapung pulang ke wilayah Bandung Timur biar lepas dari namanya macetan. Terus sobat suara juga yang mungkin harus pergi atau harus pulang atau harus jalan atau harus nyetir dengan jarak yang lumayan jauh, pengennya bisa terbang aja biar cepat sampai ke rumah ya sobat suara. Emang ya manusia itu pengen yang cepat-cepat, gak cuma di jalan tapi juga internet. Nah buat kalian yang perlu internet cepat, ada Melsa Internet Service Provider, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya kalian dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya kalian, seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Sobat suara, terima kasih sudah mendengarkan siaran suara santai sampai dengan menjelang jam 7 malam hari ini. Jadi cuma mau ngingetin sobat suara, please gunakan sosial media, gunakan berbagai macam platform yang ada di handphone-nya kalian sesuai dengan namanya smartphone. Penggunanya harus lebih pintar. Hati-hati ya main dengan kata-kata yang kalian ucapkan secara verbal ataupun yang kalian ketikkan melalui message di WhatsApp, di status WhatsApp, atau mungkin di capture di Insta Stories atau apapun itu. Hati-hati juga saat berkomentar, hati-hati saat head speech, apapun itu sahabat suara. Setiap orang memang bebas mengemukakan apa yang ingin disampaikan, setiap orang punya pendapatnya, tapi setiap orang juga punya pikiran dan hati yang bisa mengendalikan jari. Jadi kalau misalnya kalian ada sesuatu yang kurang berkenan, gak suka sama seseorang, gak suka sama sesuatu, berbeda pendapat dengan pendapatnya orang lain bahkan gitu ya sahabat suara, ya udah selama bisa lo pendam sendiri, lo pendam aja. Selama gak harus dunia tahu, gak usah lo share. Selama itu gak nguntungin lo sama sekali, gak usah dikemukakan. Jangan egois karena kata-kata yang lo ucapin, komen buruk yang kalian kasih tentang sesuatu atau seseorang, kita gak bakalan pernah tahu lo, bakalan terbaca dan bakalan sampai ke orang yang dimaksud dan bakalan bikin drop atau mungkin bakalan bikin lemah orang yang bersangkutan. Mau itu salah atau benar ya sahabat suara, kalau dianya salah ya gimana, tapi kalau dianya benar terus kitanya misalnya ungkapin kebencian kan jadinya dosa buat kita ya. Jadi kalau kalian pendengarnya Suara Bandung, aku yakin pasti adalah pendengar yang pintar-pintar untuk mengemukakan pendapat di sosial media dengan smartphone dan gadgetnya kalian. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, ada yang speech comment, ada yang hate comment atau ada yang aneh-aneh, gak ragu-ragu bakalan aku blok ya. Aduh parah banget sih pas kebaca lagi tadi sama artis aku. Hah gak suka ah mainnya kayak gitu. Sekolah lagi yuk jarinya, atau sekalian aja kalau gak bisa bicara yang baik, mending lu pendem aja, lu tahan aja, atau sekalian gak usah main sosial media. Oke okay? Terima kasih banyak sekali lagi sudah mendengarkan. Mohon maaf agak emosi di closing karena aku sebel banget sama orang-orang yang masih aja nyebarin berita-berita yang aneh-aneh dan enggak-enggak atas kepentingannya sendiri dan gak ngaruh buat teman-teman atau buat yang lainnya ya. Hah, sebel. Besok hari Jumat guys, masih ada sisa satu hari lagi. Yuni nemenin kalian di Suara Santai edisi minggu ini. Gak kerasa 4 hari loh. Sampai hari Kamis. Besok Jumat kita ketemuan lagi, menghabiskan akhir pekan bersama-sama dengan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik, hanya di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Have a great night.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: lagi liburan ke Singapura. Tapi oleh-oleh Singapura apa ya? Maksudnya $1 ice cream, tapi kan keburu mencair. Kalau Thailand mungkin banyak lah ya, Malaysia banyak. Singapura apa ya oleh-olehnya ya? Patung Merlion. Beril jaga kesehatan ya. Makasih ya Arif udah ngingetin. Ya ampun. Buat kamu juga jaga kesehatan. Buat kamu yang lagi di jalan nih, masih aku temenin ya sampai jam 10 malam. Terus yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Masih ada besok weekday. Jadi mungkin yang udah sampai rumah bisa istirahat sambil rebahan, buka TikTok atau absen-absen juga di WhatsAppnya Isuara di 0816 114 1014. I'll be back after few hits. Setelah ini akan ada Ivan Seventeen dan juga Ariel Noah, sahabat Suara.
1: Isuara
2: memainkan musik pilihanmu.
3: Pilihanmu.

Suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi. Nggak ada suaranya. Oh, ini dia. Ini pengumuman buat semuanya. Gue pengen ngucapin selamat datang. Welcome to Gemini Season. Salam Bekson. Gemini Season. Gemini Season. Gemini Season. Nggak ada yang ini, backsound yang ini ya, yang tepuk tangan, weh gitu ya. Welcome to Gemini Season. Start di exactly hari ini. Gimana nih, para pembenci Gemini? Santai sih guys, kita cuma friendly aja tau. Coba-coba untuk membuka Gemini Season di hari ini, gue minta lo kasih pendapat lo soal Gemini tuh gimana ya, yang di kepala lo deh. Kalimat

bacain WhatsApp dulu deh. Ada Dewa, lalin depan Wisma Merah padat lancar. Memang, alhamdulillah dapat sewa ke arah Bojonggede, Bogor dari MRT Taman Cilandak. Hati-hati Dewa, jangan pada ngantuk lo ya. Malam Riel lagi gak enak badan, minum air hangat ya, jangan ngopi dulu. Oke, macio. Idelia. Eh, ini Reti bukan sih? Oke lah. Kita akan lanjut ke playlist dulu, sahabat suara. Ini mau spill beberapa lagu yang akan gue putar di jam 8 ke 9. Ada lagu dari Malik and the Essentials. Ini lumayan upbeat, sahabat suara. Mungkin kamu yang ngantuk jadi tidak ngantuk.

kita menuju Kahitna dulu barengan sama Monita Tahal ya. Titik nadir. Sedih ya. Selamat nangis. Selamat.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Warga Indonesia, Biril Rasa Davin memani kamu. Eh salah, bukan ini back soundnya ini. Coba aku pengen bacain thoughts kamu ke Gemini, karena ini adalah pembuka Gemini season di tanggal 21 ini, sahabat suara. Oh, dia ada mau absen B nih, udah malam. Ini gue lagi shift malam, pertama dinas jaga komplek perumahan di daerah Pejaten. Buat lu bang, selamat bertugas sampai tuntas. Lu juga selamat bertugas bang, bye-bye ya. Eh, cerita-cerita dong kalau ada cerita-cerita di komplek perumahan situ. Kan biasanya kan kalau jaga kan ada be ceritanya. Kita tunggu ya. Ada dari Rachel. Aku suka bingung deh, bacanya gimana? Rahel? Rachel? Apa gimana? Pokoknya itulah ya. Dia bilang, menurut aku Gemini tuh orangnya baik kok sebenarnya. Cuma kalau misalnya ada cewek-cewek baper dan menganggap Gemini itu tukang selingkuh, ya itu fakta juga sih. Ya gimana sih lu? Tapi gue ngerti sih maksud dia. Maksudnya mungkin kayak jangan terlalu intens lah. Jangan terlalu intens sama Gemini, jangan terlalu jatuh sama Gemini kalau memang belum resmi berpacaran, ngerti enggak? Jadi kayak kan ada orang yang overclaim gitu. Enggak cuma Gemini sih semuanya. Intinya lo kalau misalkan lagi jalanin hubungan, jangan jatuh dulu, dikasih boundaries lo, set boundaries dulu aja di perasaan lo. Jadi begitu suatu saat dia ghosting, ya lo udah siap-siap gitu. Wanjay, jadi konsultasi cinta lagi nih. Sahabat suara, Biril bakal balik lagi bacain thoughts kamu soal Gemini ya. Bisa WhatsApp di 0816-114-1014. It's Gemini season.
1: Kamu lagi dengerin Biril Rasa Davi di Nongkrong Bareng.

0: 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Hey. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana, I'll be back setelah beberapa hit. Kita akan masuk di jam 9 malam nanti ya, sahabat suara. So stay tune.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 9 malam, Beril Rasan Devi di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yuk, ramein yuk WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Lagi pada di mana nih posisinya? Lagi ngapain nih? Lagi merasakan apa nih hari ini? Apakah kamu lagi bete? Abis ini aku baca-bacain, so stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Beril Rasandevi nemenin lo sampai jam 10 malam, sahabat suara. Kita enaknya pakai back song dulu ya. Masa enggak ada back song-nya nih, guys. Right. Bacain absen-absen dulu nih dari WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ada dari Dita. Kak Beril, aku lagi kesel nih sama my bocu. Waduh. Boleh dong ceritain lengkap dong, abis ini ditunggu ya. Karena abis ini akan ada sesi BTS Berani Terbuka sama Beril. Itu segmen curhat basically. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasain bete sama siapapun, boleh. Tapi ada baiknya sebelum kamu ceritain masalah kamu sama my bojo gitu ya, omongin dulu lah ya. Kalau memang gak ada jalan keluarnya, boleh sambil dicurhatin ke Iswara gitu. Terima kasih ya Dita. Ada dari Reza. Gue lagi kejebak macet arah Serpong nih bang. Thank you udah ngirim pap. Oh, dia ngirim pap juga. Wih, BD Ato. Fix mobilnya BD Ato fix ya. Orang kaya lu ya. Pokoknya gue doain semoga sahabat suara yang dengerin Beril siaran diberikan kelancaran rezeki, sehat selalu. Karena jujur badan gue lagi agak-agak gremet nih, agak-agak lemes, gue gak tau kenapa. Kayaknya gue lupa minum vitamin deh hari ini. Jangan lupa vitaminnya yang lain ya. Mau ingetin juga akan ada beberapa hit juga yang akan aku puterin buat kamu. Dan juga nanti abis ini akan ada sesi curhat BTS Berani Terbuka sama Beril.

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Kamu lagi dengerin Beryl Rokondavi di Nongkrong Bareng.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

Masih di 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Dan curhatan kali ini datang dari Aldi. Aku bacain ya chatnya ya, Aldi ya. Ber, hari ini gue capek banget. Tapi capeknya aneh. Bukan karena kerjaan gue numpuk sih. Cuma kayak semuanya tuh datang barengan gitu. Apalagi minggu-minggu ini. Chat gue lagi banyak-banyaknya, tapi bukan soal kerjaan. Kerjaan freelance juga sih ada. Tapi emang sibuk aja. Tapi di tengah semua itu gue baru sadar, gue tuh gak pernah nanyain diri gue sendiri tau. Sebenarnya gue tuh sendiri lagi kenapa ya. Orang-orang bilang gue kayaknya lagi ada sesuatu yang disembunyiin. Soalnya gue masih ketawa-ketawa, masih bercanda-bercanda sama yang lain juga. Padahal di pala gue isinya penuh banget. Coba ikutin gue ya. Pala lo digerakin ke kiri, putar 180 derajat ke kanan, kembali putar 180 derajat ke kiri, terus tarik nafas. Kita pakai metode 6-8-6, oke? Okay? Tarik nafas 6 detik, 4-6-4. Tarik nafas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin 4 detik lagi. 1, 2, 3.

lakuin berkali-kali sampai kepala lo tuh agak mulai agak ringan gitu. Karena gue juga sering banget, nggak sering sih, maksudnya beberapa kali gue ngalamin kayak gitu. Dan metode tersebut, alhamdulillah, makin pusing ya. Gak. Alhamdulillah metode tersebut bisa lumayan mengurangi gitu, lebih kayak lebih plong sedikit gitu. Nah, kalau misalkan apapun ya, ini balik lagi ke masalah lo tadi Aldi, apapun yang lo lagi jalanin hari ini, coba mungkin lo hektik aja, atau mungkin ini perasaan lo aja, zap, kayak cerdas cermat. Ini mungkin emang lagi hektik aja, coba lo atur skala prioritasnya gitu ya. Ada yang memang lo harus kerjain sekarang, ada juga yang lo mungkin harus kerjain besok. Lo atur aja, jadi lo kayak ngelakuin sesuatunya tuh one at a time. Jadi gak bisa semuanya lo sikat, pusing lo ntar. Karena gue sering banget dihadapin momen kayak gitu Aldi, bener deh. Gue dihadapin momen yang ini yang duluan yang mana ya, ini duluan yang mana ya, semua dateng barengan. Ditambah keadaan ekonomi lagi cukup sulit nih ya, ya. Biasanya kan orang kan kalau misalnya duit udah banyak, beban pemikiran berkurang lah. Dengan statement money can't buy happiness, gue agak cukup bertentangan sama itu. Karena men, ada duit lo agak lebih lega gitu loh. Aldi, semoga bisa cepat tuntas ya apa yang sedang lo jalankan saat ini. Dan jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, oke?

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Sudah mendekati jam 10 malam hari ini, sahabat suara. Thank you so much buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Pokoknya buat kamu yang udah cerita-cerita di WhatsApp, udah cerita-cerita di BTS, semoga diberikan kesehatan selalu. Karena jujur cuacanya nih, gue juga lagi agak ngerasa gremet badan gue. Cuacanya lagi tidak mendukung, lagi kurang mendukung. Yang penting minum vitamin, happy terus. Karena basically kalau lo happy, kesehatan lo atau imun lo gitu ya, akan lebih kuat, sahabat suara. Sekarang waktunya gue pamit. It's time for me to say mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

104,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sudah nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nih
1: banyak. Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan step belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Keluarga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.
2: Jumat barokah sahabat suara.
3: Rajanya hari terbaik sahabat suara. Mari kita isi dengan banyak hal-hal baik buat Anda.
2: Insyaallah Elmi Urban,
3: Wanda Urban
2: siap menemani di Jumat barokah ini di Suara Seru.
3: Auuu.